0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Produk lokal Kabupaten Berau dinilai memiliki peluang besar menembus pasar internasional. Untuk mendukung upaya ini, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada minggu ini menggelar sosialisasi peningkatan citra produk ekspor tahun 2026 yang diikuti pelaku usaha. Kepala Diskoperindak Berau, Eva Yunita, mengatakan pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk, kemasan, branding, dan kelengkapan legalitas agar mampu memenuhi standar pasar luar negeri. Melalui pembinaan dan pendampingan, pemerintah berharap semakin banyak produk unggulan Berau mampu bersaing dan menembus pasar ekspor. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, pada Pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
2: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
3: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
4: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Menua Etam yo. Ya kali ini Kronden Sana Mbak Ira mau ngajakin Etam galanya bekesan seputar tahu tempe Kronden Sana. Ini salah satu sumber protein jua yo yang banyak diminati jua ya, dibuat tulak kedelai. Pastinya Kronden Sana untuk proses pembuatannya pun berbeda ya antara tahu dan jua tempe. Tapi kalau disuruh pilih tahu tempe, Kronden Sana gaul mana? Amun Mbak Ira nih tim tempe, tapi wayah nih udah belajar makan tahu gitu ya, biar makin tahu. Nah, jadi Kronden Sana untuk nanti gimana kita akan bekesahan, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Pro4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kronden sana masih di Perompat RRI Samarinda. Jadi kronden sana yo, kalau bekasan seputar tahu dan tempe, ini dari bentuknya aja udah beda, teksturnya pun udah beda kronden sana. Tapi dua-duanya ini berbahan dasar kedelai dan juga sangat mudah ditemukan, apalagi harganya juga terjangkau. Kita langsung terima telepon ya. Halo, selamat tambat.
1: Halo, selamat hangat. Assalamualaikum, Mbak Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap dengan siapa di mana?
1: Dengan Ica.
0: Oh, Ica. Wah, Ica lama ini gak pernah gabungan. Lagi liburan iya. Kemana, Ica?
1: Habis sakit.
0: Oh, abis iya.
1: Kan sekarang masih dalam pemulihan.
0: Oh, tapi gitu.
1: Sudah semangat lagi, nelpon.
0: Iya. Cepat sembuh ya, Ica, ya. Cepat sehat ya, kembali. Iya. Ica, kalau cerita ya, seputar tempe sama tahu, kalau Ica suka yang mana ini?
1: Ada yang suka tempe dibanding tahu.
0: Suka tempe dibanding tahu, kenapa?
1: Kalau tempe itu kan bisa kayak digoreng pakai tepung, bumbu kan. Terus itu bisa juga dibikin tuh kayak dikasih kacang, dicampur kacang sama ikan-ikan kecil-kecil itu loh.
0: Oh,
1: Habis itu dikasih bumbu, tapi jangan pakai tomat.
0: Oh, jadi nggak usah pakai tomat ya?
1: Cuma bawang merah, bawang putih, gitu kayak cabai. Habis itu kasih kecap aja, jadi enak gitu.
0: Itu.
1: Iya. Lama kayak begitu.
0: Oh. Kalau di sana tempe berapa, Cak?
1: Asal
0: suka tempe.
1: Tapi kalau di sini tuh kadang dijual apa namanya tuh kayak gini nih, kayak tiga potong begitu. Kadang 5.000, tapi kecil-kecil.
0: Oh gitu, ya. Di sana kalau beli tempe jauh nggak, Ica? Dari
1: di pasar.
0: Iya, jauh.
1: Dekat.
0: Oh, dekat aja. Ya. Berarti 5 langkah dari rumah nyampe ya, Ica, ya?
1: Iya. Tapi itu juga, Ica nggak tahu itu yang penjual tempenya itu beli di mana gitu tempenya, atau beli di mana.
0: Iya. Tapi, Ica, kenapa kalau tahu bisa aja makan?
1: Tahu tapi kayak nggak enak tahunya, kayak ada bau-bau begitu, kayak lain.
0: Iya, kayak ada bau-bau ampasnya gitu ya.
1: Nggak ada, begitu suka tahu, sukanya tempe.
0: Sukanya tempe, sama berarti sama Mbak Ira. Mbak Ira tuh suka tempe apalagi goreng tepung.
1: Betul, enak sekali.
0: Dikasih daun bawang.
1: Betul.
0: Aduh, tempe enaknya.
1: Aku namanya tuh tempe.
0: Mendoan ya, kalau bilang orang kan.
1: Enak pakai, betul pakai sambal.
0: Iya, itu sudah enak, pokoknya enak. Nasi panas, iya. Mantap dah, cuma itu aja lauknya tuh, Cak.
1: Itu juga kadang. Apa? Kadang itu.
0: Apa itu?
1: Di apa namanya tuh?
0: Di oseng-oseng atau di sayur santan?
1: Enggak. Minum teh juga.
0: Oh.
1: Jadi kayak makan pisang goreng.
0: Iya, kayak pisang goreng, kayak dicemilin gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya, memang enak tempe goreng itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Oke, makasih Ica ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Ica. Terima kasih Ica ya, cepat pulih ya Ica ya. Jadi kalau Ica ini tim tempe ya. Sama Mbak Ira juga tim tempe. Ada teman Mbak Ira ya. Iya, kalau bicara tempe tahu, nggak tahu kenapa Mbak Ira tapi wayah ini dah belajar makan tahu ya. Dah mulai suka tapi harus diolah tahunya. Halo.
2: Halo.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Budayakan salam. Kalau Bu Sumamat nih kayaknya penggemar tahu tempe nih.
2: Kalau tahu tempe itu Mbok, dua-duanya Mbok, apalagi di Batam. Terus itu tahu itu kan Mbok ya. Masak sayur santan kalau Mbok.
0: Ih, nyamannya leh.
2: Buat di tempe Mbok. Tahu tuh yang nyaman apanya Mbok?
0: Apanya?
2: Tahu tuh yang nyaman apanya?
0: Apanya isinya?
2: Punya yang nyaman Mbok.
0: Oh iya enggak.
2: Kalau tahu tuh yang tui. Nyaman lah.
0: Enggak tahu.
2: Jadi Mbok yo.
0: Iya.
2: Tahu itu amun saya Mbok yo. Ini pakai kecap manis, kecap asin kalau Mbok yo.
0: Iya.
2: Dipirik Mbok. Bawang putih, bawang habang, lombok. Itu buat di gula merah kan Mbok yo.
0: Iya.
2: Dari sini jangan dibuat di garam lagi karena ini udah masin. Perahi jeruk Mbok. Nah, goreng anunya apa? Tahunya kan? Tahu tuh Mbok, saya beli Mbok di Sungai Dama Mbok. Tahu tuh Mbok. Nah itu kan dulu Mbok yo, tahu itu ampunnya orang Cina di Gang Batu tuh Mbok. Karena kita beli tuh Mbok.
0: Iya.
2: Dia bisa sembarangan jauh Mbok, hancur. Karena dia pakai bahan kimia tuh,
0: yeah.
2: Pengawet. Jadi bila tam potong tuh Mbok hati-hati Mbok. Menggorengnya tuh juga nyancur.
0: Iya.
2: Nah itu baru tahu Mbok. Pokoknya ini tahu lagi sudah tahu tuh Munda pakai kecap manis. Saya buat ini daun jeruk juga pirian itu Mbok.
0: Iya.
2: Aman mun saya gitu Mbok. Pokoknya ini tahu lagi mun tahu tuh Mbok yang pernah di ader mah ada terus.
0: Iya.
2: Tempe gitu aja Mbok. Tapi mun tempe itu saya ndak mau nih. Apa kalau basah digoreng tuh agak kering Mbok.
0: Agak kering ya.
2: Nah tuh itu lain lagi bersambal lagi sambal lombok ininya. Lombok hidup kan atau lombok ini nah sambal masak
0: iya lombok. Sambal masak itu ya
2: pedas-pedas boy pedas-pedas kan bawa minyak boy habis utombe jatuhan kepadasan pedasan kan boy ya nah jadi kalau orang asam urat boy baik makanan itu
0: makan boy. Apa tempe
2: tahu tempe itu ya
0: oh bukannya itu kacang-kacangan lain ya buso
2: ndik iya. Ngaruh turun mau asam urat turun
0: turun bengkak
2: ke kaki turun ke betis bengkak
0: turun ke betis gitu yo
2: iya,
0: makin bengkak gitu
2: nah itu Mbok jadi kawan saya itu kan Mbok yo apa namanya kan olahraga Mbok aku nih mata aja orang Tionghoa Mbok kaya Mbok pokoknya saya di Singapura sih Mbok kenal lagi mata asam urat jar apa yang aku makan nih kan
0: sekalinya
2: ada belinjo ada
0: sekalinya.
2: Jadi Bu di pare dokter kan waktu di Singapura tuh makan apa terakhir Bu ya? Jadi punya kecap kecap manis. Nah, punya kan ada kacang kedelainya tuh.
0: Yeah.
2: Oh, pantas punya Bu. Heeh.
0: Nah,
2: jadi sudah baik tuh lo yo. Kepanya lagi pakai anu kecap manis. Sekalinya tetap kena. Ada kedelainya soalnya, Bu.
0: Nah,
2: Bu. Jadi
0: tapi memang itu Bu Sundi, orang asam urat nih kadang diberitahu tuh anu busu bebal itu.
2: Ya memang.
0: Nah, ya kan?
2: Memang ada tuh ini.
0: Itu di rumah Mbok Ira tuh ada juga orang tuha
2: ada,
0: tuh.
2: Ada saya kan. Tahu punya, maksudnya pria-pria tadi tuh. Tahu goreng punya kan. Goreng tahunya tuh. Habis tuh boy. Amun dah habis tahu tuh boy. Titipinya Mbok itu semua 20.000.
0: Heeh.
2: 20.000 kan. Tahu menghina kah punya saya boy gitu boy. Kenapa jar menghina jar? Memangnya aku kada berduit anak nukarkan tahu ikam ya. Gitu boy bah ini jar. Ruang titip aja punya saya gampang aja. Saya belikan boy 50.000 baru kapok punya saya. Jadi bini-bininya sudah kaya jadi ditukarkan ininya. Umurnya tinggi punya kan sampai 8. Tapi boy kan penengal boy. Jadi yang asam urat makan aja, ya kan obatnya ada.
0: Apa itu?
2: Disebut nama merek obatnya boy.
0: Nanti macam obatnya. Nanti kirim ke Mbok Ira aja di WhatsApp busu yo di sini yo. Nah, obatnya. Oh. Gak senerang tuha di rumah nana.
2: Oh.
0: Iya sudah dibilangi makan nih ndi bunyinya masih juga makan.
2: Iya, iya mau gampang itu boy itu ada itu obatnya mau tapi maunya sudah kebal mau ini mau juga itu mau.
0: Nah itu sudah makanya sih ini kebal.
2: Saya curiga tuh kebal itu mau tahu orangnya itu.
0: Apa lagi?
2: Apa pokoknya tahu tempe itu boy. Nyaman. Tahu tau tempe itu ada gelarnya Mbok.
0: Apa itu?
2: Saya kan di Malang lawas kan Mbok yo. Wah kita nih orang kos ya. Makan tuh Romi dan Yuli aja.
0: Oh.
2: Siapa Romi dan Yuli? Sekali Mbok tahu dengan tempe. Jadi makan Romi dan Yuli kan punya bisa. Tahu kan ini Romi dan Yuli. Kayaknya tahu dan tempe bunyi saya kan.
0: Bener juga.
2: Ya, jadi kan antara tempe dengan tahu kan pernah terpisahkan, Mbok.
0: Iya, bener.
2: Begini saya nambahkan. Itu namanya sopan sopian misalnya Mbok. Romi dan Yuli kan. Romi dan Yuli itu ada lagunya kan, Mbok yo.
0: dadah. Ya, makasih Gusu.
2: Jangan terlalu banyak makan apa tahu, tempe, Mbok. Yeah. Tapi Mbok, saya nonton bola tuh kan di Pelata Maret tuh, Mbok. Bawa belinjo tuh, Mbok, dua emping, buat apa? Dua tupis besar. Maksudnya hantam terus gila nujar. Apa namanya?
0: Belinjo.
2: Apa bakal ini anu batis mesin di Papua? Di Papua, Mbok. Karena kan anu olahraga bergerak tuh mungkin,
0: Mbok. Iya, banyak minum air putih juga. Ya kan?
2: Nah, makanya jangan samurat, banyak ilmu bergerak yang di Boyo.
0: Bener.
2: Dan Mbok, salam Romi dan Yudi aja.

0: hubungan sama buah.
1: Oh nggak ada ya? Iya, tebak-tebak kedelai, tempe, tahu.
0: Tebak-tebak tahu.
1: Iya, akhirnya tahu ya.
0: Iya, kan kalau tahu ini kan lebih populer daripada tempe ya. Bukan populer sih, tapi banyak olahannya, Bu.
1: Banyak olahannya. Tapi kalau bicara memang benehan gawal tahu kita, Bu So.
0: Iya, betul.
1: Daripada tempe.
0: Karena tahu ini lebih lembut teksturnya.
1: Iya.
0: Jadi nyaman juga dimakan. Kadang-kadang kalau tempe ini bisa mengeras, Bu.
1: Iya.
0: Aku pernah goreng tempe itu pas dibiarkan lawas berkerasnya.
1: Kita diamkannya berapa hari?
0: sampai seharian dulu. Kalau dibiarkan seharian baril ya. Itu dibiarkan sampai seharian kena angin itu jadi padat ininya.
1: Jadi padat ya.
0: Jadi kalau digigit itu akhirnya kayak gigit ini apa namanya?
1: Gigit apa, pintu?
0: Triplek.
1: Triplek.
0: Jadi tempe itu mengeras, lebih nyaman dimakan jadi dengan nasi. Kalau bahasa kutanya tokas-okas mulai.
1: Iya. Yeah.
0: Bawannya keselek aja kalau mau makan gitu. Kalau tahu ini mau masih aja di dalamnya tuh masih teksturnya masih lembut aja walaupun di luarnya garing kadang-kadang.
1: Iya.
0: Yeah. Lebih lucu kalau garing.
1: Kalau tahu tuh bener gawal kalau di apa sih bilang orang tuh tahu crispy gitu sama tahu isi. Itu enak yeah. Itu.
0: Banyak olahan tahu tuh, kayak tahu bulat, tahu cok juga. Terus di dalam ini bakso itu sering ditambahkan tahu juga, Bu.
1: Iya benar tuh, tahu putih ya, tahu kadang bulat, ada juga tahu putih.
0: Tahu kuning ada, tahu isi, banyak lah olahan tahu tuh. Dari kalau tempe jarang ada yang mengolah.
1: Iya, paling tempe mendoan namanya.
0: Iya, kalau tempe ya. Olahannya gitu lah.
1: Iya.
0: Keripik tempe.
1: Tahu ada keripiknya kah?
0: Hah?
1: Tahu ada keripik kah, Bu Su?
0: Keripik tahu.
1: Ada ya?
0: Belum pernah. Ada kayaknya.
1: Dia ada kecuali.
0: Ada kali ya?
1: Mungkin ada kali ya. Kalau dia ada merah mau molah.
0: Bisa dipolah itu, Mbok. Tapi pakai tepung. Supaya ini
1: kalau pakai doan di kawa ya.
0: Dia bisa mau dijadi.
1: Cuma berdoa mah gitu ya.
0: Dijadi.
1: Di depannya hadapannya tahu, baru kita berdoa aja.
0: Dijadi kalau kayak gitu. Itu tuh namanya bukan mulah tahu.
1: Jadi mulah hal.
0: Mulah masalah gitu, Mbak. Kurang dah nungguin dah mana olahan tahu kita.
1: Masih didoakan. Dijadi.
0: Ternyata dibawa berdoa.
1: Itu sudah.
0: Jadi lebih suka tahu lah intinya, Bu.
1: Iya.
0: Kemarin itu kan beli tahu juga, tapi tahu ini lebih mahal ya.
1: Iya.
0: Daripada tempe, kemarin itu beli tempe ukurannya tuh seukuran tahu. Tapi lebih mahal tahu.
1: Tahu
0: 6.000
1: potongannya. Potongannya cuma 4 mahal.
0: Iya. Tapi di wadahku di sini ada yang dijual ember tuh, Bu. Itu ya kalau inya tuh berjual murah 1.000 sebuting.
1: Oh, lebih murah ya.
0: Jadi kalau 5.000 itu dapat 5, kadang-kadang diberinya 6.
1: Berarti mungkin anu kali produsennya kalau mau olah.
0: Mungkin juga inya tuh ember-embernya. Dan kalau beli ember juga kadang-kadang murah itu harganya.
1: Lebih murah ya.
0: Keluarga kutu kan di Tanah Hulu tuh berjual tahu juga sih, dapet ember gitu juga. Jadi kalau beli ember tuh lebih murah aja sih dah.
1: Berarti di mana, di Hulu lebih sana, Bu So?
0: Iya,
1: di Hulu. Berarti amun kita mau gratis tahu ke Hulu dulu.
0: Habis biayanya, Bu. Habis biaya berangkatnya mahal.
1: Mending beli 1.000 di situ yo.
0: Itu terus kenapa beli tahu ke Tanah Hulu nih?
1: Jadi siapa tahu kan kalau saudara kan gratis.
0: Ya Bu Jepang. Ini apa apa kalau sambil liburan kan?
1: Iya.
0: Tapi selesaikan dulu Piala Dunia nih kan.
1: Iya.
0: Ya karena dia ada jaringan, boy. Wah.
1: Eh, bahaya.

0: bisa nonton.
1: Dik tahu kita perkembangan.
0: Dik tahu nih tahu apakah Samaha. Argentina apakah Argentina yang menang atau Spanyol. Kita ini kira-kira prediksi ya per skor, Mbok.
1: Aduh, kalau skor Boy tadi suka prediksi itu suka gagal terus nah busu. enggak apa dicocok tegaknya.
0: Kemarin itu kan aku memprediksi Prancis lawan Argentina itu kan 2-1, Mbok. Bukan Prancis lawan Spanyol. Ternyata agak salah, Mbok. Ternyata skornya 2-1.
1: 2-1 ya.
0: Salah aku.
1: Ini papa namanya juga manusia busu ya lo.
0: Iya, tapi prediksi kalau
1: Spanyol
0: Argentina Spanyol ini
1: tapi kayaknya apa? Berat sih busu, sama-sama kuat juga kan. Apalagi udah masuk final kan.
0: Iya, prediksiku.
1: Ya, apa ya? Dua sama lah kalau Mbak Ira. Biar final ki rame ya. Gitu nah busu.
0: Iya sih. Cuma kayaknya kalau aku ya mungkin satu sama kali Mbak ya.
1: Oke lah satu sama ya.
0: Perpanjangan waktu 2-1 untuk Argentina.
1: Perpanjangan Mbak Ira pokoknya intinya penalti dua-duanya.
0: Penalti ya.
1: Ada penalti.
0: Nah, penalti nggak bisa ditebak ini.
1: Nah Mbak Ira gawal tuh yang tegang-tegang gitu busu. Kalau yang sudah capek-capek ini olahraga kan dari berapa menit sampai kadang sampai 120 menit ya kan. Nah ditentukan sama penalti kan. Nah itu seru tuh busu.
0: Yang bisa menghadapi itu tuh Belanda biasanya, Bu.
1: Iya kan.
0: Sudah itu kan banyak sudah penalti-penalti sudah di Piala Dunia itu gagal terus tuh. 2014 gagal. 2018 gagal juga.
1: Iya.
0: 2022
1: ya gagal mungkin juga. Anu nasib maha busu.
0: Jadi mental pemain yang sudah diadu di 90 menit itu sudah lelah, Bu.
1: Iya lah. Apalagi tambah lagi.
0: Ditambah lagi pemain-pemain lain ini yang apa namanya? Membuat kontroversi.
1: Pokoknya seru lah Piala Dunia tahun ini, Busu, rame.
0: Iya, tadi belum dijawab Mbak, kita dukung siapa?
1: Kalau dukung kayaknya sih Argentina yang menang ya, tapi dukungnya Spanyol.
0: Iya, sama lagi. Aku dukung Spanyol tapi
1: yang menang kayaknya Argentina. Cuma dukungnya Spanyol.
0: Iya, lihat perkembangan Argentina kemarin itu.
1: Pokoknya karena intinya enggak mau anu, enggak mau kecewa. Iya. Oke deh, busu.
0: Semoga aja tim Eta menang segalanya. Mbok Fira juga yang di sebelah itu dukung Spanyol biasa itu.
1: Nah siapa?
0: Mbok Fira.
1: Oh Mbok Fira. Iya soalnya tadi mau janjian mau beli baju apa ini?
0: Baju apa nih dibeli? Portugal, Mulan dah tuh.
1: Nip apa leh? Nip apa leh? Amun di Portugal, ya Portugal lah dibeli.
0: Kalau aku udah beli baju ini, mau baju Argentina udah beli yang warna hitam, Bu.
1: Oh, yang baru itu yang kemarin?
0: Iya, yang biru ungu, biru apa?
1: Biru ya, biru kayak
0: biru gelap.
1: Gelap, oke, siap.
0: Iya. Untuk Bu Iranya selamat bertugas.
1: Iya, Bu Su.
0: Sehat selalu, makasih juga atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Su Wahyu ya, sudah gabungan juga. Jadi kalau busu wayu mah tahu katanya ya, lebih apa sih teksturnya lebih enak lah busu yo daripada tempe. Kalau didiamkan tuh agak keras gitu yo. Apalagi kalau digorengnya tuh agak tipis gitu, agak-agak tebal dikit lah ya. Makanya tuh kadang kalau goreng tempe itu Mbak Ira tuh langsung dimakan gitu, enggak didiamin dulu. Jadi kalau misalkan oh mau makan tempe ya udah goreng beberapa yang memang harus habis gitu. Jadi enggak didiamkan. Kita terima dulu telepon lagi ya. Halo.
2: Assalamualaikum Ira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu.
2: Busu Dikmar.
1: Iya tuh, lawas bener Busu Dikmar. Apa kabar kita Busu?
2: Kabarnya masih nano-nano kayak apa?
1: Mak le, belum berubah-berubah kasih nanonya nih.
2: Halo.
1: Jadi nenok-nenok kek.
2: Jadi nano-nano, nano-nano.
1: Iya, gimana nih? Kalau Busu Dikmar nih gawal apa nih? Tahu tempe.
2: Emang aku suka dua-duanya, cuma memang berat di tahu.
1: Berat di tahu.
2: Tapi aku mau irai ini, gampang tiap hari, paling seminggu sih ada aja. Karena ada tiap hari, udah aku ini tahu gunting kalau mau irai.
1: Oh, tahu gunting, iya.
2: Tahu gunting, tek, habis itu baru di, apa namanya, di anukan lombok, yang lombok mentah.
1: Oh, iya di gunting-gunting tuh di atasnya tuh kan?
2: Ya, kalau dulu Bu Ira 10.000 kan sampaikan habis, weh. Sekarang 10.000 malah habis. Anu sedikit sekarang. Nah, dulu 10.000 yang sampaikan habis makan
1: sendiri. Iya.
2: Oh, ini ada agak berkurang lah.
1: Iya. Jadi,
2: Kalau tahu ini, tapi kalau ya tempe ini dimasakin kacang, kacang kami masak awan apa namanya? Iwak teri telurai.
1: Anu di santan nih nyaman juga tuh tempe tahu tuh.
2: Jadi santan. Sayur kalau lodeh. Tempe itu dibacam,
1: dibacam.
2: Aman juga.
1: Heeh. Beli uran dah hambat-hambat teh.
2: Kalau tahu isinya di sini Bu Ira kadang dibutuh orang merabak, kadang dibutuh orang ketolan. Kadang-kadang ayam dibuatin.
1: Iya.
2: Yeah. Lain mah harganya.
1: Bujur ham lagi.
2: Kalau ada sampai 5.000 sebutin Bu Ira, tapi isinya pang anu bagus, isinya pang lang lain kayak olar, ada martabak jadi buat.
1: Iya.
2: Tapi untung juga lah.
1: Iya.
2: Kalau tempe ini memang olahannya ya tempe bacem, keripik yang tipis, betul keripik bisa juga.
1: Iya.
2: Aku kalau tahu gunting ini Bu Ira, seminggu sekali nukar taros.
1: Nyaman juga itu. Kalau lewat itu dia ada busu, cuma di mana nih Parak sini Taman Cerdas tuh ada busu Parak sini. Nah,
2: ini anu Bu Ira tiap hari tiap tengah hari pun dia
1: ada. Nyaman.
2: Di Hoda kami ini ada.
1: Iya, itu nyaman tuh.
2: Sampai setengah jam.
1: Yang lewat di rumahnya Bu Ira tuh kalau cemilan paling ini siomay batagor busu sama bubur sumsum.
2: Kadang-kadang ada judi anu dibuatinya apa nih keripik.
1: Iya, keripik singkong itu nyaman tuh.
2: Ya enggak panjang-panjang jadinya jar. Buat keripik kah jar kok ada. Ya kalau lombok itu kok paling sebiji aja dibuntik.
1: Kecil-kecil kan ada, warna hijau itu kan.
2: Anu yang mentah.
1: Iya, pedes tuh busu.
2: Nyaman. Kalau anu kalau kekanakan ku lihat nomor 2.000 aja.
1: Yang dibeli dijual ya jua ya lo sihan jua.
2: Ya ada hitungannya 2.000 kan sebiji apa 1.000 lah sebiji lah tahu juga.
1: Iya.
2: 1.000 rasanya lah 2 biji kan 2.000.
1: Benar.
2: 1.000 segitu. Nah kalau ya 10.000 sampai 10.000. Tapi Bu Ira sampai malam kadang-kadang ada apa-apa kan ada besi Bu Ira.
1: Iya benar.
2: Aku kan nukar tengah hari nah itu kan aku kain aja ke malamnya aku tutupi kan ada besi. Alah nyaman lagi. Ya salam semua.
1: Iya, terima kasih busu.
2: Selamat.
1: Iya.
2: Ya busu Rija, busu Rija ini busu Ahmad Riyadi sehat juga.
1: Iya.
2: Buat Bu Ira, banyak-banyak terima kasih sehat, murah rezeki sukses buat Bu Ira. Assalamualaikum Bu Ira.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya terima kasih busu Dikmar. Ya, jadi itulah tadi bekasan kita seputar tahu atau tempe ya. Ini skornya imbang gitu ya antara tahu dan tempe. Karena memang kerandian sana keduanya ini punya manfaat masing-masing ya, keunggulannya masing-masing gitu ya. Dan pastinya favorit olahannya juga masing-masing gitu. Yang pastinya ini sumber protein juga yang sangat murah yang bisa kita dapatkan kerondeng sana untuk jadi lauk pauk di setiap makan kita gitu yo. Oke deh kerondeng sana, semoga aja perbincangan ini juga bisa menambah informasi kita gitu yo. Dan pastinya setelah ini akan ada Oda Bekesah kerondeng sana. Mbak Ira akan mengajak kerondeng sana untuk mengetahui ya kerondeng sana seputar visualisasi karya musik daerah melalui produksi video klip. Kalau gitu tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden Sana Perempat RRI Samarinda. Masyarakat adat Dayak di Kabupaten Makamulu pada minggu ini menyambut Kapolres baru AKBP Roni Wijaya dan Ketua Bayangkari Makamulu Christine Ayati Wijaya melalui ritual adat sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Prosesi penyambutan diawali dengan doa bersama yang dipimpin para tetua adat sebagai simbol permohonan, keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah di bumi urip keriman. Puncak ritual ditandai dengan pemasangan gelang adat kepada Kapolres dan Ketua Bayangkari sebagai lambang persaudaraan serta tanda penerimaan dalam keluarga besar masyarakat adat Makamulu. Tradisi penyambutan ini pun mencerminkan kuatnya nilai kearifan lokal masyarakat Dayak yang menjunjung kebersamaan, penghormatan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perompat RRI Samarinda. Pagi hari ini ada Bekesah edisi hari Jumat 17 Juli 2026 hadir menemani pendengar sampai nanti merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar juga ya bisa disaksikan siaran kami melalui YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Perompat RRI Samarinda. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita di studio Perompat, dan nanti pendengar juga bisa bergabungan di line telepon kita di 0541-727-2656 atau di 736152, dan WhatsApp kita di 0811-58-19984. Kemudian juga live chat kita di RRI Digital. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Ada Bu Suzamrut Widas Pratama, SPDMSN, Ketua Pengabdian, Dosen Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Unmul. Selamat pagi, Bu Su.
1: Selamat pagi, Bu Su Ira dan Mbok.
0: Mbok, nah yuk ditegur ya. Kan.
1: Salah ya. Oh iya. Mbok Ira.
0: Iya.
1: Aduh, ini harus banyak belajar nih kayaknya bahasa Kuta ini.
0: Iya, jadi panggilannya kalau laki-laki Bu Su, kalau perempuan Mbok.
1: Mbok, iya. Dan juga selamat pagi para pendengar
0: ya, di kalau pendengar ini semuanya kita bilang tuh keroan den sana.
1: Wah, luar biasa. Iya.
0: Oke, selanjutnya nih ada Bu Suaris Setioko, SSN MSN, Koordinator Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Unmul. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbok Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar di Samarinda.
0: Iya, seger-seger ya nih ya, masih pagi soalnya ya.
2: Masih pagi, betul.
0: Nah, temanya menarik nih, visualisasi karya musik daerah melalui produksi video klip. Kita ketahui juga ya, musik daerah ini kan adalah salah satu bagian dari identitas juga ya, yang pasti menyimpan cerita, kemudian nilai, bahkan karakter masyarakat. Namun kan di era digital saat ini nih, kalau misalkan musiknya gitu doang kan kayaknya kurang apa ya, kurang bisa mempromosikan. Perlu yang namanya video klip untuk memperlihatkan potensi-potensi yang ada. Nah, mungkin ya, sebelum kita jauh ini ya membahas seputar tema kita nih, mungkin boleh dijelaskan dulu nih, mungkin saya ke mana dulu nih, ke Bu Su mana nih? Widas dulu. Panggilnya Bu Su Zamrud atau Bu Su Widas sih?
1: Bisa Bu Su Zamrud atau Widas, okay. Sama aja.
0: Iya sih, sama satu orang kan ya. Oke, Bu Su Zamrud. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih Bu Su Zamrud ya, mengenai program yang tadi kan ada program pengabdian ya, yang dilakukan bersama kebetulan ini Sanggar Pesona Budaya Borneo ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin boleh ceritain nih.
1: Oke. Terima kasih Mbak Ira, dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk para kerwanden sana ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin ya.
0: Amin.
1: Jadi Mbak Ira, kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami ini didukung oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Nah, jadi Mbak Ira, sebenarnya apa yang kami lakukan ini sebuah pemberdayaan kepada masyarakat, terutama yaitu yang kita lihat adalah Sanggar Pesona Budaya Borneo yang kami lihat memiliki apa ya, andil yang cukup besar di Kalimantan Timur ini, yang diketuai oleh Bu Rini Esti Utami, SPD. Selamat pagi Ibu, semoga lagi dengerin nih hari ini. Beliau menciptakan banyak lagu Mbak Ira, lagu-lagu di Kalimantan Timur ini, salah satu dua di antaranya adalah Lembu Suwana dan Kemilau Budaya. Dan tahun lalu sebenarnya kami sudah merevitalisasi itu dalam bentuk sebuah aransemen yang baru, dan tahun ini alhamdulillah kita mencoba kembali untuk membuat pembaharuan dalam lagu itu dari sisi video klipnya atau visualnya, karena sekali lagi Mbak Ira, lagu Kemilau Budaya dan Lembu Suwana ini sudah 8 tahun nih tidak disentuh dengan nuansa baru. Nah, kami melihat ini sepertinya perlu ada pembaharuan supaya lebih baik, lebih keren, dan lebih kekinian tentunya. Gitu Mbak Ira. Jadi kami berdua tertarik untuk itu, dan itu merupakan salah satu misi kami untuk lagu daerah ini tetap on point di masa sekarang, di lingkungan-lingkungan anak-anak muda yang sekarang. Makanya kami coba buat juga visualisasinya itu juga dengan sesuai dengan keadaan sekarang, anak-anak muda sekarang seperti YouTuber-YouTuber yang lagi ngetren, musik-musik yang lagi ngetren di YouTube. Kami mencoba membuat bentuk visualisasinya seperti itu, tentunya didukung dengan aransemen-aransemen yang kita buat juga kekinian. Jadi ini basicnya adalah pemberdayaan masyarakat gitu.
0: Jadi ada dua lagu ya, Lembuswana sama Kemilau Budaya.
1: Betul.
0: Yang nanti mau dibuat video klip. Oke.
1: Gitu. Jadi betul.
0: Jadi udah 8 tahun ya enggak disentuh ya.
1: Mbak Ira, jadinya kan pastinya ada kejenuhan dan apa namanya? Masih
0: monoton
1: versi
0: ya,
1: lama
0: gitu-gitu aja.
1: Iya, begitu Mbak Ira. Jadi sedikit kami ingin apa namanya membuat itu melalui produksi video klip yang terbaru. Begitu Mbak Ira.
0: Iya, jadi jadi kenapa harus video klip nih jadi medianya untuk perkenalkan musik gitu.
1: Oke. Okay. Jadi Mbak Ira, itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya dan kebutuhan konsumsi anak-anak muda masa kini. Kami melihat bahwa apa namanya media digital ini sudah sangat berkembang di era sekarang dan tentunya kita melihat sesuatu itu kan nggak cuma audio aja di zaman sekarang. Contohnya kita mau lihat video apa namanya musik itu kalau ada videonya pasti lebih menarik. Nah, dan itu juga sebagai bahan dari video klip itu kan nantinya akan banyak budaya yang kita kenalkan di situ dari pakaiannya, dari ornamen-ornamen yang ada di dalam visual itu. Jadi sebenarnya kenapa harus video klipnya? Supaya kita lebih nampak, lebih real dan lebih menarik untuk dilihat oleh anak-anak muda sekarang dan tentunya bukan hanya anak muda, masyarakat luas Kalimantan Timur bahkan bisa merambah ke nasional maupun internasional karena saya pikir yang namanya media digital ini perkembangannya sudah sangat pesat dan penyebarannya juga sudah sangat luas sekali gitu Mbak Ira.
0: Oke, saya beralih ke Bu Suaris dulu ya. Kan sebagai koordinator prodi etnomusikologi. Nah, bagaimana sih melihat perkembangan musik daerah di Kalimantan Timur saat ini seperti apa?
2: Iya, saya sebagai koordinator program studi etnomusikologi di FIB Unmul melihat bahwa di Kalimantan Timur ini sangat luar biasa potensi musik tradisinya. Ada Pasir, ada Kutai, ada Dayak itu sendiri. Kemudian masyarakat-masyarakat pendatang dari Jawa, Bugis, macam-macam ya di sini itu jadi sangat multicultural gitu ya, multicultural sekali dan itu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan dan bahkan di seperti yang kita kerjakan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk di create kembali kemudian. Divisualisasi sesuai dengan zamannya, perkembangan zamannya. Jadi sangat luar biasa perkembangan musik etnik di Kalimantan Timur. Mengikuti daerah-daerah lain juga, jadi seperti di Jawa dan sebagainya, bagaimana musik tradisinya juga bisa kok diolah kembali di aransemen ulang menjadi hal-hal yang menarik seperti musik-musik daerah yang lainnya seperti Tumbo Ira.
0: Iya. Nah, selain itu juga nih, seberapa penting sih musik tradisional itu mengikuti perkembangan teknologi saat ini?
2: Saya rasa sangat penting sekali di zaman era digital pada masa sekarang ini ya, Mbak Ira, karena itu adalah bagian dari proses pelestarian bahkan proses untuk perbaikan lebih lanjut dari sebuah musik tradisi tidak berkembang bukan berarti dia tidak diam saja tapi dia perlu ada sentuhan yang baru dengan situasi yang baru dengan fenomena yang baru yang perlu kita lihat lebih lanjut dan bahkan bisa berkembang dan terus dilestarikan sampai kapanpun nanti. Jadi tradisi itu dia statis, jadi tidak musik tradisi itu juga sama harus bagaimana terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan dunia digital sangat penting dan kita sebagai pemilik budaya itu juga harus mengikuti bagaimana pola itu tanpa meninggalkan pakem-pakemnya seperti itu Mbak Ira.
0: Iya, kalau pengaruh dari media sosial seperti apa nih untuk mengangkat eksistensi daripada musik daerah?
2: Saya rasa sangat diperlukan ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Makanya kami menyentuh visualisasi dengan nanti di-upload di YouTube, di kemudian di Spotify dan sebagainya, di platform-platform digital itu sangat penting karena dalam upaya untuk mengenalkan secara lebih luas tadi, bahkan secara nasional maupun internasional bahwa oh di Kaltim itu ada musik sape loh, ada gambus loh, ada bermacam-macam, ada kelentangan loh, dan sebagainya. Jadi pengaruh media sosial sangat membantu sekali dalam proses pengenalan musik tradisi ini ke dunia nasional maupun internasional. Saya rasa karena bicara dunia digital, bicara medsos sekarang sudah sangat mengglobal gitu ya Mbak Ira ya.
0: Iya
2: gitu.
0: Benar. Iya, saya kembali ke Bu Suzamrut nih ya. tantangannya apa sih yang dihadapi ketika musik tradisional ini mungkin ya saat ini mungkin kalau bisa dibilang agiar diminati gitu, diminati oleh banyak generasi muda. Apalagi kan saat ini banyak yang musik-musik dari mana, apalagi yang kayak musik Korea, belum lagi Bollywood. Kalau saya Bollywood ya. Nah gimana ini?
1: Tantangannya sebenarnya Mbak Ira, kami ini di pola konsumsi anak muda sekarang terhadap media. Ini yang saya pandang sekarang Kak Ira. Ini kalau dulu tuh sempat Instagram itu ngetrend sekali sampai ada selebgram dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba sekarang sudah merambah ke TikTok dan lain sebagainya. Jadi pola-pola seperti itu yang kadang-kadang itu susah untuk kami tangkap ini. Sebenarnya tuh karena sekali lagi itu digital ya Kak Ira ya. Cepat sekali perubahan pola konsumtif para generasi muda ini luar biasa. Makanya kami itu berusaha menangkap semuanya. Oh, yang namanya media, intinya yang ada di handphone, yang ada di komputer, yang ada di laptop, iPad dan sebagainya itu kami coba tangkap. Apa sih yang platform-platform apa sih sekarang yang lagi ngetren diminati sama anak muda? Walaupun secara pemetaan konsumtif pola itu tadi sangat acak sekali, kadang-kadang lagi ngetren di Instagram karena ada semacam artis yang lagi ngetrennya melalui Instagram nih, lalu ada di TikTok dan sebagainya. Kami menangkap semuanya. Nantinya Kak Ira, sebenarnya visualisasi ini nanti akan kami taruh di semua media sosial itu, dari YouTube, Instagram, dari Spotify, dari TikTok. Jadi semoga itu bisa FYP kan. Saat itu, saat para pemuda lagi scrolling lagu-lagu itu, muncul nih lagu-lagu Kaltim nih dengan visualisasi yang menarik, di repost, di ini. Ternyata pada saat bikin story dijadikan latar belakang cerita dia saat memposting. Nah itu harapan kami, Mbak Ira. Jadi pola-pola konsumtif anak muda sekarang ini yang apa-apa bikin story, bikin video, bikin apa, bikin gerakannya bahkan kami berpikir ini lagu ini kalau seandainya ada gerakan TikTok yang ada mungkin gerakan-gerakan Kaltimnya nih bisa menarik nih. Ini bisa jadi program kami selanjutnya ya. Jadi kan selama ini yang ngetren selalu mohon maaf ya Kak Ira ya, gaya-gaya K-pop, gaya-gaya apa. Nah coba deh sentuhan-sentuhan dengan lagu ini, tapi gerakannya mungkin gerakan-gerakan tradisional Kalimantan Timur. Jadi kalau tadi ditanya kesulitannya apa itu pola konsumtif digital para anak muda sekarang, tapi udah deh daripada kita bingung mau pilih yang mana, kita masukin aja semuanya. Siapa tahu pastinya nanti pada saat lagi scrolling keluar di gitu di tontonan para anak-anak sekarang. Itu Mbak Ira.
0: Oke, nah kalau bicara seputar Sanggar Pesona Budaya Borneo, nah ini nih komunitas atau gimana ini?
1: Iya, saya yang jawab nih ya.
0: Masa saya yang jawab?
1: Oh iya kan? Jadi gini Mbak Ira, Pesona Budaya Borneo itu adalah salah satu sanggar Mbak Ira yang ada di Tanah Merah sana, dimana sanggar ini dulunya dibuat oleh Ibu Rini Esti Utami ini. Melihat keadaan Samarinda di 8 tahun dan mungkin 10 tahun yang lalu, kok sanggar ini perlu saya buat untuk, ini cerita dari beliau ya, untuk bisa nantinya pentas, untuk mengenalkan tarian. Jadi sebenarnya Sanggar Pesona Budaya Borneo itu bukan hanya bergerak di bidang musik, tapi ada tari gitu dan lain sebagainya. Tetapi karena basicnya dari Bu Rini ini sebagai pemimpin sanggar itu adalah musik Kak Ira, akhirnya Mbak Ira jadi dia bikin banyak banget lagu-lagu yang bernuansa Kalimantan Timur, Kemilau Budaya dan Lembu Suwana itu dia buat karena kok lagu-lagu yang bisa merepresentasikan dari wilayah Kalimantan ini.
2: Timur itu
1: ada gitu. Lembu Suwana, di dalam Kemilau Budaya itu ada tari gantar, tali leleng, tari pedalaman. Makanya dia buat lagunya itu Kemilau Budaya. Jadi itu adalah sanggar yang dimiliki dan isinya itu adalah anak-anak muda gitu, anak-anak muda yang diajak untuk berkarya, untuk mengcreate, yang mencoba kita bangunkan kembali dari proses visualisasi, proses aransemen, kita bantu untuk meningkatkan daya saing mereka di era yang sekarang ini Kak Ira, karena sekali lagi sanggar kalau tidak dibantu oleh para akademisi atau para seniman-seniman yang lain, takutnya dia bisa tertinggal. Jadi kami mencoba membantu, menghidupkan, merevitalisasi supaya sanggar itu tetap ada dan tetap apa ya, eksis sampai saat ini.
2: Iya, tentunya sejalan dengan kita sebagai dosen ya. Salah satu tridharma adalah salah satunya adalah pengabdian
1: masyarakat. Itu Mbok Ira. Aduh panjang ya Mbok Ira.
0: Nggak
1: ya.
0: Enggak apa-apa, bagus lagi ya. Jadi saya irit ngomong gitu. Oke deh. Nah, mungkin nanti kita lanjut lagi ya sebentar ya sama anu Busu Haris, Aris dan juga Busu Jamrut ya. Dan pendengar nanti yang ingin bergabungan juga boleh dinantikan kebersamaan, siapa tahu ingin tahu banyak nih ya tentang bagaimana sih visualisasi karya musik daerah melalui produksi video klip ya. Jadi tetap bersama kami Prompat RRI Samarinda.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
5: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Baik, pendengar Pro4 RRI Samarinda, masih di Oda Bekesah dan masih bersama narasumber kita, ada Bu Sujamrut dan juga ada Bu Suaris ya, Bekesahan atau bercerita seputar visualisasi karya musik daerah melalui video klip. Untuk pendengar juga bisa bergabungan dan kita juga masih live di YouTube RRI Samarinda dan juga melalui Facebook Pro4 RRI Samarinda. Nah, mungkin saya ke Bu Suaris lagi nih ya.
7: Iya, Bu Ira.
6: Nah, peran perguruan tinggi dalam membantu pelestarian seni ini seperti apa nih?
7: Seperti yang saya sebutkan tadi, mm-hmm, bahwa di perguruan tinggi itu sebagai dosen ada tiga mm-hmm, hal yang harus dikerjakan, namanya tridharma, yaitu pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian begitu. Mm-hmm. Nah, salah satunya adalah pengabdian masyarakat, ini adalah bagaimana para dosen ini di masyarakat memiliki peran untuk mendistribusikan hasil penelitian keilmuannya, ya, kajiannya ke masyarakat dan dikembangkan di masyarakat. Nah, perannya tentunya adalah sangat luar biasa untuk bagaimana dari sisi pengembangan, kemudian membuat inovasi, kemudian membimbing, memberikan edukasi masyarakat terkait dengan, khususnya kalau di kami FIB adalah bagaimana tentang budaya, khususnya etnomusikologi berkaitan dengan musik tradisi dan budayanya. Tentunya jadi perannya sangat sangat vital, saya rasa harus berperan penting di masyarakat dan melebur ke masyarakat untuk melihat kembali bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah khususnya Kalimantan Timur dalam musik tradisi dan budayanya gitu ya. Sangat vital sekali dalam proses pengembangan dan pelestarian begitu, Bu Ira.
6: Jadi kolaborasinya penting,
7: kolaborasinya
6: ya,
7: penting
6: antara kedua ya.
7: Betul, Bu Ira.
6: Oke deh. Lanjut ke Bu Sujamrut nih. Bagaimana sih proses pendampingan yang dilakukan ya untuk pembuatan video klip ini sampai mungkin dari awal sampai akhir gitu. Bagaimana ini?
8: Baik. Jadi Mbak Ira, kegiatan kami ini sekali lagi untuk memvisualkan itu, dan tentunya dari visual saja kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah gambar seperti itu. Nah, dalam sebuah gambar itu di era sekarang ini tentunya perlu kita kenalkan tentang apa itu software tentang membuat video, lalu alat-alat dalam membuat video itu apa saja sih, seperti itu. Kemarin kita sempat memperkenalkan itu, dan juga para mahasiswa itu juga akhirnya belajar menjadi seorang talent dalam sebuah video. Mereka ngerti nanti kalau dalam video kita ada yang namanya mengambil take sesi pertama, take sesi kedua, footage dan lain sebagainya. Nah, hal-hal pengetahuan-pengetahuan seperti itulah yang kami berusaha tularkan kepada para mahasiswa dan juga kepada Sanggar Pesona Budaya Borneo, bahwa visual sekarang itu sangat penting, dan untuk mendukung visual yang bagus, profesional dan menarik itu ternyata butuh proses panjang, dan proses panjang itu butuh ilmu di dalamnya. Nah, ilmu visual itulah yang kami juga mengajak beberapa teman-teman dari orang-orang visual, dosen-dosen visual, salah satunya ada Mas Fayet dan kawan-kawan. Beliau itu dosen dari ISBI, beliau mengajar di media rekam, dan kami ajak untuk meng-create video itu supaya lebih menarik dan profesional, Kak Ira, dan memberikan pemahaman dan pembelajaran secara langsung, praktik langsung pada saat itu, pada saat syuting kan, pada saat syuting Mas Fayet itu memberikan instruksi-instruksi. Nah, hal disitulah yang saya pikir menjadi pengalaman, oh ternyata saat membuat video klip itu nggak hanya sekedar menaruh kamera aja ya, ternyata aspek pencahayaan, aspek visual, angle, make up, ya kan? Angle itu sangat penting banget untuk diperhatikan, karena apa? Zaman sekarang itu menggunakan handphone aja kita dituntut untuk seperti itu gitu, Mbak Ira. Jadi, dan juga Mbak Ira izin nih, saya juga mau menyapa teman dari Bara Entertainment Arsitek, Pak Sukowibowo, yang sudah mendukung kostumnya, riasan, dan tentunya itu sangat mendukung sekali dari visual. Jadi akhirnya mahasiswa dan teman-teman dari Sanggar Pesona Budaya Borneo ini sangat terbantu banget, dan oh begini ya bikin video klip yang proper ini seperti ini, walaupun kita menggunakan handphone nih, tapi hal-hal atau aspek-aspek penting dalam sebuah video yang bagus itu harus diperhatikan. Itu proses yang kita lakukan, yang kita coba menambah skill dari teman-teman yang kita ajak membuat video klip itu, hal-hal seperti itu, Mbak Ira.
6: Oke, ini video klip udah jadi.
8: Video klipnya sudah kita proses.
6: Sudah proses. Mbak Ira. Itu dari awal udah sampai detik ini berapa bulan prosesnya tuh?
8: 2 bulan ya Pak Aris ya.
6: Dua bulan.
8: Kita sudah 2 bulan dari proses kita diskusi tema dalam video klipnya, lalu juga musiknya juga kita perhatikan, kita mixing dengan sedemikian rupa supaya enak juga didengar. Jadi kami berusaha mensuguhkan Mbak Ira bagaimana audio dan visual itu sama-sama bermain, sama-sama bisa memanjakan mata dan juga memanjakan telinga seperti itu. Jadi harapannya sekali lagi supaya ada satu video klip, atau mungkin kita menyumbangkanlah video klip yang proper, yang bagus, yang bisa dilihat oleh masyarakat, yang dimiliki oleh Kalimantan Timur, di mana kontennya adalah lagu daerah.
6: Iya, untuk menentukan konsep sendiri bagaimana ini?
8: Nah, ini Mbak Ira, ini konseptor saya ini.
6: Oke. Nah, untuk menentukan konsep daripada ini kan, kalau bicara seputar konsep itu kan nggak mudah ya, apalagi yang ada unsur-unsur budayanya. Nah, gimana ini?
7: Sebetulnya kan ini karya itu sudah keberlanjutan dari program sebelumnya. Jadi konsep ini kita lanjutkan terkait bagaimana kita menampilkan secara visual tradisi itu nampak dengan baik di dalam proses pengambilan video klip itu. Makanya bagaimana pemilihan kostum yang menampilkan tadi, penting sekali untuk menampilkan, oh ini kain Samarinda, sarung Samarinda itu seperti ini, ada beberapa ornamen di pola-pola ulap doi dan sebagainya itu masuk dalam di dalam kostum-kostum yang dipakai para talent kemarin gitu. Jadi itu sudah dipikirkan dengan baik, kemudian secara kostum, kemudian secara background kemarin juga saya minta kepada Mas Fahid sebagai pembuat videonya, bahwa tampilkan ornamen-ornamen khas Dayak ataupun yang khas Kaltim sebagai background dalam sebuah video yang ditayangkan di dalam Videotron. Jadi itu menambah suatu konsep yang tradisinya muncul, ini Kalimantannya muncul, karena sesuai dengan lagunya, bicara dengan lagunya, lagunya kan Kemilau Budaya yang bercerita tentang bagaimana keanekaragaman indahnya budaya Kalimantan Timur. Ya, di situ adalah ada tari gantar, tari cerita, lagunya seperti itu. Jadi kita konsepnya harus mengikutin sesuai dengan lagu gitu ya. Bicara tentang Lembuswana, bagaimana juga konsepnya sesuai dengan

0: menjadi suatu hal yang mungkin berkaitan dengan temponya mungkin berubah, kemudian tempo iramanya berubah, kemudian penyanyinya ada ditambah begitu ya, dan lain sebagainya.
1: Ini aspek garapnya,
0: aspek garapnya, aspek garapnya kita sesuaikan dengan atau di kebutuhan anak muda sekarang tuh, dengan sentuhan-sentuhan yang sekarang. Jadi abstrak garap itu adalah aspek bagaimana komposer sebuah lagu itu dikreat ulang, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekarang, begitu Mbak Ira.
2: Jadi penasaran nih ya. Sabar ya.
0: Yeah.
2: Sabar. Tapi boleh nggak ada sedikit bocoran aja gitu ya kan untuk lokasi syuting nih? Gimana sih pengambilannya? Boleh nih.
1: Terima kasih Mbak Ira. Jadi Mbak Ira, kemarin kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, di mana kami difasilitasi di Temindung Creative Hub.
0: Creative Hub ya.
1: Di situ kami memilih tempat atau
0: indoor
1: itu karena berkaitan dengan kami, konsepnya video klipnya itu ingin indoor seperti musik-musik di era sekarang, di mana banyak sekali para YouTuber musik yang sedang terkenal sekarang itu kan membuat musiknya itu di indoor, Kak Ira. Jadi dengan lighting, dengan jadi kesannya anak-anak itu seperti memainkan musik di dalam sebuah studio dan kita rekam seperti itu. Jadi konsep itu yang kita usung tentunya, Kak Ira, dan tempatnya ada di situ, kita pilih karena sangat proper. Pencahayaannya dapat kita atur sesuai dengan kemauan kita, seperti itu Mbak Ira. Dan kenapa sih kalau pertanya kenapa Mas Widas kenapa nggak di luar sih gitu-gitu ya. Di luar itu, Kak Ira, ternyata banyak sekali yang harus kita perhitungkan.
2: Betul.
1: Dari sisi cahaya, terus musim, iklim, dan lain sebagainya. Betul. Itu ternyata membuat kita harus berpikir ekstra untuk mengatur bagaimana sistem pencahayaan, angle-angle itu perlu diperhatikan supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar pada saat itu. Kami memilih di dalam indoor di Temindung Creative Hub itu tadi, Mbak Ira.
0: Tentunya terima kasih juga pada Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim yang telah memfasilitasi dan bekerja sama dengan kami. Begitu.
1: Jadi Mbak Ira, sebenarnya kegiatan pengabdian masyarakat kami ini banyak sekali didukung, salah satunya RRI Pro 4 Samarinda ini.
0: Terima kasih
1: sudah mendukung dari Dinas Pariwisata, jadi semua pihak itu merasa sangat senang saat kami semuanya mengutarakan program kami ini. Aduh, ayo Mas, dibuat lagi dong tahun depan, seperti itu. Karena hal-hal seperti ini tuh ditunggu seperti itu. Dan Mbak Ira, hal-hal yang sifatnya proper, hal-hal yang sifatnya kami sudah konsep seperti ini, tentunya pastinya kan didukung oleh orang-orang atau ekosistem di Samarinda. Jadi kami merasa sangat senang sekali. Jadi jangan bosan-bosan deh Mbak Ira untuk mendukung kami.
2: Aman, selama masih seputar budaya ya.
1: Pasti dong, karena kami dari Fakultas Ilmu Budaya.
0: Harus saling bersinergi antara.
2: Tapi kalau tim, nah ini butuhkan tim berapa ini untuk meng-create si siapa nih, para penari-penarinya, penyanyinya. Nah itu butuh berapa orang?
0: Secara,
2: dan ini semua mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya?
0: Sama anggota dari Sanggar Pesona Budaya Borneo. Kemudian sebetulnya ya, kalau secara tim, secara besar itu lebih dari 30-an orang. Tapi kalau secara kegiatan ini adalah kita ada 7 orang. Tapi kan melibatkan berbagai macam pihak tadi. Akhirnya ketika kita proses pengambilan video itu lumayan banyak juga ya. Dengan berserta mixing anunya dulu, musiknya dulu, kemudian nanti sampai ke bagaimana pengambilan video klip itu.
2: Jadi ini pertama dikerjakan musik dulu ya.
0: Betul,
2: ya, Mbak Ira. Video klip.
1: Video klipnya. Dan ini Mbak Ira, itu juga pengalaman saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman, ternyata saat kita melihat sebuah karya seni yang kita nikmati bagus itu, proses panjang di balik itu tuh luar biasa.
0: Betul.
1: Gitu. Luar biasa, dan butuh persiapan, butuh ini itu, butuh pokoknya sesuatu yang indah itu ternyata juga butuh proses perjuangan dan proses yang panjang. Jadi pesan saya juga nih untuk anak-anak muda, ayo jangan menyerah untuk berkarya, berkesenian, terutama mengangkat budaya daerah kita. Jangan udah patah arang dulu, nggak punya ini, nggak punya itu, apa yang bisa kita lakukan dulu deh gitu. Mungkin dari bikin lagu dulu, nanti pasti itu akan diteruskan, akan bisa membuat budaya kita ini makin terkenal dan terkenal. Selalu eksis.
2: Iya, kalau butuh cameo bisa ya.
1: Asik.
2: Info-info ya. Coba tahu cuma yang anu butuh nih orang lewat aja gitu. Saya siap lewat doang.

0: bendera.
1: Atau saya jadi buru enggangnya gitu.
2: Iya iya, bisa. Jadi ini ya, pakai baju lembus wanda. Ingat okay, tema lembus wanda.
1: Aduh, menarik sekali nih ya pembicaraan kita nih ya, Bu Su ya. Karena memang dipungkiri apa tidak dipungkiri juga kalau misalkan musik daerah, musik tradisi kalau tidak digarap lagi itu bakal tenggelam.
0: Tenggelam gitu. Betul, Mbak Ira. Pentingnya makanya sinergitas antara apa namanya pelaku seni, kemudian akademisi, kemudian masyarakat yang mendukungnya itu sangat penting dalam proses pemajuan musik tradisi kita, Mbak Ira. Yeah.
2: Gitu. Sehingga menambahkan Mbak Ira, saya melihat satu fenomena Mbak Ira, kenapa sih yang namanya seperti budaya-budaya dari luar itu selalu cepat berkembang? Karena dia selalu diupdate, dia selalu mendapatkan modal dan selalu diupdate terus-menerus. Mungkin tadi Mbak Ira bilang Bollywood ya, Bollywood itu juga selalu diupdate Mbak Ira. Yeah. Saya melihat itu, Korean pop selalu diupdate. Saya juga dari sini saya ingin menggelitik nih mungkin untuk teman-teman yang mungkin sedang ada di suatu tempat atau dimanapun, ayo lagu tradisi ini harus diupdate juga dong, jangan sekali aja ditinggal. Seperti apa kan fenomena yang sekarang ini kita lihat, oh K-pop ini berdatangan terus, itu kan wujud dari sebuah proses pembaharuan yang tidak pernah berhenti, sehingga masyarakat mau tidak mau melihat secara langsung melalui media dan itu menjadi terekam dan populer seperti itu. Jadi satu kata berarti revitalisasi, satu kata berarti pembaharuan untuk itu, dan saya yakin yang lain aja bisa, kenapa lagu daerah nggak bisa? Jadi pasti sama kan gitu Mbak Ira. Bener. Itu ya. Itu.
1: Oh, iya.
2: Aduh jadi panjang nih.
1: Oke nih, balik ke masih ke Bu Su Jamrut nih ya. Nah setelah program ini berjalan, perubahan apa yang mungkin terlihat nih? Mungkin dari fakultas atau mungkin juga dari Sanggar Pesona Budaya Borneo seperti apa nih nanti ke depannya? Mungkin yang mana mau jawab duluan?
2: Monggo,
1: okay.
2: Aduh saya. Perubahan seperti apa ya, Mbak Ira ya? Jadi alhamdulillah Mbak Ira yang alhamdulillah menjadi saya rasakan sekarang ini kan kalau kita lihat di dalam platform musik itu kan bisa kita lihat berapa nih pendengarnya dan berapa nanti viewersnya seperti itu. Alhamdulillah karena sudah pernah kita perbaharui dan kita revitalisasi, indikator ketercapaiannya itu kami lihat dari seberapa banyak musik itu diputar gitu. Oh alhamdulillah ini sudah mulai ratusan Mbak Ira. Berarti kan setidaknya selama satu bulan ini, satu harinya mungkin sudah banyak orang-orang yang mungkin sudah mulai melihat atau mungkin mendengarkan lagu ini lebih dari 2 menit. Seperti itu apa namanya indikator yang saya buat sendiri. Alhamdulillah sudah saya lihat ini sudah ratusan yang menonton gitu. Semoga setelah ini nanti divisualisasikan, saya harap bisa menjadi lebih banyak lagi yang melihat, lebih banyak lagi yang menggunakan. Dan Mbak Ira, kegiatan kami ini nggak berhenti sampai sini. Kami juga memberikan nantinya di dalam visual ini musik yang bisa digunakan untuk karaoke Mbak Ira.
1: Oh, jadi saya bisa nih?
2: Bisa.
1: Jadi, karaoke.
2: Dengan lagu aransemen yang kami buat seperti itu. Jadi kami nanti akan menggunakan itu, kami akan sediakan link. Jadi selain link asli dari lagu dengan vokalis yang sudah ada, kami juga sediakan nih untuk adik-adik SMP, SD, yang siapa tahu ada lomba nyanyi lagu daerah mau pakai nih iringan kami, silahkan. Dan pencipta Ibu Rini itu sangat senang sekali. Mas Widas malah beliau yang berpesan, Mas Widas tolong dong dikasihkan satu link yang bisa adik-adik pakai untuk lomba, itu sangat berguna banget. Atau mungkin nanti mau ditarikan, jadi musik kami ini nanti oleh anak-anak SD atau anak SMP, SMA yang ingin lomba tari, dance, mungkin boleh nggak dipakai? Boleh banget Mbak Ira, jadi harapan kami ini bisa dipergunakan oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai program saja, tetapi produk kami ini digunakan oleh masyarakat untuk apapun yang tentunya untuk pelestarian budaya daerah, budaya lokal. Begitu Mbak Ira.
1: Iya, mau ditambahkan?
0: Perkembangan berikutnya ya, saya rasa adalah bagian dari terbangunnya lagi nih musik tradisi. Musik-musik tradisi yang ada di Kalimantan Timur, lagu-lagu khususnya lagu-lagu daerah ini, bagaimana lagu-lagu daerah bisa booming lagi. Harapannya di situ salah satunya tadi adalah salah satu indikatornya sudah beberapa viewers yang kemarin sudah di-upload di Spotify dan sebagainya, pendengarnya dan sebagainya, itu adalah satu hal yang sangat membanggakan dan harapannya terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman nanti. Dan itu harapannya adalah sebagai perkembangan-perkembangan itu yang tentu diharapkan agar lagu daerah ini semakin booming di negaranya sendiri juga, jangan sampai malah K-pop dari luar dan sebagainya itu yang menyerang kita gitu ya. Bagaimana kita juga harus
1: menyerang mereka
0: mereka juga gitu ya, bahkan menyerang mereka kemudian gitu loh, coba lagu dengan lagu-lagu daerah kita begitu.
1: Iya. Okay. Ya harus bisa sih sebenarnya, mereka aja bisa, masa kita nggak bisa ya.
0: Iya itu Mbak Ira.
1: Kayaknya saya harus belajar juga nih mencintai ya kan.
2: Asik.
1: Sebenarnya cinta sih ya kan. Cuma kadang gini, Busum. Jadi itu memang kalau kita mendengar lagu daerah dengan versi yang sudah terlalu lama itu jenuh.
0: Betul.
1: Nah, tapi saat ini kan sudah banyak tuh ya lagu-lagu daerah yang direvitalisasi, di aransemen ulang. Itu tuh jadi kayak kita, oh asik ya ternyata lagunya enak gitu. Dan akhirnya kita kepo nih lagu siapa sih sebenarnya.
0: Harapan kami juga seperti itu Mbak Ira. Jadi lagu-lagu daerah Kaltim pun juga ikut terbangun seperti itu, menjembat penasaran orang. Oh dulu seperti apa ya versi lama, tapi versi barunya lebih fresh nih dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya fenomena lagu daerah itu sudah sangat luar biasa di luar daerah Kaltim gitu ya. Bagaimana di Jawa, di Padang, di Bandung dan sebagainya, itu sudah sangat luar biasa perkembangannya. Nah di Kaltim ini bagaimana kita menumbuhkan ekosistem agar para musisi-musisi tradisinya untuk berkembang, untuk merevitalisasi, bahkan menciptakan lagu yang baru terkait dengan lagu Kaltim yang nanti bisa bersaing juga dengan daerah-daerah lain begitu Mbak Ira. Nah melalui ini semoga menjadi pemantik lah, membantu pemantik para-para seniman muda, seniman-seniman yang ada di Kaltim untuk bagaimana meng-create lagu-lagu Kaltim based on tradisi musik di Kaltim, diangkat, di-create ulang menjadi lagu yang sangat tidak kalah bersaing tadi dengan lagu-lagu yang sekarang lagi populer, Denny Caknan dan lain sebagainya. Kan sangat luar biasa tuh gitu. Bagaimana dari Kaltim juga muncul Denny Caknan dan Denny Caknan seperti seperti yang di Jawa itu gitu Mbak Ira, harapannya seperti itu gitu.
1: Iya, dan kalau bisa dibilang juga ternyata lagu Kalimantan Timur ini juga sering diputar di area di Jakarta.
0: Nah itu kan salah satu hal yang sangat sudah luar biasa juga begitu Mbak Ira.
1: Jadi
0: ya
1: jadi kan lagu-lagu daerah seluruh Indonesia itu kan bisa diambil di audio library kita untuk diputar sama MD-nya. Jadi sempat berapa kali setiap saya dengar pasti ada lagu Kalimantan.
0: Iya gitu. Memang salah satu RRI memang harus menjadi satu pelopor juga sih untuk media untuk mempromotkan lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara. Salah satunya memang harus RRI yang harus bertindak dan komitmen kuat untuk itu ya. Betul seperti
2: semoga
0: itu.
2: Semoga nanti lagu kita nih lolos kurasi sama
1: pasti kan.
0: Bisa
1: apalagi
0: nih,
1: apalagi udah ada lagunya sebelumnya di sini gitu ya kan. Ini kan cuma diganti aransemennya aja ya, tanpa mengubah lirik kan.
0: Tanpa mengubah lirik.
1: Dan ini ciptaan dari kalau kamu bilangnya Mbok Rini.
0: Mbok Rini.
1: Iya, karena kami sangat dekat sekali dengan Busu Guntur.
2: Akhirnya.
1: Iya, Busu Guntur tuh menciptakan lagu untuk Perempat itu Radio Benua Etam.
0: Wah, memang luar biasa.
2: Aduh, pengen denger nih.
1: Radio Benua Etam, penyanyinya juga Lisda waktu itu. Mungkin bisa diaransemen ulang lagi tuh.
2: Siap. Boleh nih Mbak Ira nih.
1: Boleh.
2: Kan kita harus izin dulu nih.
1: Busu Guntur juga ya.
2: Sama RRI boleh kan?
1: Boleh dong.
2: Iya,
1: biar makin ada pembaruan.
2: Baik.
1: Karena itu udah lama banget sih. Cuma masih jadi lagu utama kita setiap pagi jam 7 pagi. Jadi lagu itu setiap jam 7 pagi sebagai pembuka acara Dendang Mahakam.
0: Bagus, mantap
1: kan?
2: Betul, nanti Mbak Ira, kita harus bikin sesuatu nih.
1: Iya, benar.
0: Kemarin sempat bertemu dengan Pak Guntur juga ya, bagaimana setelah buri ini lagu-lagu saya dong
1: begitu. Harus ya. Itu Busu Guntur ya, harus ya diingetin ya Busu Guntur. Oke Neng, enggak kerasa ya ternyata ngomong-ngomong udah mau jam berapa ini? Nah terakhir mungkin nih, harapannya ke depan gimana nih dengan program pengabdian yang dijalankan saat ini, harapannya ke depan gimana, dan juga mungkin ada yang disampaikan nih untuk masyarakat ya agar lebih mencintai karya-karya anak bangsa lah di Indonesia. Nah khususnya di Kalimantan Timur ya, silahkan nih satu-satu dulu. Yang mana nih?
0: Saya dulu
2: boleh.
0: Baik, harapannya dengan adanya program ini adalah bisa memantik tadi para-para seniman muda, baik seniman yang ada di Kalimantan Timur untuk berinovasi dan berkreatif lebih lanjut untuk mengembangkan lagu-lagu daerah dan musik tradisi yang ada di Kalimantan Timur. Jadi harapannya itu, dan membumikan lagu daerah Kalimantan Timur di Kalimantan Timur itu sendiri begitu Mbak Ira. Dan pesan untuk para teman-teman di luar sana ya, pendengar dan sebagainya, bagaimana sebuah seni tradisi itu tidak bisa berkembang dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai macam pihak. Jadi perlunya kolaborasi antara pemilik budayanya, kemudian para senimannya, kemudian para kreatif kreatornya, kemudian didukung dengan akademisi-akademisi yang di bidang seni budayanya. Itu sangat penting kolaborasi antar berbagai macam pihak untuk bagaimana memperjuangkan lagu daerah bisa membumi di bumi etam ini gitu. Bahkan sampai ke nasional dan internasional.
1: Amin.
0: Gitu, Mbak Ira.
2: Oke. Dari saya boleh enggak nih?
1: Boleh. Masih ada nih waktunya.
2: Iya. Baik, Mbak Ira. Jadi Mbak Ira, mungkin saya adalah orang yang berangkat dari musik barat. Musik barat, Mas Haris ini adalah orang-orang musik tradisi. Tetapi saat saya belajar musik barat dan saya ternyata menyentuh area musik tradisi, itu ada hal-hal spesial yang saya rasakan dan itu tuh unik, tidak ada di musik-musik barat yang saya pelajari. Banyak sekali hal-hal yang akhirnya saya belajar itu seperti cengkok-cengkok, yang dimana saya dulu lahir di Jawa, Mbok Ira, dan sekarang ada di Kalimantan Timur. Saya melihat senandung-senandung Kalimantan Timur ini tuh indah banget gitu loh, Mbok Ira. Nggak bisa saya definisikan dan tidak ada pembandingnya, karena setiap daerah itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, mungkin kalau sekarang mungkin masih anti, coba deh sekarang didengerin lagi, coba sekarang mulai disentuh, siapa tahu jadi ketagihan dan malah bisa memproduksi karya-karya, bisa menginovasikan karya-karya musik daerah. Semoga musik daerah Kalimantan Timur sekali lagi bukan hanya jago kandang saja, tetapi jago di ranah-ranah tempat-tempat yang lain, di ranah nasional maupun internasional. Itu harapan saya, Mbok Ira.
1: Oke, terima kasih. Pokoknya lancar terus ya. Ini prosesnya masih dalam proses pengeditan atau gimana?
2: Pengeditan, Mbok Ira.
1: Oke, kira-kira target kapan nih?
2: Target mungkin bulan Agustus jadi deh ya.
1: Ulang tahun.
2: Iya, Indonesia ya. Biasa sih pas gitu ya, nanti launchingnya di situ.
1: Boleh di info-info nanti ya.
2: Nanti boleh ketemu lagi nggak nih?
1: Boleh. Aman. Nanti sama lagu yang apa yang udah jadi itu boleh sekalian.
2: Pokoknya saya gangguin Mbak Ira pokoknya.
1: Aman, langsung diblokir. Gak aman.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih ya Mas Jamrut sama Busu Jamrut sama Busu Aris sudah hadir pagi hari ini. Semoga perbincangan kita juga bisa menambah wawasan kita semua ya, betapa pentingnya ya untuk kita tuh apa istilahnya tuh menjaga, melestarikan ya karya-karya musik-musik yang sudah ada. Ada musik tradisi ya, jangan sampai hilang gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Generasi muda inilah ya yang
0: sebagai generasi penerus
1: yang meneruskan nantinya gitu. Oke, terima kasih untuk pendengar juga, terima kasih banyak yang sudah monitor siaran kami di pagi hari ini. Sehat selalu dan kalau salah kata mohon maaf. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Nasional menjelang pekan olahraga provinsi atau Proprov Kalimantan Timur ke-8 2026 yang akan berlangsung pada 14 sampai 27 November 2026. Pengelola wisata Kemilau Laut Pondong di Desa Pondong Baru Kecamatan Kuwaro Kabupaten Pasir berharap pemerintah segera merealisasikan revitalisasi fasilitas wisata. Destinasi pesisir ini diproyeksikan menjadi salah satu tujuan wisata bagi atlet, ofisial dan wisatawan selama Porprov berlangsung. Namun hingga kini belum ada perbaikan fasilitas terutama pada jembatan kayu yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata. Beberapa tiang penyangga dilaporkan mulai rusak sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengunjung saat musim liburan atau selama pelaksanaan Porprov. Selain perbaikan struktur jembatan, pengelola juga mengusulkan pengecatan ulang fasilitas, penambahan tempat duduk beratap, dekorasi kawasan, serta penerangan yang lebih memadai agar wisatawan merasa lebih nyaman. Selama ini Kemilau Laut Pondong menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat saat libur Lebaran, Tahun Baru, dan libur sekolah dengan jumlah kunjungan yang dapat mencapai sekitar 300 pengunjung per hari pada periode ramai. Revitalisasi fasilitas diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendukung sektor sport tourism dan perekonomian masyarakat selama Porprov Kaltim 2026 berlangsung. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kerawang Desa Nair, Pulau Samarinda, masih di kawasan MIA nomor 8 Samarinda ya Bu Sumbok. Ini Mbok Mia hadir pada pagi menjelang siang hari ini di edisi hari Jumat 17 Juli 2026 ya Bu Sumbok. Dalam rangkaian Samarinda siang tadi kita sudah ditemani dengan Mbok Ira ya, dalam rangkaian Samarinda Hambat ya Bu Sumbok. Dan di rangkaian Samarinda siang pertama ini kita ketemu sama Jejak Budaya dan Sejarah. Tapi sebelum itu nih Mbok Mia akan menginformasikan ya pantauan lalu lintas di kawasan Miamin nih. Ini pada pagi hari ini terpantau lancar ya dari kedua arah, dari arah Simpang Lembus menuju arah Sempaja dan juga sebaliknya ya. Dan untuk cuaca sendiri terpantau cerah nih, Masya Allah, Alhamdulillah ya, yang mau beraktivitas di luar ruangan. Tapi jangan lupa juga etam, persiapkan juga jas hujan ataupun payung, karena kan dia bisa-bisa nih bisa diprediksi ini ya cuacanya. Tahu-tahu bisa jadi hujan, tahu-tahu panas. Tapi insya Allah hari ini cerah segalanya ya Bu Sumbok. Kita kembali lagi ya di Jejak Budaya dan Sejarah nih. Nah, kita akan berkisah di seputar Napak Tilas Samarinda ya, jejak perjuangan menuju Indonesia Merdeka ya. Mungkin kita berbicara tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, mungkin yang sering kita dengar ini adalah peristiwa besar di Pulau Jawa. Padahal nih daerah-daerah lain juga punya kisah perjuangan yang dikalah penting, termasuk di kota Etam nih, kota Samarinda. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka ya Bu Sumbok, Samarinda sudah menjadi wilayah yang strategis karena berada di tepi Sungai Mahakam. Sungai ini menjadi jalur utama perdagangan sekaligus penghubung antar wilayah. Nah, namun letaknya yang strategis juga membuat Samarinda beberapa kali berada di bawah pengaruh kekuasaan asing, mulai dari kolonial Belanda sampai pendudukan Jepang. Nah, saat Jepang menyerang pada Sekutu pada Agustus 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kabar tersebut langsung diterima masyarakat di Kalimantan. Informasi ini baru sampai beberapa waktu kemudian melalui berbagai jalur komunikasi yang terbatas. Nah, meski demikian nih, semangat kemerdekaan segera menyebar ke berbagai daerah termasuk Samarinda. Yo, masyarakat mulai menyadari bahwa Indonesia ini sudah merdeka dan harus mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, di Samarinda juga para tokoh masyarakat, pemuda dan pejuang juga mulai menyusun langkah untuk mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat persatuan ini mulai tumbuh di tengah masyarakat. Nah, meski situasi pada saat itu masih penuh ketidakpastian. Nah, itu dia Bu Sumbok, kan dia akan menginformasikan selengkapnya setelah kita mendengar lagu Nusantara berikut ini.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: kepada tim favoritmu.
1: Jangan sampai kelewatan ya. Ikuti dan dengarkan setiap pertandingan di RRI Samarinda.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumbo, masih di jejak budaya dan sejarah ya. Jadi perjuangan masyarakat Samarinda selalu dilakukan melalui pertempuran bersenjata nih Bu Sumbo. Banyak tokoh daerah memilih jalan diplomasi, kemudian organisasi, sampai membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi setelah Jepang meninggalkan Indonesia yo, pasukan Sekutu datang ke Kalimantan bersama Nica yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Kehadiran mereka ini mendapat penolakan dari masyarakat tentunya. Berbagai organisasi perjuangan mulai bermunculan dan para pemuda ikut bergerak untuk menunjukkan bahwa Kalimantan merupakan bagian dari Republik Indonesia. Di Samarinda sendiri berbagai aksi dilakukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Para pejuang mengadakan pertemuan, kemudian menyebarkan informasi tentang kemerdekaan sampai menjalin komunikasi dengan daerah-daerah lain di Kalimantan. Ya, walaupun menghadapi berbagai keterbatasan nih Bu Sumbo, semangat mempertahankan kemerdekaan tetap berkobar. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui proses yang panjang, wilayah Kalimantan Timur termasuk Samarinda semakin mengukuhkan posisinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan masyarakat daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa yang baru saja lahir. Nah, jejak sejarah tersebut sampai sekarang nih terus dikenang melalui berbagai kegiatan napak tilas, edukasi sejarah, sampai pelestarian situs-situs bersejarah yang ada di kota Samarinda. Nah, jadi Bu Sumbo, sejarah perjuangan Samarinda ini mengajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan segelintir orang atau satu daerah Mahayo. Kemerdekaan diraih berkat semangat kebersamaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk dari Kalimantan Timur. Generasi saat ini mungkin lagi menghadapi penjajahan secara fisik, namun semangat perjuangan tetap perlu diwariskan dalam bentuk yang berbeda. Tegak menjaga persatuan, menghargai keberagaman, mematuhi aturan, serta ikut berkontribusi membangun daerah masing-masing. Nah, jadi melalui kegiatan napak tilas sejarah, Etam ini diajak mengenang jasa para pejuang sekaligus memahami bahwa setiap daerah mempunyai cerita perjuangannya sendiri. Kisah-kisah inilah yang memperkaya sejarah Indonesia dan memperkuat cita rasa cinta Etam ya kepada tanah air ya Bu Sumbo. Nah, sebagai warga Kalimantan Timur nih, tentu Etam ini patut bangga karena Samarinda punya peran dalam perjalanan panjang menuju terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga dan mengenalkan sejarah daerah kepada generasi muda menjadi salah satu cara untuk menghormati jasa para pendahulu yang telah berjuang demi Indonesia merdeka. Itu dia Bu Sumbo, seputar jejak budaya dan sejarah napak tilas Samarinda masa perjuangan hingga terbentuknya NKRI yang Bu Sumbo kutip dari lamanya idntimes.com. Dan mengakhiri juga ya di jejak budaya dan sejarah pada pagi ini. Dan setelah ini ketemu lagi dengan Mbak Mia, kita ketemu di teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Promat RRI Samarinda.

0: kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tega apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan Nasional Pemerintah Kota Balikpapan berencana menghadirkan Museum Sejarah sebagai pusat edukasi sekaligus destinasi wisata baru yang mengangkat jejak sejarah Kota Minyak. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menilai Balikpapan memiliki banyak peninggalan dan situs bersejarah namun belum terhimpun dalam satu pusat informasi yang mudah diakses masyarakat. Pemkot berencana mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki sebagai lokasi museum tanpa membangun gedung baru untuk menghemat anggaran. Salah satu lokasi yang dinilai berpotensi adalah kawasan Gedung Kesenian Balikpapan yang sementara dimanfaatkan sebagai kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kronos Radio Pemas Marinda masih bersama Mbak Mia tentunya ya. Mbak Mia masih setia menemani kita segalanya ini masih dalam rangkaian Samarinda siang. Tentunya di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Nah, Bu Sumo di rangkaian kedua ya dalam Samarinda siang ya kita ketemu seperti biasa sama Teras UMKM ya. Jadi Mbak Mia mengajak kita segalanya bagi kesahan seputar peluang usaha yang menjanjikan di tahun 2026 ya. Walaupun kami sudah berada di pertengahan tahun 2026, tentunya ini di kadaluarsa ya ceritanya ya. Ini masih relevan untuk kita semua. Mau di 2026, mau 2027 maupun di tahun-tahun selanjutnya tentunya masih relevan lah untuk usaha yang menjanjikan di tahun ini ya Bu Sumbo. Nah, jadi memulai usaha sendiri nih ya. Tentunya masih menjadi impian banyak orang ya. Tegak Mbok Mia, Mbok Mia pengen punya usaha tegak usaha kuliner lah atau tegak mana atau usaha percetakan juga itu ya. Selain menjadi sumber penghasilan ya, baik penghasilan pertama atau penghasilan passive income atau yang penghasilan selanjutnya tegak itu ya. Nah, itu memiliki bisnis juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan membuka lapangan pekerjaan. Namun di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat ya Bu Sumbo, memilih jenis usaha tentu bisa salah-salahan. Memasuki tahun 2026 ya, ada sejumlah bidang usaha yang diprediksi masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Salah satunya adalah bisnis makanan dan minuman ya. Karena nih bisnis ini tidak matinya nih, ada aja terus ya. Soalnya etam nih membutuhkan makanan dan minuman sebagai apa ya namanya, yang sumber utama, kebutuhan primer lah ibaratnya yo. Nah, jadi kebutuhan masyarakat terhadap kuliner ini pernah surut, bahkan makanan dengan konsep praktis, menu sehat, sampai minuman kekinian nih masih memiliki pasar yang luas jika dikemas dengan menarik dan memiliki cita rasa yang khas. Nah, selain itu sebuah usaha berbasis digital ini juga terus menunjukkan pertumbuhan, mulai dari jasa desain grafis, pembuatan konten media sosial, digital marketing, sampai toko online yang menjadi peluang yang bisa dijalankan dengan modal yang masih relatif terjangkau lah. Walaupun wayah nih ya, Etam ini sudah diberikan kemudahan dengan adanya AI. Nah, jadi kan wayah ini banyak jual nih, orang-orang sudah pergi berjualan, asli memasang spanduk atau memasang iklan dengan konsep-konsep AI ya. Padahal ya walaupun Etam ini menyalahkan atau dipapalah pakai AI gitu ya. Tapi akhirnya kan menjadi Etam sebagai pengusaha kreatif nih. Jadi berkurang gitunya ya. Tapi kan Etam ini harus tetap selalu itu ya Mbok Bu Sumbo, selalu update dengan teknologi lah ceritanya ya. Etam boleh buta dengan teknologi, mau ada AI, mau ada Etam mau mengusahakan yang secara manual ngedesainnya, tetap harus Etam harus update lah ibaratnya. Nah, jadi kemajuan teknologi ini membuat pelaku usaha ini lebih mudah ya menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik nih, tegak online shop tegak tuh Ibu Sumbo. Nah, yang menarik nih, wayah nih masyarakat nih hanya mencari produk yang murah tapi juga mengutamakan kualitas pelayanan kemudahan dalam bertransaksi. Nah, makanya Etam butuh yang namanya online shop atau toko online ya. Jadi semakin mudah juga sudah bertransaksi. Nah, ke dia Bu Sumbo, informasi selengkapnya seputar peluang usaha menjanjikan di tahun 2026 selain makanan dan minuman dan juga usaha berbasis digital. Nah, akan Bu Mia informasikan setelah kita nelingan lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Banjar, ada Marista dari Acil Rahmah.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Uyung dari Irin Gia Busubo. Kita lanjut lagi di teras UMKM yo. Jadi selain kuliner dan bisnis digital, masih ada beberapa usaha lain yang diperkirakan akan terus diminati pada tahun ini, tahun 2026. Pertama adalah usaha di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Nah, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat nih Busubo. Produk herbal, makanan sehat, vitamin, skincare, sampai layanan kebugaran ini masih memiliki peluang besar yang cukup peluang pasar yang cukup besar yo. Selama produk yang ditawarkan aman dan memiliki izin yang sesuai. Peluang berikutnya adalah jasa kebersihan dan perawatan tegak laundry, cuci sepatu, cuci sofa, sampai jasa kebersihan rumah. Gaya sibukkan masyarakat ini membuat banyak orang memilih menggunakan jasa profesional agar lebih praktis dan menghemat waktu ya. Tegak Mbok Mia nih ndik ngerti, bukan ndik ngerti sih. Lumayan tidak waktunya untuk mencuci sepatu putih, karena sepatu putih itu perlakuannya khusus tuh ya Bu Sembok. Jadi Mbak Mia mengandalkan jasa cuci sepatu ya, di laundry sepatu tegak tuh. Nah, jadi sudah ada bukan produk sih, jasa bagaimana supaya sepatu putih itu tetap baik yo, di bajamur, di kuning-kuning tegak tuh leh. Dan di kalah menarik nih, ada juga usaha pendidikan dan pelatihan, kursus bahasa asing, pelatihan komputer, kelas keterampilan, sampai les privat nih masih dibutuhkan oleh berbagai kalangan, terutama untuk meningkatkan kemampuan di kerja era digital ya Bu Sumbo. Nah, sementara itu bisnis produk ramah lingkungan juga mulai mendapat perhatian. Misalnya penjualan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, sedotan stainless, tumbler ya. Tumbler lagi apalagi ini, banyak banget menggunakan tumbler ya, wayah nih, apalagi tumblernya macam-macam nih mereknya. Sampai produk daur ulang, yo. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan membuka peluang baru nih bagi pelaku usaha yang ingin menghadirkan produk berkelanjutan. Apapun jenis usahanya, pelaku bisnis tetap perlu memahami kebutuhan pasar, menghitung modal dengan cermat, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi agar produk ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Kita lanjutkan dia lagi Bu Sembok setelah kita dengar lagu berikut ini.

adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat.

0: hujan baru betada hai hujan. Maka dulu tuh waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh mak, pedas mata Udin nih mak.
2: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk hemat air.

Iya, Bu Sumbadi, terasa kita sudah di segmen terakhir nih yo. Jadi sebuah usaha nih selalu harus dimulai dengan modal besar nih Bu Sumbo. Banyak juga nih bisnis yang sukses yang awalnya dari rumahan. Sida cuma memanfaatkan keterampilan, hobi ataupun peluang yang ada di sekitar Sidanya yo. Dan hal yang paling penting adalah memahami kebutuhan konsumen. Dan dilupa juga, Etam harus menjaga kualitas produk atau layanan, kemudian memberikan pelayanan yang baik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yo, di era digital tegak wayah nih, inovasi menjadi salah satu kunci agar usaha tetap bertahan dan mampu bersaing. Selain itu, jangan lupa mengelola keuangan dengan baik. Pisahkan uang pribadi dan juga uang usaha, jangan dicampur nih, Bu Sumba. Uang pribadi, uang untuk usaha, karena ini bisa fatal kan dia, kemudian Etam dicampur uang pribadi maupun uang usaha, supaya bisa Etam tercatat juga nih pengeluaran dan pemasukannya dengan baik ya. Dan Etam harus mencatat juga nih setiap pemasukan, setiap pengeluaran nih harus dicatat dan dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, dengan pengelolaan yang baik, usaha akan lebih mudah berkembang dan memiliki fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Tahun 2026 menghadirkan banyak peluang bagi siapa saja yang ingin memulai usaha. Dengan perencanaan yang matang, kemauan untuk terus belajar, dan juga tentunya semangat inovasi ini Bu Sumbo, peluang tersebut bisa menjadi langkah awal menuju bisnis yang sukses. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar peluang usaha menjanjikan di tahun 2026 ya, yang Mbak Mia kutip dari lamannya www.banksinarmas.com. dan sekaligus mengakhiri di Teras UMKM pada siang hari ini. Tapi setelah ini kita ketemu lagi dalam musik dan informasi ya Bu Sumbo. Dan sebagai informasi juga kan dia kumandang azan sholat Jumat, insya Allah akan berkumandang di pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah, khutbah dan juga sholat Jumat. Kan dia akan disiarkan relay langsung dari Masjid Jami' Al-Ma'ruf Samarinda. Tetap bersama kami di Purwakarta Samarinda, masih dengan Mbak Mia, 98.4 MHz.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Desa Pengusaha Perhotelan di Kabupaten Paser menyatakan siap menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV Kalimantan Timur ke-8 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sport tourism. Sejumlah hotel dan guest house menyiapkan berbagai promo termasuk potongan harga kamar dan untuk menarik lebih banyak atlet, official dan wisatawan yang akan datang ke Paser. Program tersebut telah berjalan sejak April 2026 dan diterapkan oleh beberapa hotel seperti Hotel Bumi Paser, Hotel Kiriat Sadurengas, dan Hotel Tiara dengan skema promo yang berbeda-beda. Para pelaku usaha optimistis POPROV akan meningkatkan tingkat hunian hotel sekaligus menggerakkan sektor pariwisata daerah. Dukungan sektor perhotelan diharapkan mampu menyukseskan penyelenggaraan POPROV sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Meningkatnya kunjungan peserta dan wisatawan diproyeksikan turut menggerakkan sektor UMKM, kuliner, transportasi hingga berbagai jasa pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Paser pun terus mendorong pengembangan sport tourism agar tidak hanya sukses sebagai tuan rumah POPROV 2026, tetapi juga mampu menghasilkan lebih banyak agenda olahraga berskala regional maupun nasional di masa mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe. Burukku, anakku Naburjo, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

RRI Papua Samarinda, suara budaya Nusantara. Bersama kembali lagi dengan Mbak Miayo dalam program Mosi dan Informasi, masih dalam rangkaian Samarinda Siang, tentunya di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Kendiatan merapat hingga 1 jam ke depan hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, ya Bu Sumbok. Dan sebagai informasi nih Bu Sumbok, kumandang azan untuk khutbah dan juga sholat Jumat akan berkumandang insya Allah di pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kami akan memberikan informasi ya. Satu informasi, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan AM Sangaji dan Jalan Al Jawahir, Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong pada Jumat 17 Juli 2006 sekitar pukul 1.30 atau setengah 2 waktu Indonesia Tengah. Musibah tersebut menghanguskan 7 unit rumah, sementara 2 rumah lainnya ikut terdampak. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Untuk mendukung proses pemadaman, aliran listrik di sekitar lokasi sempat diputus sementara oleh PLN demi menjaga keselamatan petugas dan warga. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Matan Kutai Kartanegara mengerahkan 10 unit armada, terdiri dari 9 unit dari Mako dan 1 unit dari Pos Patimura. Proses pemadaman sempat terkendala akibat debit air Sungai Mahakam yang surut sehingga suplai air tidak maksimal. Ditambah sebagian besar bangunan berbahan kayu yang membuat air api cepat merambat. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 7 kepala keluarga terdampak dan harus mengungsi. Pemerintah Kelurahan Baru telah membuka posko bantuan, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan kerugian material diperkirakan cukup besar, Bu Sumbok, dan pemerintah setempat telah mendirikan posko bantuan bagi warga terdampak. Informasi barusan Bu Mia kutip dari lamannya mediakaltim.com.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Rumah Samarinda, sesaat lagi kita akan ikuti khutbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Maruf Samarinda dengan petugas salat Jumat Ustadz Ahmad Yani sebagai muazin, Ustadz Haji Bunyamin sebagai khatib, dan Ustadz Abdul Syakur yang bertugas sebagai imam.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Wa barik wa sallim wa zid

أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

بهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. جماعة الجمعة رحمكم الله, kita berada pada bulan Safar. Setelah kita lewati bulan pertama sebagai awal tahun baru Muharram, dan kita akan menuju bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita lanjutkan semangat hijrah menuju bulan Maulid. Jamaatul Jumu'ah rahimakumullah, beredar di tengah masyarakat pemahaman bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Dalam perjalanan hidup kita di bulan Muharram, Rasulullah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyah. Setelah penaklukan kota Mekah tidak ada lagi jihad, perpindahan satu tempat ke tempat lain, tetapi yang ada adalah jihad dan niat, perjuangan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta dengan niat yang tulus. Bahkan Rasulullah memberikan pengertian al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Dan ternyata memang syarat menjadi orang bertakwa bukan hanya meninggal melaksanakan perintah Allah, tapi sekaligus juga menjauhi larangan Allah. Jamaatul Jumu'ah rahimakumullah, berkaitan pemahaman yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dalam sabda beliau berkaitan dengan bulan Safar, la ajwa wala tiara wala hamma wala safar. Tidak ada keyakinan bahwa munculnya suatu penyakit itu adalah pasti karena Allah yang menghendaki. Tidak ada suatu keyakinan bahwa petunjuk bergeraknya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan melalui seekor burung. Tidak ada keyakinan bahwa ada burung hantu yang mengeluarkan suara pada saat tertentu sehingga dia harus menghindari suatu pekerjaan kebaikan. Bahkan Rasulullah terakhir mengatakan wala safar. Tidak ada keyakinan yang menyatakan kesialan di bulan Safar. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak mau melakukan perjalanan di bulan Safar, ada yang tidak mau melakukan

jatuh pada hari Rabu adalah hari sial yang terus menerus. Lalu dikaitkan dengan ayat 19 surah Al-Qamar, Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsi mustamir. Sesungguhnya kami mengirim kepada kaum Ad angin yang sangat kencang pada hari kesialan yang terus menerus. Oleh Ibnu Rajab, seorang ulama besar di Baghdad yang wafat tahun 1393 Masehi, menjadikan bulan Safar atau bulan selain bulan Safar sebagai bulan sial adalah paham yang tidak benar. Sebab semua waktu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ciri orang yang cerdas, ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri, duduk atau berbaring. Mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi lalu berdoa kepada Allah, Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Sungguh Engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jama'atu Jumu'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wejangan beliau menyampaikan, la tasubbud dahra fa innallaha khalaqad dar. Riwayat lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kamu mencaci maki waktu atau masa, karena sesungguhnya Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang menciptakan masa. Fa kullu zamanin, keterangannya Imam Ibnu Rajab mengatakan, fa kullu zamanin syaghalahul mu'minu bi ta'atin fa huwa zamanun mubarakun fi. Setiap saat, setiap waktu atau masa di mana seorang mukmin melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah zaman, waktu, masa yang penuh berkah. Wa kullu zamanin syaghalahul 'abdu bi ma'siyatin fa huwa syu'ubun 'alaih. Dan setiap masa atau waktu yang dilalui dalam kehidupan setiap orang yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran di depan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesialan. Wa fil jumlah, kesimpulannya beliau mengatakan, la syu'uma illal ma'asi. Tidak ada kesialan kecuali adalah kemaksiatan. Oleh karena itu, seorang sufi besar Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan wejangan kepada kita dalam kitab hikamnya. Salah satu hikmah yang beliau sampaikan, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fi kayumdi. Tidak ada satu tarikan nafas, keluar masuk nafas itu, kecuali di dalamnya adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keluar masuknya nafas yang membuat kita bisa beraktivitas dan hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir seperti itulah diharapkan menggerakkan hati kita supaya memberikan semangat jihad melawan nafsu kita dengan niat yang tulus, sehingga amal yang kita lakukan pastikan adalah amal yang diridhoi oleh Allah dan dilaksanakan dengan penuh ketulusan, yang kita antar nanti menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Rabiul Awal. Rasulullah juga menyampaikan, iza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan, falyakul, hendaklah dia mengucapkan dengan membaca, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u bis sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Tidak ada muncul suatu kebaikan atau kebaikan yang banyak kecuali hanya kekuatanmu ya Allah. Tidak akan terhindar dari kejahatan kecuali karena Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
2: Pendengar dari Perumpas Samarinda, baru saja kita ikuti khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Mami mengucapkan selamat mendengarkan bagi keluarga sana yang menjalankan.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
4: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
5: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ruangan Senap Polres Penajam Pasir Utara atau PPU terus memperkuat upaya membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini dengan menggandeng sekolah melalui program Polantas Menyapa. Kegiatan yang digelar di SMK Pelita Agama atau PG Penajam pada Selasa 14 Juli 2026 ini memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai etika berlalu lintas, pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta pemahaman tentang konsekuensi hukum jika melanggar aturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres PPU AKP Dedik I. Prasetyo mengatakan pelajar merupakan kelompok strategis yang perlu dibekali kesadaran sejak dini agar tumbuh menjadi pengguna jalan yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyampaikan materi, personel Satlantas juga mengajak para siswa menjadi pelopor keselamatan dengan mengingatkan keluarga dan teman sebaya untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Pendekatan edukatif ini diharapkan mampu mengubah pola pembinaan dari sekedar penegakan hukum menjadi pembentukan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, Polres PPU menargetkan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Penajam Pasir Utara serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di kalangan generasi muda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, pendengar RRI Perempat Samarinda, kembali lagi dengan Bu Mia tentunya ini masih dalam rangkaian Samarinda Siang. Kita ketemu sama program Mitos dan Fakta ya, Bu Sumbro, di pukul 13 ini ya. Kita merapat hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan sebelum itu Bu Mia mau menginformasikan ya, kondisi cuaca di kawasan M. Yamin ya. Pada siang hari ini nih sudah mendungnya sudah gelap sekali ini Bu Sumbo. Bagi etam yang beraktivitas di luar, jangan lupa bawa payung dan juga jas hujannya ya, karena Andi tahu tiba-tiba kendia ada hujan, tiba-tiba panas juga ya. Etam bisa memprediksi yang namanya cuaca Bu Sumbo. Dan untuk Bu Sumbo di kawasan Yamin ya, untuk pantauan lalu lintas masih aman lancar jaya dari arah Simpang Lembus menuju Sempacat dan juga sebaliknya. Diusah laju-laju di jalan Bu Sumbo yo. Apalagi hari Jumat nih, hari yang sangat barokah bagi etamnya Bu Sumbo yo. Nah, etamnya sudah makan apa belum nih? Ngomong-ngomong, kalau Mbak Mia sih belum makan ya, belum makan siang, sarapan juga belum sebenarnya. Jadi makan siang dan makan sarapannya Mbak Mia dijamak. Di jamaah juga sih, maksudnya digabung jadi satu. Kalau orang di bule-bule jarnya brunch, mohon di Indonesia tahu namanya apa, di sarapan tapi digabung dengan makan siang. Nah, ngomong-ngomong kalau makan siangnya nyamannya mohon makan ya, makan soto, kemudian makan apalagi nih, makan nasi nyaman di etam bekecap, apalagi ajarnya bubuhan orang Banjar, ajarnya gawal benih makan pakai kecap ya. Dan juga di beberapa daerah di Indonesia nih juga gawal benih, pokoknya makan kasih kecap. Ada kawannya Mbak Mia nih, orang Banjar juga, orang Banjar, orang Kutai, nasi dah gawal dengan kecap. Jadi makan nasi kuah nih bekecap, nasi campur bekecap, nasi padang juga bekecap. Nah, ngomong-ngomong soal kecap nih Bu Sumbo, nih etam nih bakal membahas tentang mitos dan fakta seputar kecap. Nah, karena kecap nih adalah ya salah satu bumbu yang hampir selalu ada di dapur masyarakat Indonesia. Siapa sih yang punya kecapnya di setiap rumah nih? Paling enggak punya lah satu bungkus kecap atau satu botol kecap ya Bu Sumbo. Mulai dari nasi goreng, sate, semur, mie goreng, sampai bakso nih, semuanya ini terasa lebih nikmat, lebih nyaman dengan tambahan kecap. Nah, tapi nih Bu Sumbo, di balik popularitasnya kecap nih, banyak juga anggapan yang belum tentu benar mengenai bumbu warna hitam ini ya, hitam-hitam manis sejarnya. Nah, salah satu mitos yang cukup sering terdengar ya di beberapa orang nih, jarnya kecap mengandung alkohol dalam kadar tinggi karena dibuat melalui proses fermentasi. Jadi kecap ini dibuat dari fermentasi kedelai, Bu Sumbo. Padahal faktanya sebagian besar kecap komersial ini mengalami proses pemanasan setelah fermentasi sehingga kadar alkoholnya ini sangat rendah. Bahkan banyak yang lagi mengandung alkohol dalam jumlah yang berarti. Kan orang ini takut cuy yo, mun makan makanan yang ada alkoholnya nanti takutkan menjadi, kalau misalnya di agama Islam ya, menjadi haram. Tapi selama itu ndek memabukkan jarnya, di papa masih bisa dikonsumsi dalam batas yang aman. Nah, dan kecap ini sendiri pada saat setelah diselesai difermentasi ya, kedelai ini difermentasi dipanaskan dalam suhu tinggi sehingga alkoholnya itu menguap. Sehingga tidak lagi ada alkohol yang ada di kandungan kecapnya itu. Nah, kemudian mitos berikutnya nih Bu Sumbo. Makan kecap ini bisa langsung membuat berat badan naik. Ya, karena mungkin karena manis ya jarnya ya. Padahal kenaikan berat badan ini bukan ditentukan oleh salah satu jenis makanan mahal, melainkan oleh jumlah kalori yang dikonsumsi secara keseluruhan. Selama digunakan dalam jumlah wajar ya sebagai bumbu masakan, kecap bukan penyebab utama kenaikan berat badan. Selain itu banyak juga yang mengira kecap yang mengandung kolesterol. Padahal kecap yang berbahan dasar kedelai ini mengandung kolesterol karena ini berasal dari lemak hewani. Nah, itu dia mitos dan fakta Bu Sumbo. Kan dia masih ada mitos dan fakta selanjutnya mengenai kecap ya tentunya. Setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara ya, kita ketemu dulu sama lagu Kutai, ada Undur Udang dari Olah Gupang.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Rondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut lagi, masih seputar mitos dan fakta kecap ya Bu Sumbo. Jadi ada masih ada beberapa mitos lain yang perlu diluruskan nih. Ya, salah satunya adalah banyak orang menganggap semua kecap tuh sama. Padahal kecap memiliki beberapa jenis nih Bu Sumbo. Kecap manis mempunyai tekstur lebih kental karena ditambahkan gula, sedangkan kecap asin lebih cair dengan kandungan garam yang lebih tinggi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam mengolah makanan. Yo, selain itu, selain kecap manis dan kecap asin, banyak juga dengan kecap-kecap lainnya. Tegak kecap gula aren juga ada. Kemudian ada kecap teriyaki dan lain sebagainya. Itu tergantung jenis masakan apa yang mau kita olah nih Bu Sumbo. Dan ada juga mitos dan fakta, yaitu anggapan bahwa kecap hanya cocok digunakan untuk masakan Asia. Padahal faktanya saat ini kecap juga digunakan dalam berbagai hidangan internasional sebagai penambah cita rasa, kemudian marinasi daging, saus, hingga campuran berbagai masakan modern. Tapi memang rata-rata ya Eta melihatnya kecap digunakan oleh masyarakat sebagai penambah bumbu di masakan Asia, tegak di China ya kan, kemudian di Indonesia, Malaysia. Nah, masih jarang juga nih sebenarnya di dunia barat menggunakan kecap sebagai bahan-bahan, tetapi untuk marinasi ada juga menambahkan kecap dengan kecap manis, kemudian ada kecap dengan perpaduan saus tiram dan lain sebagainya. Dan kemudian ada mitos lainnya yo Bu Sumbo, mengatakan bahwa kecap ini harus selalu disimpan di dalam kulkas. Padahal sebenarnya kecap ini masih dapat disimpan pada suhu ruangan selama kemasannya belum dibuka dan disimpan dengan baik. Tapi setelah dibuka, disimpan dalam kulkas ini dapat membantu menjaga kualitas rasa dan juga aromanya lebih lama. Nah, tapi kadang Etam ini malas juga menyimpan di dalam kulkas karena tekstur kecap ini sudah kental, ditaruh di kulkas ini makin kental lagi. Jadi pas dituangkan yo, semakin agak sulit untuk turun nih kecapnya ya Bu Sumbo. Nah, makanya orang-orang ditaruhnya ya di dalam botol ataupun di tempat di suhu udara biasa maha. Tapi tentunya harus ditutup, karena mau ditutup bisa jadi kendia jamuran atau mungkin masuki semut, karena kecap kan manisnya itu Bu Sumbo yo. Jadi harus tetap di kondisi yang higienis juga. Dan jangan lupa mun eta menaruh di kecap itu di botol ya, jangan lupa juga mun sudah selesai dituangkan ya, kan biasanya masih ada tuh yang ngalir-ngalir tegak tuh kecapnya di pinggiran botol, jangan lupa dilap supaya kendia itu jadi jamur dan juga sarang-sarang semut. Nah, kan di higienis juga akhirnya Ibu Sumbo. Nah, ada lagi nih mitos dan fakta selanjutnya nih Ibu Sumbo. Ada yang beranggapan bahwa kecap yang mengandung banyak MSG. Nah, pada faktanya ya, cita rasa gurih atau umami pada kecap ini berasal dari proses fermentasi kedelai. Di semua produk kecap menambahkan MSG, sehingga penting untuk membaca informasi pada label kemasan jika ya tapi pingin tahu nih komposisinya apa, pakai MSG apa ndik. Nah, mau pakai MSG atau ndik, kecap ini selalu nyaman benih untuk digawal ya tentunya Bu Sumbo. Masih ada informasi dan mitos fakta selanjutnya ya Bu Sumbo. Tapi kita dengar dulu lagu Nusantara lagi nih. Kita ketemu sama lagu Banjar dengan Luput Jua.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ibu Sumba, meskipun sering dianggap hanya sebagai pelengkap makanan ya, kecap ternyata memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian penting dari kuliner Indonesia. Bahkan kecap manis merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang kemudian berkembang menjadi ciri khas kuliner Nusantara nih Ibu Sumba. Nah, namun demikian bukan berarti kecap boleh dikonsumsi tanpa batas. Kecap, terutama kecap manis, ini tetap mengandung gula dan natrium. Karena itu penggunaannya sebaiknya tetap secukupnya sebagai pelengkap rasa ya, bukan dalam jumlah berlebihan. Dengan pola makan yang seimbang, kecap tetap bisa menjadi bagian dari menu sehari-hari etam ya Bu Sumbo. Jadi jangan mudah percaya pada mitos yang beredar. Mengenali fakta yang benar nih akan membantu etam lebih bijak dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Dengan begitu, etam tetap bisa menikmati lezatnya berbagai hidangan khas Indonesia, tentunya sambil menjaga kesehatan. Kalau Bu Sumbok sendiri, gawalnya nih makanan apa nih yang dicampur sama kecap? Kalau Mbok Mia, gawalnya bakso, soto, apalagi ya? Coto Makassar atau juga gawal benih nih dicampur sama kecap. Asal etam nih terlalu berlebihan. Karena ingat sekali lagi, kecap ini juga walaupun kecap manis ya Bu Sumbok, itu mengandung gula dan juga natrium. Bisa jadi natriumnya tinggi. Natrium itu adalah kandungan garam, tegak tuh Bu Sumbok. Jadi sudah ada garam ditambah natrium yang tinggi, takutnya kan dia malah menjadi darah tinggi atau hipertensi. Makanya kita harus tetap menjaga kesehatan, diusah mau makan sesuatu yang berlebihan, secukupnya aja. Yang penting nyaman mahal eh. Diusah banyak-banyak tentunya, secukupnya aja ya Bu Sumbok ya, supaya etam kesehatannya tetap terjaga. Nah itu dia Bu Sumbok, seputar mitos dan fakta tentang kecap ya, yang mau saya kutip dari lamannya mediaindonesia.com. dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian Sama Rendah Siang tentunya Bu Sumbok ya. Tapi setelah ini jangan kemana, akan ada Mbok Putri yang akan mengawal kita jalannya dalam rangkaian Sama Rendah Merian. Tapi sebelum itu kita ketemu dulu nih, kita akan bergabung ya dengan RRI Jakarta ya, dan juga dengan RRI Manhat tadi leh, dengan RRI Pontianak, kan dia akan bergabung dalam siaran berjaringan budaya Nusantara di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu akan ditemani Mbok Putri dalam rangkaian Sama Rendah Merian hingga merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Bu Sumbok, terima kasih sudah nelinga, yang sudah mendengarkan Mbok Mia dari terestrial maupun di era digital ya. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa makan siang Bu Sumbok. Di hari cepat ini, besok kita ketemu sama Sabtu dan Minggu ya. Selamat weekend juga untuk besok, dan tetap nelinga di Pro 4 RRI Samarinda 98,4 MHz, suara budaya Nusantara.

darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Budaya Nusantara.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehen, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Tapi terus sehat ya di sono ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin, amin, amin. Tri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantunan ya kita nih.
1: Betul.
2: Bang Jo. Oh, betul. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya,
1: Okay.
2: Paling gak nyaman pakai skuter. Habis makan, habis main skuter langsung makan bubur sum-sum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke. Okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak, dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh,
1: 2 jam. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang. Jalur kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titik. Selamat siang, apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Kenain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Biar ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Zulkarnain, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul. Ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul, Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Iya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan. Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun. Ya kan, daripada kita ngopi begini begitu, ya kan. Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya kan. Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih. Yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita, itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi tu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Di Facebook sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan. Dan kita jangan sampai bawa pantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan itu sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insyaallah. Kapan tuh Cek Jul?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi banyak.
3: Ya, ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Ah, untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini? Ya.
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih. Gitu, saya kan. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya dibiasakan, kalau bawa sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk dekat, pengen abang nak ngajak akad nikah. Jadi kita pancing dengan
2: pagi-pagi.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya pemadah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul. Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Ada
3: hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai cepat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini mungkin lebih tepat.
2: baik ya, jadi harus banyak bermain kata-kata ya. Banyakkan kosakata gitu ya Cik Jul ya. Baik jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan, tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Jul ya, kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka, niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya, untuk menghargai perasaan benar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Baik.
3: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, Misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
2: Yang berkenaan ya.
3: Nanti kita akan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Itu kumpulkan lo yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini. Kosa kata kita ni, mau ada yang mana, sesuai tak di meja kopi ni, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Oh, cik jual, mau pit beli, contoh ya, gitu, enak, cautan dia nak, nyatu jadinya ya. Baik-baik, apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni, apa namanya, pantun ini yang harus dikedepankan cik Jul?
3: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab. Ya. Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi gunung besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tu? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul ni. Jadi kita yang awam ni main lurus, ya kan tak nyaman dengar ya. Padahal isinya bagus.
3: Jadi gini, saya tu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
3: Itu harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah. Karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya. Bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya.
3: Nah, karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget ya kan, nengok gempuran ya, bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
3: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Wah, mantap.
3: susah, tidak memang susah untuk dipisahkan, Bu. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan, di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang ya tiga, kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Oh benar, supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jul.
3: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Amantubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang disukakan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, yang mana mau pengantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah. Bertahap lah ya, Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak, Cik Jul? Palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal, pantun dengan palang pintu. Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Oh, palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa kalau ada tidak lidah nih.
2: Jinak opati tak?
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni. Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
2: Oh, itu dia silat lidah. Ya. Tidak putus-putus tidak. Baik.
3: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
2: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
2: Komunitas ya. Udah punya nama ya, Cik Jul ya.
1: Artinya
2: udah
1: pada tahu ya, Kak Fitri ya.
2: Oh iya, Bang Jo. Ya, kita juga menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih, Bang Jo.
1: Saya juga dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Cijul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat sebentar, satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cijul dan juga pendengar perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perempat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Emang jawabannya aku ngasih tau apa Putih sayang.
5: Abang Aking.
4: Bang Aking ngelamar.
5: Siapa nama mama anakku, ha? Siapa?
4: Alamak itu. Itu mak gagang. Pak, tapi mau iya, Pak.
6: Mak sih.
5: Siapa? Hah? Siapa mau nyebarin nama anakku nih?
4: Iya, tapi lamar kan.
6: Oh, iya. Hah, iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bangpo. Balik lagi ya di siaran Perjaringan Suara Budaya Nusantara. Siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perompak Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Tunggu abang, silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke. Persiapan dulu, tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya, pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Abang juga di Perumbang Kerajaan Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Ayu,
1: di
2: mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Maluku. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya melihat kadir Pontianak ini orang Pontianak juga berpantun deh. Kalau maksudnya ya mau sakit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini? Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah. Apa malam terang benderang. Kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu nggak kena atau nggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya Kak Ayu
4: ya agak jelas
3: saya coba ulangi
2: ya. Ulangi Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau mau fit malah jaga berwanti.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Ya, tentang perubahan zaman ini ya Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat wakil, Bang Jul, terima kasih.
1: Siap, sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi

0: Jadi kalau memang pantun, katakanlah di sedih ini apa, pakai tulisan, ya kan, pakai ketik lah jari yang bermain. Nah, cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara
1: Lantunkan.
0: luas. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa berpantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi teori kan itu. Ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti dan bukan sebagai pengganti manusia. Tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
1: Betul.
0: Makanya saya di Mempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai. Boleh kita pakai bukan sebagai pengganti kita, tetapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
1: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ni nyampaikannya? Ada bedanya?
0: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini, tahun tu ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
1: Itu suaranya AI, ya tak?
0: Tapi kalau kita bawakan, tahun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
1: lawar,
0: secara sayang, insya Allah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
1: indah. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
2: Sudah terjawab ya berarti ya, Cecayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soal itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember, ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
1: Cukup, ya. Baik, satu persatu dulu Cik Jo.
2: Iya.
1: Tadi ya, dari Jogja, Pak Haris ya.
2: Pak Haris.
1: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
0: Ya, jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
1: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
0: Ada dari Dayak.
1: Jadi dipakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
0: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.

0: Oh, artinya harus ada penterjemah.
1: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kananyan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
0: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul kawan-kawan?
1: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
0: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
1: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resa Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
0: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan si pantun Mas Torik ya, di Jember tadi nanya kan si pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau mata lokal atau apa gitu Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
1: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
0: Ngena ya.
1: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULO, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOG.
0: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
1: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma. Cuma ngambil. Saya bilang gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika, bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
0: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat nyaman ya gitu Cik Jo.
1: Iya.
0: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
2: Iya, sudah ada telepon di sana lagi Kak Fitri.
0: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
2: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
0: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
1: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok manti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
0: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jo. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
1: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
0: Jadi gitu dah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
1: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawar.
0: Lawar. Cantik gitu ya.
1: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
0: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
2: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
0: Dari Jakarta
2: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
3: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Soalnya
0: antri ya.
3: Antri dulu.
2: Iya, Bang Wardi silakan Bang Wardi.
3: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
2: Silakan.
3: Boleh. Membeli buah lakum dengan lah dodol.
2: Cakep.
0: Lawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
2: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
0: Jawab Cik Jul.
3: Jangan ya Cik Jul.
1: Lebih pada si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati.
3: Mantap.
1: Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
0: Satu kopi Mawardi ditantang tuh.
3: Boleh.
0: Ayo langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih Mopit dan Bang Jo. Komunitas kopan tuh apakah di Mempawah saja dan juga ada di Kuburaya gitu ya Mopit.
0: Iya baik ya,
3: itu aja Bang Jojo Mopit.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
0: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jo, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
1: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah, tapi kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Oke.
1: Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita cara kita mengembangkan pantun, cara jual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain mungkin ada 5 ada 6 berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
2: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
0: Mudah-mudahan makin mengepak
2: siap makin ramai. Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
0: Baik Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno.
1: Silakan. Ya siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok gua apa, burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua sebagai motivasi UNESCO juga di-SK-kan oleh Menteri.
2: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekali kita pamit juga ya pemirsa Renet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi.
5: Kabar berita.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menutup sementara halte Kebon Siri arah kota mulai malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 5 pagi akibat pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardani, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk mendukung pembangunan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus menjamin keselamatan pelanggan. Selama penutupan, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal dan pelanggan diarahkan menggunakan halte Bank Indonesia atau halte Monumen Nasional sebagai alternatif menuju arah kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta menilai tradisi saparan bekak di Gunung Gamping, Sleman memiliki nilai konservasi. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Yogyakarta, Wahyu Tri Kuncoro, mengatakan tradisi ini sejalan dengan upaya pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, konservasi bisa berjalan berdampingan dengan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Marian, waktunya Etam Dang Dang Dang Dutan. Bu Sumbo, selamat Marian. Hari ini Mbok Putri kawani Etam jalannya dengan lagu-lagu dangdut. Akhirnya ya kita bilang dutan bersama Bu Sumbo setelah sekian hari Mbok Putri kawani Etam jalannya dihambat. Kangen jual ya saya ini bedangdutan ya Bu Sumbo. Kita menyapa dulu di seberang sini ada siapa di mana? Halo Dendang Marian.
1: Halo Dendang Marian. Dendangdutan.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sukutai.
0: Bu Sukutai, apa kabarnya Bu Su?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Udah makan kah kita Bu Su?
1: Udah.
0: Wow, sudah. Bu Su, kita ndak lagu apa Bu Su?
1: Lagu apa?
0: Lagunya Marian ini ada lagu Nasar, ada Weni, Duo Manja, Devri Julian, ada Jirayut, ada Via Valen, ada Eri Susan, ada Armet KDI, ada Zainul Bashar, ada Rani Zamala, ada Gea Yobi, ada Dua Rido.
1: Evi Zamala ya, Evi Zamala.
0: Evi Eri Susan.
1: Evi Zamala.
0: Kalau Evi di ada mas eh. Dimasuk Evi Tamala, adanya Evi Masamba. Yang mana jadi kita nih?
1: Apalagi?
0: Apalagi? Apalagi? Ada Rani Zamala, Gaya Yaubi, Cantika Davinca, Indi Gunawan, Salma, sama Evi Masamba.
1: Itu Evi Masamba ya?
0: Iya, Evi Masamba. Maaf, bukan jodoh.
1: Iya.
0: Oke, sapa-sapa buat siapa, Busu?
1: Buat Yaul, Busu, Pusat, Pegasang, Pegaman.
0: Iya.
1: Bagus. Susah kecil.
0: Iya.
1: Susah teng. Amba jagal.
0: Iya.
1: Ayu pasan.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja. Oke Busu.
1: Botol saya.
0: Iya.
1: Ini paling botol ta.
0: Iya.
1: Terima kasih botol.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang mau bergabungan lagi silahkan Bu Sumbo ya. Marian kali ini lagu-lagu banyak. Silahkan mau lihat juga playlistnya ada di RR Digital sama di Facebook Pro 4. Kita menyapa lagi ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
2: Halo, Dendang Duta.
0: Iya, dengan Bu Su Iis ya ini.
2: Iya, Mbo.
0: Iya, ini sama siapa coba tebak, Mbo siapa?
2: Ini dengan enggak salah Putri Kemarau.
0: Wah, Mak Putri Kemarau leh. Tandus namanya Bu Su. Tandus lah saya nih berarti. Aduh, ini papa saya, ini papa Putri Kemarau. Iya, ya, hari ini Putri Kemarau punya banyak lagu. Gue Busu, kita nak lagu apa?
2: Lagunya ada Rita, Mbak.
0: Rita Sugiarto, adanya Evi, Eri Susan.
2: Yang lain?
0: Ada lagu Nasar, Gejolak Asmara.
2: Inul,
0: diada Inul, adanya Indi Gunawan.
2: Yang perempuannya, Mbak?
0: Duo Manja, ada sekuntum, sepi sekuntum mawar merah.
2: Siapa tuh?
0: Duo Manja.
2: Ya dah sebelum.
0: Oke, sapa-sapanya buat siapa Bu Su?
2: Ah, Bu Su tadi itu.
0: Bu Su Utai tadi toh.
2: Utai. Julak Sonden. Bu Su Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Bu Su Renjani. Bu Su Nasun.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Rida.
0: Iya.
2: Nana, Mudrika, Yuli, Nureni. Segalanya ya, Mbok.
0: Iya, sudah. Oke, Bu Su.
2: Segalanya, Mbok. Di situ cuaca gimana? Panas kan, Mbok?
0: Mendung di sini, di panas, Bang.
2: Hujan tadi mau dikit, Mbok.
0: Itu sudah dikit aja hujannya malu-malu.
2: Malu-malu hujannya, Mbok. Heeh. Kemudian bisa tenggelamnya, Mbok.
0: Amin.
2: Masuk Mbok Putri. Mudahnya ke makam, Mbok.
0: Ampih isuk Putri hujan.
2: Terima kasih, Mbo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Yang mau bergabung lagi silakan ya. Karena di sana Mbo Putri tunggu gabungannya lewat telepon ini ya. Sudah kembali Mbo Putri buka jalur teleponnya. Yang mau bergabung silakan. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana ini? Halo, selamat Marian, Dendang Marian.
3: Selamat Marian, Dendang Marian. Waktunya tendang. Dan dutan.
0: Iya, Bu Su, apa kabar kita udah sehat kan ini tegaknya nih suara kita pindah. Baik dah.
3: Iya kan panas.
0: Oh, itu ya itu kah?
3: Iya, pengaruh panas. sehingga saya batu.
0: Oh, seperti itu.
3: Iya. Kan di kebun ini saya batu juga, kerja juga.
0: Oh, itu oh berarti kita udah ini ya mulai masuk kerja lagi ya.
3: Oh, kalau saya tuh yang penting sehat.
0: Oh, seperti
3: banyak
0: itu.
3: Banyak kerja daripada istirahatnya.
0: Oh, baik. Busu sambil
3: karena menemani aku penyakit penyakit kanker, kantong kering.
0: Kantong kering, iya, harus waspada dengan penyakit kantong kering memang. Busu sambil
3: nemenin. Karena lagunya ada kan? Apa? Lagunya Singkat Si Suka. Jakarta Kalimantan.
0: Belum ada, belum masuk playlist nih.
3: Kalau saya kirim, ada saya punya di sini.
0: Lagu dangdut Kak Busu?
3: Lagu dangdut?
0: Eh, kirim
3: Jakarta
0: aja.
3: Jakarta Kalimantan.
0: Boleh dikirim. Tapi aja.
3: Masih anu kah? Masih enggak sibuk yang masukkan di playlist itu.
0: Kebetulan sih sibuk ya beliau itu.
3: Iya, soalnya banyak sudah lagu saya kirim, lagu Bugis. Ada juga.
0: Iya, karena banyak juga
3: lagu yang kerja. Lagu Akhirnya Nusantara ada juga.
0: Iya, anu ya Busu ya, apa namanya, ditunggu aja ya, karena yang masukinnya
3: oh gitu.
0: Sibuk orangnya.
3: Iya, kalau begitu anu aja dulu.
0: Iya.
3: Lagunya Via Valen, sudah kah?
0: Via Valen, belum lagi Via Valen, emang ada ya Via Valen ya? Oh
3: sudah
0: ada. Ya,
3: apa lagunya?
0: Via Valen Malam Terakhir.
3: Malam Terakhir?
0: Iya.
3: Oh itu aja.
0: Oke, sapa-sapa buat siapa nih Busu?
3: Sapa kepada teman-teman pendengar Kariri Perompak Samarinda.
0: Iya.
3: Antara lain ya ada tadi Bu Su Iis ya. Terima kasih atas sapaannya.
0: Iya.
3: Jalan Insight ya. Saya juga 4 tahun tinggal di Samarinda.
0: Seperti itu baik.
3: Jadi banyak anu itu tahu alamat di situ.
0: Oke.
3: Saya dulu di anu PBJUT itu Jalan Pahlawan itu nah. Berikutnya ada Bu Su Mamat,
0: iya.
3: Bu Su Rinjani, Bu Su Abdul Syukur. Kemudian Bu Nyam, Bu Reni, Bu Yuli.
0: Iya.
3: Damang Huri. Oh, sering aku lewat dulu di situ kalau aku ke Murabada.
0: Iya, memang lewat situ.
3: Iya, berikutnya ada Mbok Sanawia, Mbok Modrika, Mbok Titin.
0: Iya.
3: Ah, Mbok Titin Jalan Kemakmuran, saya dulu Jalan KNP, Jalan Kemakmuran. Ada sepupu saya di situ, saya tinggal dulu di situ.
0: Iya.
3: Neilas dan semua teman-teman pendengar RRI Perompak Samarinda di mana pun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Mbak Putri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau bergabung lagi silahkan Busu Mbok ya. Lewat WhatsApp juga boleh di 0811-5819-9084. Dah, pasti etam gelnya safe ya. Nomornya perompat nih Busu Mbok. Kita sapa lagi. Ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
4: Halo, Dendang Marian. Waktunya etam dendutan. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
4: Iya.
0: Busu, apa kabarnya? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sana bagaimana cuaca?
4: Cerah nih.
0: Iya?
4: Cerah.
0: Oh, di sana cerah. Kemarau nggak sih di sana, Busu?
4: Iya, kemarau.
0: Oh, begitu.
4: Belum pernah hujan.
0: Ya ampun, iya. Berapa lama sudah nggak hujan di sana?
4: Terakhir tanggal 4.
0: Wah, lama 4 sekali.
4: Juli. 4 Juli ya.
0: Wow, lama sekali tuh, lumayan ya. Kalau di sini juga panas sih. Walaupun tadi sempat agak hujan sedikit, tapi hujannya benar-benar sedikitnya tuh sedikit benih. Yang enggak deras banget gitu loh. Busu, kita mau lagu apa nih? Lagu dangdut.
4: Apa kabar dulu, Mbak Putri?
0: Kenapa?
4: Apa kabar?
0: Oh, alhamdulillah sehat dong, seperti yang didengar.
4: Lama enggak ketemu Mbak Putri.
0: Iya, makanya kemana aja Busu Tajudin?
4: Mbak Putri yang kemana ada juga, udah jarang
0: siaran. Oh iya, enggak dong. Biasanya kalau saya mah kemarin-kemarin pagi.
4: Oh iya.
0: Iya, kalau sorenya bisa dihitung jari deh.
4: Aku dengerin kok kemarin dialog kan sama psikolog itu.
0: Oh iya. Oh iya. Kenapa enggak tanya-tanya sama psikolognya?
4: Iya.
0: Nyimak aja ya.
4: Iya. Tahu mau nanya apa?
0: Oh gitu. Iya deh, nggak apa-apa. Makasih loh udah disempatin nih buat silaturahmi lagi.
4: Iya udah kangen sama Mbak Putri.
0: Waduh. Ya udah kalau gitu biar kangennya terobati, mau lagu dangdut apa nih?
4: Nah, dipilihin aja ya sama
0: Mbak Putri. Oke deh kalau gitu kita kasih Lebih Dari Hidupku aja ya.
4: Iya. Oke. Okay. Mbak Basri udah makan?
0: Sudah. Tadi makannya sama Mbak Mia.
4: Salamnya buat semuanya aja. Iya. Terakhir mau nanya, besok siaran apa libur?
0: Besok siaran. Besok kita ketemunya subuh. Pagi. Subuh.
4: Dia buat Putri jaga kesehatan. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Makasih
0: ya Putri. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita menyapa lagi nih. Ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
5: Selamat Marian dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Di mana nih?
5: Etam dang dutan.
0: Busu kita di mana nih, Busu?
5: Di rumah lah.
0: Wih, di rumah. Masih ada kemana, Busu?
5: Hah?
0: Masih ada kemana rumah kita?
5: Masih banyak. Anda berapa kita?
0: Ini mau saya menukar leh. Aduh, jadi bisnis tiba-tiba. Kan biasa ada tuh foto di halaman ada manoknya tuh nyelip.
5: Iya, benar.
0: Oh, masih. Alhamdulillah. Itik.
5: Ah, kalau bebek dia ada leh.
0: Oh, tapi kita masih lah bejajak segala anu. Apa namanya tuh? Telurnya, telur asin tuh.
5: Tiga asin ya, iya. Benar.
0: Oh, masih.
5: Ya. Masih.
0: Alhamdulillah dibawa kan dia tuh ke anu bener, Jawa Barat.
5: Iya, ke studio dia.
0: Oh iya, kamu su. Wih. Iya, kita tunggu. Ke studio.
5: Aku ndak anu juga bertemu dengan Mbok Ira.
0: Oh.
5: Aku bertemu Sida. Makanya iya. Berarti anu membawakan Sida itu tigo.
0: Oh
5: kalian
0: iya.
5: Ada juga yang ndak kuberikan dengan kita menumbok Putri.
0: Wah, manok tuh.
5: Lain. Oleh-oleh dari anu dari Denpasar.
0: Wah, mantap Uso, makasih.
5: Iya ada ke sana.
0: Iya.
5: Anu
0: tuh.
5: Lagunya nomor 14 aja lagunya.
0: 14. Bah, yang di bawah-bawah nih. Ya sudah, mencintai tak dicintai. Mak, sakitnya leh. Sakit benih.
5: Iya, masalahnya mencintai tapi ditinggalkan, apa yuk.
0: Ini papa kita nih, Busu, orang-orang yang setia. Lalu ai.
5: Iya.
0: Sama-sama buat saya, Busu.
5: Salamnya untuk Busu Abdurrahim lagi tadi ya, terima kasih senggolannya. Untuk Butu Iis, terus Julak Hamdan, Butu Mamat, Butu Syukur, kemudian Busu Edo, Palangka dan Lampung, terus Busu Hamjah juga, kemudian Nek Ilat, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nana, tegak apa Mbok Nana, sama Mbok Nana, lawas nih bertemu kita nih.
0: Dia Bu Mamai pulang.
5: Iya. Mbak Nana, terus ini Mbak Nurul kedua-duanya, Mbak Titin, Mbak siapa lagi ya? Mbak Tanawiyah, Mbak Mundrika. Masa ya Mbak Yuli itu malah anu ya, malah kerupuk anu uli.
0: Nah, tuh nih tahu saya nih, sudah malah kerupuk malah.
5: Ya pokoknya segalanya lah dengan
0: anak. Oke.
5: Untuk Mbak Putri yang gereke, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu kita, yo.
0: Amin.
5: Mulangkan di hati-hati dan sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gantian dulu kita kali ini dari WhatsApp ya, Busu Mbok. Satu pesan dulu Mbak Putri bacakan, baru kita nikmati lagu ya dari Mbak Mudrika nih. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi via udara. Alhamdulillah, ya Allah. Sehat Mbok Kuni tegaknya, yo. Cuaca agak mendung karena habis hujan juga. Bunyi sidang. Oke, langsung aja salam dulu buat Busu Abdurrahim, Busu Is, Busu Rinjani, Busu Wahyu, Busu Kutai, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, semuanya aja. Mudahan semua sehat ya Mbok. Amin, kita juga ya kesehatan Mbok. Requestnya lagu nomor 13. 13 ini kita punya lagu 2R ya, alias Rizky Ridho, Kurelakan Dirimu Pergi. Oke, Kurelakan Dirimu Pergi. Makasih Mbok Putri, sehat selalu. Amin, kita juga di sana ya. Sore Nata sehat pokoknya. Walaupun cuacanya ini setengah mendung, mendung setengah cerah, matahari dah timbul, Busu Mbok. Ndik papa, kita nikmati aja, syukur ya apa yang ada. Bunyinya Rian The Massive juga, Busu Mbok. Yo, ketemu dulu kita sama lagu Evi Masamba, Ada Maaf Bukan Jodoh. Leh, kasihannya.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keranen sana, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda akan memperkuat koordinasi dengan pihak kecamatan, RT, dan petugas kebersihan untuk mengatasi persoalan sampah yang masih berserakan di kawasan pintu tol Palaran. Kepala Seksi Penanganan Sampah DLH Kota Samarinda, Zainal Abidin, mengatakan penanganan sampah di kawasan tersebut sebenarnya telah melibatkan pemerintah, kecamatan, dan pengurus RT setempat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya sampah yang dibuang sembarangan oleh pengguna jalan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga perlunya pengawasan yang lebih optimal dari seluruh pihak yang terlibat. Ia menambahkan pengawasan di lapangan juga perlu diperketat agar upaya menjaga kebersihan dapat berjalan lebih efektif. DLH Kota Samarinda juga kembali menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan terutama di kawasan pintu masuk maupun keluar tol Palaran. Warga diharapkan menyimpan sampah sementara hingga menemukan tempat sampah yang tersedia sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Denang Marian, waktunya Tamdang, Dang, Dang Dutan. Masih dengan lagu-lagu dangdut, iya, masih ada satu requestan dari Mbok Mudrikah, belum Mbok Putri putarkan. Dia, Mbok, ya, mohon bersabar, ya, mohon bersabar, nanti Mbok Putri putarkan, ya. Yang mau bergabung, lo telepon, silakan. Iya, setelah tadi kita nikmati lagu-lagu Jomu Sombo, yang masih mau bergabung, masih mau requestan, silakan. Mbok Putri sudah buka jalur teleponnya, ya. Mbak Putri kali ini punya lagu dari Nasar, ada Gejolak Asmara, ada Weni, Engkaulah Takdirku, ada lagunya Devri Julian, Bunga Asmara. Terus disusul sama Jirayut, ada Nyut-Nyutan, ada Eri Susan juga, ada Armet KDI, ada Zainal Bashar featuring Jana, Zikir Cinta, ada Rani Zamala, Semua Menanti Rindu, ada juga lagunya Gaya Yaubi, Cinta Tak Bersyarat, ada Indi Gunawan, Tetap Menunggu, dan terakhir lagunya Salma, Jangan Dendam. Di cuaca yang sudah mulai cerah kali ini, Bu Sumbo, ya, di kawasan Emiyamin, selamat menikmati perjalanannya hari Jumat berkah kali ini, ya, Jumat berkah pokoknya, Bu Sumbo, ya, 17 Juli ya ternyata hari ini, ya, waduh, sudah masuk tanggal 17 aja, ya. Mbak Putri mau lihat dulu dah kalau begitu ke Facebook kali ya, kira-kira sudah ada yang komen belum di sana, ya. Oh, tiganya belum ada sih. Oke dah, mau tiga itu ya, Bu Sombo. Kita beralih sementara dari Facebook ke WhatsApp. Sementara nih belum ada lagi. Oke dah, amun tiga itu, Bu Sombo, ya. Tiganya kita langsung aja ya menantikan lagu-lagu yang sudah di request nih, biar apa mau etik kesabaran ya. Langsung aja deh, daripada berlama-lama kita ketemu sama lagu requestan dari Mbak Mudrika. Nih, Mbak, ada lagu Kurelakan Dirimu Pergi.

orang diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalian, waktunya Etam Dangdutan.
1: Denang Merian, waktunya Etam Dangdutan. Kembali lagi kita berdangdutan. Kali ini busu Mbok ya, sambil ngawan Etam Kelanya Jawa. Di Merian kali ini Mbok Putri punya informasi nih busu Mbok ya, seputar ruang lingkup pendidikan. Busu Mbok dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur ya, memastikan amun seluruh peserta didik baru jenjang SMA, SMK dan SLB ini akan menerima paket seragam sekolah gratis Bu Sombok ya. Dan program ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Bu Sombok ya. Kabarnya dari PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin yang menjelaskan amun proses distribusi ini dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan penyedia. Jadi bagi siswa yang belum menerima seragam, sekolah ini mengizinkan mereka untuk mengenakan pakaian bebas dan juga sopan dan pantas pasti Bu Sumboy selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, hingga bantuan seragam sekolah kendi akan diterima Bu Sumboy. Dan program bantuan ini mencakup satu paket perlengkapan sekolah yang disiapkan melalui dana APBD ya Pemprov Kaltim dan ditujukan kepada seluruh siswa baru tingkat SMA, SMK dan SLB Bu Sumboy, baik negeri atau juga swasta. Nah, dari pemerintah Jawa ya optimis sama seluruh proses pengadaan dan penyaluran ini bisa dipenuhi juga secara sehingga setiap peserta didik ini bisa memperoleh hak yang sama ya untuk mendukung kegiatan belajar di awal tahun ajar 2026-2027 ini ya. Semoga aja kanan etam galanya ini ya Bu Sumbok ya bisa mendapatkan paket seragam sekolah secara gratis ya, walaupun juga secara bertahap nih Bu Sumbok. Jadi di langsung satu rentak semua dapat gitu Bu Sumbok, jadi bertahap ya, lumayan hak ya Bu Sumbok paket seragam sekolah gratis ini ya. Alhamdulillah ya, semoga ada hak ya untuk meringankan beban etam segalanya juga di ekonomi yang sekarang susah-susahnya ini Bu Sumbok ya. Sambil ngawin etam segalanya juga dengan beragam informasi kali ini Bu Sumbok ya, dengan lagu-lagu dangdut Merian kali ini Bu Putri masih punya lagu-lagu dari Winnie Wayne, ada dari Delphi Julian, terus ada juga lagu Jirayut, ada Eri Susan juga, ada Armet KDI, terus disusul sama Bashar, Zainul Bashar featuring Jana, ada Rani Zamala, ada Gaya Yaubi, terus ada juga lagunya Indi Gunawan sama Salma. Kita menyapa dulu ya, kali di sini ada siapa di mana nih, lewat WhatsApp dulu nih, ada busu siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dendang Marian.
2: Dendang Marian, dendangnya dang-dang-dang-ditan.
1: Iya.
2: Dari Julak Serunding.
1: Ii, Julak Pian, apa kabar Julak, sehat kah?
2: Sehat walafiat, anu dengan siapa nih?
1: Sama Mbok Putri.
2: Oh, Mbok Putri, lagunya apa Mbok Putri?
1: Kita punya lagu Anywhen, Devri Julian, ada Jirayut, Eri Susan, Armet KDI, Zainul Bashar featuring Jana, Rani Zamala.
2: Eri Susan.
1: Eri Susan, perlakukan aku dengan indah.
2: Oh ya, itu aja sudah.
1: Oke, busu, kita di sana cuaca tiga apa busu? Lokulu.
2: Hujan lebat tadi tuh.
1: Ah iya kah?
2: Oh, lebatnya bukan main hujannya, tapi cuma maha.
1: Oh, tiga itu. Adalah satu jam dia ada?
2: Ya, setengah jaman adalah.
1: Oh, setengah jam. Wah, banyak juga. Ya,
2: melapai-lapai aja.
1: Iya, apa membasahi jalanan aja lah.
2: Itu buat saya jalanan dorong daripada dia ada hujan sama sekali kan.
1: Iya. Sapa-sapanya
2: sama siapa nih? Salamnya saat ini yang pertama, kena sok.
1: Kada, dah dari tadi, dari jam 3.
2: Astaga, berarti juga kan terlambat ya.
1: Terlambat bujuk.
2: Aduh, iya sudah. Mulai tadi tunggu-tunggu.
1: Itu sudah. Jadi
2: salamnya ya, untuk yang di belakang tadi aja.
1: Mm-mm.
2: Salam semuanya aja lah, Mbak Putri ya. Nih, ada orang beli papan, anu, nama
1: siapa? Siapa gerang nih?
2: Nih, kakaknya nih, abang menjagau nih.
1: Amang jagau.
2: Abah Aman Jagau.
1: Oh, Abah Aman Jagau. Assalamualaikum, Abah Aman Jagau.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Nah, ham. Anu, pindah tegugup-gugup. Mbok Putri.
3: Oh Putri, iya.
1: Di mana kita berdiam nih?
3: Di Balikpapan.
1: Balikpapan apa kayak apa kabar Balikpapan, cuaca panas kah hujan kah?
3: Cuaca panas yang malam, panas dingin.
1: Mas, yang malam malam bermatahari jole.
3: Tadi kan seorang ada dari RPK.
1: Oh, gitu kan. Nah, siapa pulang tuh di belakang tuh? Kak Wayu lan bebas banjir kan nih.
2: Ini di mana nih, di perempat ini?
1: Ih, di perempat. Maaf nih.
3: Mbak Putri, mohon maaf ya.
1: Kenapa? Mohon maaf. Kada apa-apa, biasa aja kita nih, julakai. Julak, hendak lagu apa julak? Lagu Banjar. Lagu Banjar. Lagu anu. Lagu dangdut.
3: Lagu dangdut, nyaman lagu dangdut nih soalnya.
1: Iya, tapi lagu dangdutnya sudah diformat julak. Kada kau minta nang lain, sudah ada.
3: Apa aja lagunya?
1: Lagunya ada Perlakukan Aku Dengan Indah dari Eri Susan, Engkaulah Takdirku, Bunga Asmara, Nyut-nyutan dari Jerayut, Di Balik Cadar Biru, ada Zikir Cinta, Semu Menanti Rindu, Cinta Tak Bersyarat, Tetap Menunggu, terakhir ada Jangan Dendam.
3: Jangan Dendam ya sudah.
1: Iya sudah, Jangan ya, Dendam. Hii, kada boleh sarik, kelas Tuha.
3: Kalau sarik betuha kena.
1: Hii. Baik tekurihnya ya terus kalau nyaman anum terus.
3: Iya dah. Tekurihing
1: tuh. Iya tekurihing.
3: Buat kemana aja lah yang lagi monitor, selamat siang lah.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Makasih Mbak Putri, sehat selalu buat pian lah.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jeruk utuh.
2: Lagi maaf lah.
1: Ih, sebutin.
2: Ada Pak Haji Basran ya.
1: Iya. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
4: Ini Pak Haji Master Tengah ini.
1: Pak Haji. Pak Haji sehat ke Pak Haji?
4: Sehat dengan.
1: Sehat, alhamdulillah. Awas banyak tekorehing pacul gigi.
4: Iya. Ini bisa banjir, karena ini bisa banjir kaliur nih. Nih aku. Ano dengan ada telepon yang menjaga rumahku Nina.
1: Oh iya kak.
4: Iya di rumahku Nina, coba ya Nina. Baru datang nih.
1: Iya, disambut aja dulu. Barang kopi.
4: Iya itu.
1: Mie.
4: Nah. Jadi lagunya ini lagu apa kira-kira?
1: Jadi lagunya kira-kira ini kita dangdut pang.
4: Ano kak, ano ikam jemputkan dengan.
1: Oh iya sudah, mun kayak itu kita kasih lagu apalah, Zikir Cinta aja lah.
4: Sembarang.
1: Iya, Yuha. Sapa-sapanya gasan siapa Najulak?
4: Namanya dari Ading Putu Sarinding. Ini aman jaga di mana. Biasanya kan di biasanya di papan pas orangnya datang nih, Nek.
1: Iya, Ha.
4: Nah, ya itu. Sekali lagi le, Buso Misran, Buso Agung, Mama Dena, Ayulin,
1: iya.
4: Ayulin. Itu aja Mbak Putri.
1: Iya.
4: Mudah-mudahan Mbak Putri dipanjangkan umur, disehatkan diri, diberi rezeki seluas-luasnya.
1: Iya.
4: Mbak Putri. Mbak Putri.
1: Oi.
4: Iya, lihat Mbak pulang hati-hati Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Julak.
2: Terima kasih Mbak Putri atas waktunya Mbak Putri lah.
1: Sama-sama Julak. Kita bergantian Julak lah sama enang lain lah Julak.
2: Oke, Mbak Putri tunggu aja nanti besok lagi kita ketemu lagi Mbak Putri.
1: Ayo ha.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tamu-tamu ya, Bu Sumbo. Kita menyapa lagi nih sebelum kita putarkan lagu. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Denang Marian.
5: Waktunya tandang dan dutan.
1: Iya, Bu Sumisran ini.
5: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Muara Kaman tega apa cuaca kita nih?
5: Cuacanya secerah hatinya Julak Utus Kondeng sama Haji Masran.
1: Wih, sama nih namanya Masran Misran. Jangan-jangan kembar nih?
5: Kembar sama Haji Masran dong.
1: Ii, pinanu apa namanya beding sana Ken? Jauh.
5: Malam ini anu kan? Gantinya lawan main bas apa malam ini?
1: Masa malam ini sih? Ndi leh.
5: Tanggal berapa? Hari apa?
1: Finalnya dia tanggal 20 subuh.
5: Oh, Gantinya dengan Brasil?
1: Ndi dah berhasil dah pulang kampung dah lawas busu.
5: Siapa namanya tuh?
1: Aduh, ayo. Ayo.
5: Ayo.
1: Ayo siapa?
5: Enggak banyak Bu Selamat kalau masuk ngelah.
1: Siapa? Argentina sama Spanyol nanti.
5: Iya, aku megang Argentina tuh.
1: Ay, sedap mah ya, mun teh itu dipegang ha, jangan luput lah.
5: Salamnya lagunya sempat kagak?
1: Sempat.
5: Lagunya buat Bu Putri aja, carikan yang terbaik aja dah.
1: Yang happy Kak Busu?
5: Udah happy aja.
1: Yang happy kita ini aja dah, lagu Jirayut aja ya.
5: Heeh.
1: Oke.
5: Salamnya buat Mbak Nana, buat Bu Akran dan Bu Akran.
1: Iya.
5: Iya, Bunda Yuli. Buat Bu Selamat, buat semuanya seberataan dari A sampai Z, tanpa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik banyak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Busu. Kita sapa lagi nih gabungan dari WhatsApp. Selamat Merian, Dendang Merian.
6: Selamat Merian, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nah, waalaikumsalam. Tepegat. Kenapa jadi tepegat Busu? Ya Allah. Nah, kita angkat lagi telepon. Kenapa tepegat Busu? Salpici.
6: Tahu mau pakai tepi 22 WP di rumahnya.
1: Oh, maai tepici kelo. Ada dah aja jawab nih.
6: Suara nomai orang ngetam.
1: Kenapa ngetam? Ini ada suaranya leh.
6: Di sebelah sana, nyaring.
1: Andi,
6: nah, kita baca kah WA saya tadi.
1: Ini masuk sampai sini ada WA kah mangnya?
6: Ada lah. Coba kita baca, Mbak.
1: Kenapa pulang?
6: Baca Mbak itu tuh mau datul tuh mau langsung dipegatnya.
1: Oh, Ndiha, kita tanya lagi ya yang update terbaru tiga apa aturannya yo?
6: Ngeri mah, di Tama per handle langsung tes berusaha dia untuk Tama punya mah.
1: Jangan
6: per handle punya. Jadi buat Busu Mesra lo ya lagunya putar jam lo.
1: Oke. Okay. Kita lagu apa?
6: Ada siapa ya? Lagunya putar jam lo.
1: Oke okay, Busu.
6: Iya dan mbok saya tadi ketiduran lo enak.
1: Iya kak.
6: Jadi habis tadi kan masuk di perus satu kali ke tiduran.
1: Di papa hanya.
6: Baru ingat.
1: Itu ha, banyak pas gawian.
6: Iya, apa keluhan?
1: Itu ha.
6: Iya dah mbok, dan sebenarnya mbok, ya, sambil olahraga mbok nah, dah berpasang sepatu mbok ada nih.
1: Iya ha.
6: Walaupun mendung-mendung ya olahraga aja dah.
1: Hati-hati Busu.
6: Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita sapa lagi. Ada siapa di mana? Halo, Dendang Merian.
7: Iya, selamat sore.
1: Iya. Merian juga. Dengan siapa di mana nih?
7: Dengan Cliff dari Manado.
1: Cliff
7: dari Manado, betul sekali.
1: Iya, dapat 2 juta Dik nih.
7: Iya, betul. Transfer ya.
1: Wah, jangan. Manado bagaimana cuaca Manado?
7: Oh, cerah, udah berapa hari panas.
1: Oh, begitu. Berarti
7: Samarinda gimana?
1: Alhamdulillah cerah juga nih kali ini. Tadi sempat mendung
7: panas
1: sih.
7: Panas ya gitu kan?
1: Iya, panas.
7: Tapi orang-orangnya di sana enggak panas kan?
1: Iya, enggak dong. Kalau panas sakit
7: ini
1: dong.
7: Ini sama Putri kan?
1: Iya, sama Putri betul.
7: Putri enggak ikut kayak cuaca kan? Enggak kan?
1: Enggak dong. Dalam studio mah dingin.
7: betul. Adem.
1: Adem.
7: Kayaknya udah di tempat di dalam ruangan studio aja sih. Kalau mau keluar, aduh.
1: Iya. Panas. Oh, udah beda dunia ya.
7: Beda loh.
1: Beda cuacanya.
7: Gimana kabar Putri?
1: Alhamdulillah sehat. Kita sehat ya di Manado ya.
7: Sehat. Manado Sulawesi Utara ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kita di perempat kali ini lagunya dangdut nih.
7: Iya betul.
1: Mau lagu apa tuh?
7: Dangdut itu dia dari tahun berapa sampai tahun berapa atau bebas gitu?
1: Kalau ini udah di format lagunya.
7: Oh, dari format udah di playlist gitu
1: iya,
7: ya.
1: Iya, betul. Gitu.
7: Nggak apa-apa sih.
1: Mau pilih-pilih lagunya dulu apa gimana?
7: Boleh
1: nih? Kita punya lagu Eri Susan, ada Salma, ada Zainal Bashar featuring Jana, ada lagu Jirayut, ada Weni, ada Devri Julian, Armet KDI, Rani Zamala, Gaya Yaubi, terakhir lagu Indi Gunawan.
7: Coba saya dua terakhir Gaya Yaubi.
1: Gaya Yaubi Cinta Tak Bersyarat.
7: Cinta Tak Bersyarat, betul kan?
1: Iya. Mau yang
7: seperti
1: itu?
7: Apa sih? Coba-coba di apa? didefinisikan itu cinta tak bercerai itu seperti
1: ini
7: apa ya?
1: Ini agak galau sih lagunya ya, tapi ya di dangdutin jadi happy. Jadi galau ya udah deh, galau tetap dijogetin aja gitu.
7: Kalau saya cinta tak bercerai itu, saya kalau kalau saya bilang sama si seseorang, saya enggak ada apa-apanya. Saya cuman punya modal cinta dan sayang
1: gitu. Aduh, kalau gitu mah jangan ini ya, jangan diterima, ntar makan hati.
7: Itu dulu-dulu. Iya. Kalau tidak ada wow gitu, enggak bisa loh.
1: Iya, tidak ada uang, abang ditendang. Tidak ada.
7: Abang kayak itu. Kalau ada uang, abang disayang gitu kan?
1: Iya, betul.
7: Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Tendang ke laut aja jauh gitu. Betul sekali. Jadi iya. Makanya laki-laki, cowok-cowok harus berjuang dong, kerja dong supaya kalau banyak uang nanti si penyayang-penyayang itu banyak yang datang.
1: Kalau penyayang-penyayang kayaknya lebih dari satu deh ini ya.
7: Enggak lah, itu cuma bercanda istilah. Nanti kita pilih aja mana yang tepat gitu. Enggak makanya. Galau enggak bercanda. Istilah mana yang spesial-spesial itu aja satu gitu kan.
1: Iya.
7: Satu untuk semua. Boleh?
1: Boleh.
7: Satu untuk semua kan.
1: Iya dah. Oke deh kalau gitu. Kita mau titip salam buat siapa nih?
7: Oke, Cliff mau salam dulu pertama yang lagi siaran ada Putri yang sudah memberi apa ya? Begitulah.
1: Iya,
7: bercanda sedikit supaya panas ini nggak terasa menggigil begitu di badan di tubuh kan?
1: Oke. Buat siapa
7: sehat
1: lagi?
7: Terus ya Put, sehat diberkati. Amin. Saya mau salam dulu siapa ya? Karena saya perdana loh di Pro 4.
1: Iya, makanya.
7: Samarinda. Salam kenal dari orang Manado, Sulawesi Utara lebih tepat ya, dari Cliff. Semoga dalam keadaan sehat. Oh, ada temanku yang ada di Tondano, dia biasa gabung nggak ya?
1: Belum deh kayaknya.
7: Kalau tidak salah.
1: Oh iya, Anu di Minahasa.
7: Minahasa iya, Tondano. Iya. Yang punya danau Tondano tahu kan?
1: Widih, nggak tahu lagi saya.
7: Gede banget itu danau Tondano, itu kan sudah tersohor, iya betul. Sudah banyak ikan loh. Jadi kalau dekat sama si Tajudin itu nanti dia kirim ikan banyak ikan.
1: Wah, senang dong saya. Bikin ikan bakar.
7: Oke, Putri.
1: Iya.
7: Terima kasih. Iya. Selamat sore.
1: Iya, sore juga. Masya Allah. Perdana ya ikut gabungan ya sore kali ini. Kita terimakan lagi deh kalau gitu nih ada gabungan telepon siapa di mana nih. Halo, Denang Marian.
8: Dan Maria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Maya di Gorontalo.
1: Mbak Maya di Gorontalo.
8: Iya.
1: Gorontalo gimana cuaca nih?
8: Cuacanya tuh aduh cerah ceria gitu loh, Mbak.
1: Oh gitu ya, cerah ceria.
8: Panas banget.
1: Oh berarti ini ya, bumi ini semakin panas.
8: Kita ini.
1: Oh iya kan makin menyala.
8: Oh iya, cocok banget.
1: Makin menyala.
8: Ada enggak lagu itu?
1: Ih, enggak ada lagi, sayang banget ya.
8: Ada enggak lagu itu?
1: Enggak masuk.
8: Iya, sayang banget ya.
1: Iya, enggak masuk.
8: Udah cerewet banget.
1: Iya,
8: lagunya.
1: Relate karena cuaca kita lagi kemarau.
8: Iya, kemarau. Kayaknya mau kemarau panjang tapi enggak apa-apalah.
1: Iya, enggak apa-apa ya. Mbak Maya, kita mau titip salam buat siapa nih dari Gorontalo ke pendengar Samarinda juga. Kayaknya lagu requestannya enggak sempat nih.
8: Iya, enggak apa-apa. Titip salam aja. Salam sama dulu buat Mbak siapa ya?
1: Mbak Putri. Sama Mbak Putri.
8: Putri iya. Yang lagi bertugas beraktivitas aja ya, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, diampakan rezekinya, dimulakan segala urusan selalu. Amin. Juga happy selalu juga dan segala berkat Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Terus buat seluruh sahabat RRI Pro 4 Samarinda dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, santun sore semuanya. Salam santun, salam sehat selalu buat mamanya, salam kompak saudara, salam silaturahmi, dan paling spesialnya buat keluarga aja yang di rumah, salam sayang juga. Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Maya, kita bacakan lagi nih ya dari WhatsApp ada Mbak Reni Dena Marian, waktunya tamdang dang dangdutan. Assalamualaikum, hadir Mbak Putri. Mbak Reni siap send dulu nih, katanya di pro 4 ya, umpatan aja lagunya, sapanya buat segalanya aja Mbak Putri. Bertugasnya selamat menikmati aja, mohon boleh hati-hati. Oke, makasih Mbak Reni. Ya udah absen juga di pro 4. Kita menyapa lagi nih, ada dari WhatsApp ya. Kita sapa. Halo, Denang Marian.
9: Waktunya tambang dutan. Assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam Busu. Lawasnya di tamah, habar kita tegak apa nih?
9: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Putri. Banyak kawan apa? Banyak tamah. Jadi kalah mahayang lawas-lawas ini ya kan.
1: Ini juga tegak itu. Ibu Su, anu leh, kalah dunia kita tegak apa nih Bu Su?
9: Wah, Spanyol Mbak.
1: Iya kak.
9: Kalau menang tetap Spanyol. Spanyol.
1: Masih bertanding lagi nanti Spanyol, belum pulang kan.
9: Anu dulu, anu boy, Prancis dulu dengan anu Inggris, tanggal 19.
1: Iya.
9: Subuh tuh Minggu, baru anu apa baru Senin
1: final.
9: Subuh juga baru anu final Argentina dengan Spanyol.
1: Makanya, ih berarti dukungan kita masuk final nih. Wih, senang tuh.
9: Tapi Spanyol senang maha, senang maha ya kan. Senang aja mendengar ya kan, matan mengantau boy.
1: Nih Bapak minta olahkan bini kopi.
9: Ya itu sudah, tapi siap enggak pokok kopinya Mbok? Pokoknya gula aren itu Mbok. Tenang aja.
1: Tenang aja, ada aja serenteng dua renteng.
9: Duh, ada aja masih ada serenteng dua renteng Mbok.
1: Itu sudah dia.
9: Iya, lagunya ini umpatan aja Mbok, karena waktunya juga dah. Karena banyak juga dah tadi minta dari Gorontalo, dari mana-mana juga tadi Mbok yo.
1: Iya, betul.
9: Pokoknya seluruh Nusantara Mbok kayaknya dah masuk di perempat nih.
1: Itu sudah yang dari Ambalat. Jangan mau kalah juga.
9: Aduh, iya, jangan juga kalah dari Kalimantan Timur juga Mbok yo. Yang penting buat Mbok Putrinya bersama keluarga kesehatan Jombo, selamat bertugas. Makasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, keren dan sanak ya. Nanti kita mau sempat terimakan gabungan lagi karena Mbok Putri sudah punya banyak banget nih ya lagu-lagu yang akan kita putarkan. Ketemu dulu sama lagu selanjutnya dari Eri Susan, ada Perlakukan Aku dengan Indah.

0: Baunya pang sungai ini leh.
1: Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Koordinasi sana pemerintah Kota Samarinda bersama Perum Bulog memastikan stok beras dan sejumlah kebutuhan pokok di Samarinda dalam kondisi aman. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Suhri usai melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan distribusi bahan pokok di sejumlah titik pada Rabu 15 Juli 2026. Sida mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beberapa komoditas penting masih dalam kondisi yang stabil. Di sisi lain, maksud kami, Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda juga memastikan ketersediaan beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Asisten Manajer Pemasaran Perum Bulog Samarinda Rizky Nur Fahripan mengatakan stok beras dipastikan aman hingga 3 bulan mendatang. Ketersediaan tersebut dijaga melalui sistem perputaran stok. Selain beras, Bulog juga memastikan stok minyak goreng masih mencukupi. Menurut Rizky, persediaan minyak goreng diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Namun ia menjelaskan distribusi minyak goreng saat ini diprioritaskan ke pasar-pasar rakyat yang terdaftar di sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan. Apabila stok masih tersedia, barulah pihaknya mendistribusikan minyak tersebut untuk gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah daerah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, Busumbo. Cuaca kembali cerah ya di kawasan Emyamin. Kali ini matahari dah memancarkan sinarnya, Busumbo. Waduh, tegaknya ini akan silau ya. Jadi hati-hati di jalan buat etam segalanya, Busumbo. Sambil Mbak Putri kawani perjalanannya juga. Dan istirahat meriannya kali ini di Jelajah Nusantara ya. Kita akan jalan-jalan kali ini ke beberapa wisata ekstrim katanya, Busumbo, ya, di Indonesia. Salah satunya ini ada di daerah Yogyakarta, tepatnya itu di Kabupaten Gunung Kidul, Busumbo ya. Ada rekomendasi wisata ekstrim di sana, namanya Goa Jomblang. Nah, jadi Goa Jomblang ini adalah goa vertikal, Busumbo ya, yang punya kedalaman mencapai 60 meter dan destinasi wisata kali ini ya terkenal juga dengan panorama eksotisnya, Busumbo ya, di mana di sana ya tentu bisa menikmati keindahan ya cahaya matahari yang menyelip gitu dari bibir gua, Busombo ya. Jadi di tengah-tengah tega itu dari atas dan etam di dalam goanya tuh, Busombo ya. Jadi tega lampu sorot, tapi lampunya bukan lampu tega kita, Busombo ya, melainkan cahaya alami. Dan destinasi kali ini juga jadi tempat konservasi tanaman purba, Busombo, dan etam galanya bisa masuk ke goa ini tentu ditemani dengan pemandu lokal ya yang tersedia di kawasan wisata. Jadi tidak hanya ada pemandu mahal, Busumbo, objek wisata ekstrim kali ini juga dilengkapi dengan macam-macam peralatan keselamatan. Jadi tanggalannya ke sana disarankan untuk menyewa juga, Busumbo ya, ketika mau menjelajahi goa. Jadi tanggalannya tetap aman juga ketika menaklukkan si Goa Jomblang ini, Busumbo ya. Selain itu juga ada di daerah pantai, Busombo, kali ini di Kepulauan Mentawai, Busombo, di sana. Oh, di Mentawai namanya, Busombo ya. Ada pantai, tega itulah ya, dan terkenal ombaknya ini, Busombo, lumayan tinggi, iya. Jadi ombak di sana itu tingginya satu setengah meter ya, sampai 4,5 meter. Jadi memang banyak para peselancar ya, Busombo, yang gawal benih datang ke sini. Jadi Mentawai ini ada di Sumatera Barat, Busombo ya, Kepulauan Mentawai. Dan beberapa surfing spot favorit atau bubuannya di sana tuh, Busombo, ada namanya Reefless, ada Nokandui, ada Nipusi, ada Bangfolds, terus ada eBay, Busombo ya, di Pulau Sebrut namanya. Terus ada juga, Busombo, beberapa tempat surfing ya favorit orang-orang di sana, namanya Thunders, The Wall, terus juga ada Pagai Utara, ada Green Bus, ada Macaronis, ada juga Sipura, Pulau Sipura, Busombo ya. Itu tempatnya namanya itu Landslide, Busombo. Dan di Pulau Pagai Selatan ya, di sana tuh, Busombo, ada tempat surfing favoritnya namanya Thunders. Dan masih banyak lagi sebenarnya spot surfing, Busombo, yang populer di daerah Sumatera Barat ya, di Kepulauan Mentawai, karena itu ya ombaknya tuh tinggi. Jadi banyak orang-orang peselancar yang datang ke sana. Jadi buat etam gelanya yang pernah berselancar, Busombo, dia perlu khawatir ya, karena di sana itu selain ombaknya tinggi, pemandangannya juga grecek. Jadi yang mau kalau berselancar bisa menikmati pemandangannya aja ya, sambil menikmati ombak-ombak lautnya, Busombo ya. Nanti kita akan jalan-jalan lagi dengan cuaca yang cerah kali ini. Kita jalan-jalan laut udara dulu, Busombo ya, di wisata ekstrim yang ada di Indonesia. Kali ini ketemu sama lagu Bali dulu, ada lagu dari Widi Widiana.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Perempat dari Samarinda, keren dan sana jalan-jalan lagi kita ya, beberapa wisata destinasi ya yang ekstrim katanya tuh di Indonesia. Nah jadi selain yang tinggi jua ombaknya ada di Kepulauan Mentawai, Bu Sumbo, ada wisata namanya mendaki Lembah Harau ya, ini mungkin udah pernah nelinga jua ya Bu Sumbo, amun di Payukumbuh sana ada Lembah Harau yang terkenal jua dengan panoramanya yang menakjubkan ya. Amun dari gambar mau terlihat ini Bu Sumbo, benehan ini ya mengerikan sih tapi indah tega itu. Jadi tega apa ya, amun etam galanya gawal dengan wisata-wisata yang ekstrim nih, bolehlah ya Bu Sumbo buat etam galanya kunjungi. Jadi katanya sempurna beneh, namun setelah etam galanya memanjat tebing, karena di puncaknya itu Bu Sumbo, pemandangannya itu kita kalau melihat benteng alam dari Payakumbuh sana Bu Sumbo. Ya grecek beneh ya, namun etam galanya yang ditakut dengan ketinggian ini rekomendasi ya, namun yang takut tegaknya diusah ya Bu Sumbo, kita lihat dari bawah aja ya, dari atas apa dari bawah sama-sama greceknya juga Bu Sumbo ya. Nah terus selain itu juga ada di Sulawesi Tengah Bu Sumbo, kita beralih ya dari Sumatera ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah itu ada wisata berselancar udara ya. Kalau tadi ada berselancar di pantai, kali ini di udara Bu Sumbo ya, di langit Matantimali namanya. Jadi di sana ya banyak kegiatan para layang Bu Sumbo buat etam galanya yang gawal beneh dengan wisata ekstrem. Bahkan di destinasi kali ini si biasanya disebut-sebut sebagai salah satu spot olahraga para layang terbaik di Asia Bu Sumbo. Namun sudah disebut paling baik tuh pasti grecek beneh lah Bu Sumbo ya, dan di hanya kau menikmati panorama langit malam ya yang cantik di sana juga Bu Sumbo, etam bisa melihat keindahan desa dan kota-kota di sekitar dari ketinggian Bu Sumbo. Habis itu juga di Pangandaran Bu Sumbo ada juga nih namanya body rafting di Grand Canyon. Nah jadi ini dikenal juga oleh masyarakat setempat, namanya Cukang Tenun, tenuh Bu Sumbo ya, tenuh gitu. Dan destinasi kali ini menawarkan kegiatan body rafting ya, atau mengarungi aliran sungai Bu Sumbo tega arum jeram, tapi beda yo. Dan di sana itu etam galanya akan susur sungai gitu ya, di antara tebing-tebing yang terjal, dan ditambah dengan rimbunan pepohonan yang ada di Grand Canyon ini Bu Sumbo. Jadi etam galanya pasti akan disuguhkan dengan goa-goa alami, pemandangan yang eksotis. Jadi etam galanya bisa melihat pemandangan goa, terus juga melihat stalaktit ya yang ada di sana yang terbentuk secara alami di pinggiran tebing. Ini memacu adrenalin beneh Bu Sumbo ya, sambil menyegarkan kepala juga pastinya. Habis itu juga Bu Sumbo, aman etam galanya mau

tinggalnya kau meluncur dari ketinggian sekitar 50 meter ya, melewati gelombang ombak yang terpecahkan tebing karang kayak itu. Selain ada gondalanya Sumbo ya, atau tinggalnya juga disediakan jembatan gantung kayak itu Bu Sumbo ya, atau tinggalnya menyeberangi lautan kayak itu ya, dan menawarkan pengalaman yang cukup memacu adrenalin ya. Jadi tegak kereta gantungnya Pulau Kumala, tapi kan di ini ya, ya perjalanannya kan hutan mahat di bawah tuh, walaupun juga tinggi ya Bu Sumbo. Nah amunnya pantai Timang nih yang kita lewati adalah pantai tadi dengan ombaknya yang apa lumayan tinggi ini Bu Sumbo ya. Dan ternyata destinasi wisatanya ini yang kali ini Bu Sumbo bervariasi, jadi banyak berbagai pilihan destinasi wisata ekstrim ya Bu Sumbo di ada ini. Dah itu dia Bu Sumbo ya, memang Indonesia ini memang banyak benar wisata-wisata alamnya, wisata ekstrimnya ya, tergantung lagi nih, balik lagi ke diri masing-masing, gawalnya yang mana nih Bu Sumbo. Lewat ekstrim udara, ekstrim di lautan kah, atau dua-duanya ya Bu Sumbo. Amun mau yang aman-aman aja sih ya, kita bisa berwisata di pinggir pantai aja lah Bu Sumbo yo, jauh-jauh dari ombak-ombak yang tinggi ya. Mumpung masih masuk liburan, baru masuk liburan Kanaan Bu Sumbo, kita cari-cari aja dulu wisata-wisata yang aman ya, dan ramah di kantong juga pastinya. Dan ini ya informasi kali ini yang bisa Bu Putri bagi kan ya, yang informasi tadi Mbak Putri kutip dari laman websitenya traveloka.com Bu Sumbo. Kemudian Mbak Putri masih akan hadir di ruang dengar kita segalanya. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan ya, ketemu sama lagu Papua kali ini ada Kobai.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 예.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana kepolisian Resor Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat bahwa pelaku pembakaran lahan yang memicu kebakaran hutan dan lahan dapat dijerat pidana. Kepala Polres PPU Ajun Komisaris Besar Polisi Andreas Alekdanantara menyatakan masyarakat tidak boleh membersihkan lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu karhutlah. Polres Penajam Pasir Utara terus mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama membuka lahan dengan cara membakar. Menurut Andreas, membakar lahan maupun hutan merupakan pelanggaran serius yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap orang yang dengan sengaja membakar lahan dapat dikenai pidana penjara dan denda. Masyarakat juga diminta segera melaporkan indikasi kebakaran, titik api maupun aktivitas pembakaran lahan melalui layanan Polri 110 agar dapat segera ditangani. Selain itu, kepolisian terus melakukan patroli di wilayah rawan karhutlah, menyambangi masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak sebagai upaya pencegahan. Demikian kabar etam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya, aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, itu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Perompak teroris Samarinda, kerondain sana sampai di zona petang kali ini. Bu Putri hadirkan informasi mengenai informasi perakiran cuaca ya. Menjelang Samarinda malam kali ini cuaca perkirannya akan cerah Bu Sumbo dengan suhu udara 27 derajat Celcius ya, untuk di daerah Gunung Kelua, Samarinda Hulu dan sekitarnya, dengan kecepatan angin 4,3 km per jam yang bertiup dari arah angin tenggara ya. Dan informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sumbo. Datang dari pemerintah, Pemprov Kaltim bersama dengan tim World Bank memulai menyusun implementation completion and result report Bu Sumbo sebagai laporan evaluasi akhir program S Kalimantan Project for Emission Reduction Result. Dan laporan ini menjadi bagian dari proses penutupan proyek yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hingga hasil yang telah dicapai. Selain mendokumentasikan berbagai capaian, laporan tersebut juga akan memuat praktik terbaik dan tantangan selama pelaksanaan program. Pemprov Kaltim berharap hasil evaluasi bersama dengan World Bank dapat menjadi referensi dalam menyusun dan penyusunan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen di daerah dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat nasional. Demikian informasi kali ini yang Bapak Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com. Keren dari sana, kemudian Bapak Putri masih akan ada di ruang dengar FM Galanya, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masuk warga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Perempat RRI Samarinda, Kroni di sana kita merapat pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kali ini Mbak Putri punya informasi, Bu Sumbo, masih dari Pemprov Kaltim yang terus memperkuat pemerataan layanan internet hingga ke wilayah pelosok termasuk ke desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, dan berbagai solusi energi alternatif diterapkan agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan digital. Kabarnya dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Bu Sumbo, Ririn Serdeo, yang mengatakan masih terdapat sejumlah titik layanan internet yang belum didukung pasokan listrik dari PLN, dan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan operasional perangkat jaringan internet di lapangan. Meski demikian, pemerintah Pemprov Kaltim tetap memastikan layanan internet hadir di desa-desa tersebut dengan memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif, mulai dari penggunaan generator set atau genset, Bu Sumbo, terus juga layanan internet berbasis satelit Starlink hingga pembangunan listrik tenaga surya. Menurut Sidani, pemanfaatan energi alternatif masih menjadi solusi sementara untuk menjangkau daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar. Namun, kabarnya layanan internet belum dapat beroperasi penuh karena masih bergantung pada ketersediaan sumber listrik. Nah, dari Diskominfo Kaltim yang berharap juga percepatan pembangunan jaringan listrik PLN di wilayah terpencil dapat segera terrealisasi ya, karena di sana dengan dukungan infrastruktur kelistrikan yang memadai, layanan internet di desa-desa tersebut diharapkan bisa berpotensi dan beroperasi secara penuh sehingga memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan pemerintahan, kesehatan, sampai juga pembangunan ekonomi digital. Demikian informasi kali ini, Bu Sumbo, yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Besok kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur

24 hari Samarinda keranden sana. Kayaknya sampai di sini Mbak Putri dan kawan hitam segalanya, terima kasih atas kabar samaannya. Dan kendia dalam rangkaian Samarinda malam akan dikawani bersama dengan Mbak Tata ya. Mohon maaf amun bila ada salah-salah katanya ya keranden sana. Kita ketemu di besok hambat ya, dengan sajian program rangkaiannya Samarinda hambat seperti biasa Bu Sombo ya. Kita lanjut kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, lagu Jawa ada dari Sa Dewo Sabar.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kurnesana PT PLN kembali memberikan kemudahan bagi pelanggan melalui program promo tambah daya bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya. Dalam program ini, PLN memberikan diskon biaya tambah daya sebesar 50%. Promo ini menyasar pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere hingga 5500 yang kalau ditingkatkan dayanya hingga maksimal 7700 volt ampere. Program ini berlangsung selama 2 pekan yaitu sejak tanggal 14 hingga 27 Juli 2026. Langkah ini diambil PLN untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas belajar anak di tahun ajaran baru, serta mendukung kegiatan produktif di rumah. Seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital melalui aplikasi PLN Mobile. Syaratnya adalah pelanggan wajib melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik selama periode promo. Yang kedua, setelah transaksi berhasil, pelanggan akan mendapatkan e-voucher yang kau digunakan saat mengajukan permohonan tambah daya di aplikasi. Dan perlu kita mencatat, setiap akun dibatasi maksimal memperoleh 4 e-voucher dan satu pelanggan hanya kau memanfaatkan program ini sebanyak 1 kali. Selain itu, promo ini berlaku bagi pelanggan yang sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Juli 2006 dan telah melunasi seluruh kewajiban tagihan listrik. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya, kurang di sana ya. Buat Tata akhirnya mengonek tem lagi di malam-malam hari di rangkaian program Samarinda Malam ya. Dan pada pukul 19.18 seperti biasa akan ada program Beranda Berita Daerah dan Nusantara ya. Untuk informasi pertama, ini mengenai perkiraan cuaca di kota Samarinda ya, kurang di sana. Nah, inilah perakhiran cuaca wilayah kota Samarinda per hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah di Samarinda ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius. Namun, untuk wilayah Samarinda Utara ini sedikit berbeda ya, terpantau kondisi kabut atau asap dengan suhu 24 hingga 26 derajat Celcius. Jadi Bu Sumbo tetap diimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca dalam beberapa hari ke depan ya, karena potensi hujan ringan juga diperkirakan akan turun pada hari Senin mendatang. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan pantau terus informasinya di laman bmkg.go.id ya Bu Sumbo ya. Oke, temenin dulu sajian lagu Daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya pada pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah.

0: lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sumpah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
6: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Kita beralih ke informasi berikutnya nih di program Randa Berita Daerah dan Nusantara ya, mengenai Bulog Samarinda antisipasi lonjakan harga pangan selama kemarau. Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda bersiap mengantisipasi potensi lonjakan harga pangan selama musim kemarau. Langkah ini diambil dengan memantau perkembangan harga di 6 wilayah kerja, yaitu Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, serta menyalurkan pasokan ke daerah yang mengalami inflasi tinggi. Selain itu, Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rutin menggelar program gerakan pangan murah demi menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Demikian informasinya dikutip dari laman rai.co.id. Dan berita selanjutnya, informasi selanjutnya ya, keren di sana ya. Ini juga mengenai sampah berserakan, DLH Samarinda imbau pengendara untuk lebih peduli.

Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengimbau para pengendara untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan di kawasan pintu tol Palaran. Imbauan ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga terkait tumpukan sampah di lokasi tersebut. Jadi pihak Delha menegaskan kesadaran masyarakat adalah faktor yang utama ya, karena meskipun petugas kebersihan telah disiagakan, upaya menjaga kebersihan kawasan publik ini perlu kolaborasi aktif dari setiap pengguna jalan. Informasi juga sama dikutip di laman ri.co.id ya, sekaligus menutup kebersamaan Etam di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selanjutnya pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah akan ada gondang dia relay dari Pro 4 RI Jakarta ya Bu Sumbo ya. Jadi tetap nantikan bersama kami di Pro 4 RI Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kurangnya sana kabar baik bagi Etam yang sedang mencari peluang kerja di Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menghadirkan Mahakam Job Fair 2026. Acara akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 23 hingga 24 Juli 2026, bertempat di sebuah mal yang berlokasi di Jalan M. Yamin, Gedung Kula, Kecamatan Samarinda Ulu. Acara ini dimulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bursa kerja ini menjadi ajang strategis bagi Etam untuk bertemu langsung dengan tim rekrutmen dari berbagai perusahaan, menyerahkan lamaran sekaligus memperluas jaringan profesional. Bagi Etam yang berminat, pastikan untuk menyiapkan CV terbaik Etam ya. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang 05 hari. Dan tentunya masih di Belantek nih ya Bang Po, obrolan tanpa teks. Dan udah di jam 19.08 ya. Biasanya jam segini kita ngobrolin makanan gitu ya. Dan biasanya Ayah juga ngerekomendasiin tuh makanan-makanan di sekitaran Jakarta. Nah, berhubung Ayah juga belum makan ini malam ini, gantian dong Abang Po yang rekomendasiin dong. Abang Po lagi makan apa gitu ya, di mana, atau mungkin di sekitarannya tempatnya Abang Po nih ada tempat makan andalan gitu ya, yang emang benar-benar enak dan recommended banget buat disamperin. Entah itu di Jakarta Pusat, entah itu di Jakarta Timur, Barat dan sebagainya. Kalau emang rekomendasi dari Abang Po benar-benar enak, kapan-kapan tetap bakal Ayah samperin nih buat Abang Po ya. Dan buat Abang Po yang di Jakarta Barat, daerah Kebon Jeruk, boleh banget tuh rekomendasiin, karena Ayah juga tinggalnya daerah situ. Jadi ntar pulang bisa sekalian tuh mampir ya, karena udah lapar nih malam-malam ya, belum makan malam, bahkan tadi selama siaran juga kagak makan ya Bang Po. Malah curhat kan. Ya gak apa-apa lah ya. Jadi buat Bang Po yang punya rekomendasi, boleh dong sekali-sekali Ayah juga pengen direkomendasiin beberapa tempat makan yang menurut Bang Po wajib buat disamperin. Entah itu ayam goreng kek, entah itu mungkin yang seger-seger berkuah gitu ya, soto, kemudian ada sop dan sebagainya lah. Kesenangannya Abang Po apa? Ntar deh Ayo buat list buat disamperin gitu Abang Po. Jadi langsung aja nih direkomendasi ini. Kasian kan Ayo gak tahu makan apa antar. Karena sebagai perantau ya Abang Po ya, bingung mau makan apa. Ujung-ujungnya nih Abang Po ya, udah dari rumah tuh udah bingung tuh, ntar mau makan apa ya. Jangan ayam deh, dari kemarin makan udah ayam mulu, ayam goreng, ayam bubuk hitam lah, ayam apalah, macam-macam semua ayam udah dicobain, masa ayam lagi sih. Akhirnya coba deh ngelihat di online dulu, scroll, sama aja isinya ayam semua. Udah deh keluar dulu deh, keluar jalan-jalan ngelihat tempat tempat makan gitu ya, tetap aja ketemunya ayam, ujung-ujungnya belinya ayam lagi. Jadi apa Bang Po nih ya, yang punya rekomendasi selain ayam, boleh banget dah ya buat direkomendasiin ke Ayu. Barangkali itu juga bisa jadi rekomendasi buat pendengar yang lain juga nih buat malam ini. Kan siapa tahu ada yang baru pulang, baru mau OTW dan belum tahu mau makan apa, bisa direkomendasiin dari Bang Po nih. Jadi langsung aja direkomendasiin di mari ya, 0812 1124 928.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi curan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
0: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didirikan sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang dia tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.
2: Bang, aku datang, Bang.
3: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Sumber FM, suara budaya Jakarta. Rekomendasi makanan deh ya, terutama di malam hari gitu ya Bapak ya, kalau udah bosen di satu menu. Biasanya aja yang rekomendasiin, kali ini giliran dah sekali-sekali Abang Pok gitu ya, yang rekomendasiin makanan di sekitaran Jakarta terutama. Dan udah ada Pak Mulyanianto di Samarinda. Oh, dari Samarinda pun mau rekomendasiin ya Abang Pok ya. Jadi kalau dari Pak Mulyanto, sarannya atau rekomendasinya tuh biasa makan siomay, terus batagor, cilok dari Bandung, dan juga seblak dari Tasik Malaya. Kalau kayak gitu mah namanya ngemil, Pak. Bukan makan besar gitu ya. Ya tapi sering juga sih kalau emang lagi lapar, lagi bingung mau makan apa, ya udah deh ganjel aja, terutama makan siang tuh biasanya. Ganjel aja deh pakai siomay, pakai batagor, pakai cilok gitu ya kadang ya. Kalau seblak jujur jarang sih, Pak. Karena kurang doyan gitu kalau seblak. Enggak tahu kenapa ya, kalau ayo itu seblak itu rasanya kayak lebih ke kuah ini, perasa kencurnya doang gitu. Apa emang belum nemu seblak yang enak aja, atau mungkin emang seblak tuh rasanya lebih kencur gitu ya, lebih ke kencurnya doang gitu. Nggak tahu deh ya. Oke deh, terima kasih Pak Mulyanianto di Samarinda buat rekomendasinya. Buat Abang Po kalau mau rekomendasiin juga boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp. Jadi kalau udah rekomendasi dari Abang Po, kali ini aja gue bagiin informasi terkait kesehatan aja nih, masih tentang makanan tapi juga efek kesehatannya. Jadi buat Abang Po nih yang sering nemuin labu siam gitu ya di makanan, baik itu mau dibikin sayur, mau dibikin gado-gado atau macam-macam lah, dioseng dan sebagainya, itu ternyata Abang Po ya, kalau kita orang-orang kan biasanya bilang dan nyaranin makan sayur yang banyak biar sehat gitu ya. Dan ternyata menurut dokter ya, ketua perkumpulan dokter pengembang obat tradisional jamu Indonesia, panjang banget tuh, atau PDPOTJI, Dr. Ingrid Tania, jadi menjelaskan efek samping baru berpotensi muncul kalau labu siam tuh dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan. Misalnya nih, dalam sehari kita biasa makan 3-4 kali ya, itu full 3-4 kali makan labu siam doang ya, dan sama nasi doang gitu. Jadi labu siamnya sampai berapa biji, seharian makan 4 kali, itu baru ada muncul efek sampingnya. Cuman kalau masih dalam hitungan normal gitu ya, masih gak terlalu berlebihan, makan sayurnya atau labu siam ini masih aman-aman aja. Nah tapi kenapa sih kalau emang kita kebanyakan makan labu siam, kan termasuk sayuran juga ya, harusnya gak masalah dong. Nah tapi ternyata emang kandungan serat yang tinggi banget nih di dalam labu siam itu bisa nyebabin yang namanya diare, perut kembung, dan juga keluhan lain pada saluran pencernaan. Nah itu dia, serat terlalu tinggi itu juga gak baik ya ternyata Abang Pok ya. Jadi secukupnya aja, apapun yang berlebihan tuh gak baik ya Abang Pok ya. Walaupun dibilang sayuran juga, kalau kita kelebihan atau berlebihan juga kurang baik gitu. Jadi berapa batas konsumsi labu siam yang baik gitu ya, untuk atau masih batas aman gitu. Jadi dokter Ingrid gak mengatakan nih, pada dasarnya tidak ada batas konsumsi khusus untuk labu siam. Misalnya jika dikonsumsi 3 kali sehari dalam porsi layaknya sayuran ya, sebagai pendamping gitu, itu sekitar 1 mangkuk kecil setiap kali makan. Jadi konsumsi tersebut masih tergolong aman dan justru dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan gitu Abang Po. Jadi untuk labu siam ini macam-macam ya buat diolahnya ya, ada ditumis, jadikan campuran sup, kemudian dipanggang utuh juga ada, diisi campuran biji-bijian juga ada, macam-macam dah pokoknya ya, itu juga sebagai pendamping. Mirip-mirip kayak apa ya, kayak kangkung kali ya, sebagai pendamping aja bukan menu utama gitu ya. Dan ditemani sama udang juga bisa, sama ayam juga bisa, macam-macam dah ya. Namanya sayur sebagai pendamping, kalau dijadiin utama dan dimakan terlalu berlebihan, yaitu tadi, bisa menyebabkan diare, terus ke perut terasa begah atau kembung juga, dan lain sebagainya. Jadi emang sayuran apapun sih, makanan apapun, cukup dikonsumsi seperlunya dan secukupnya aja, jangan sampai berlebihan, karena kalau kita berlebihan nggak baik ya Bang Pok.

0: Abang udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan.
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan.
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk, pijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Probat FM, Suara Budaya Jakarta.

sepeda ya Bang Po ya. Jadi emang kalau dari zaman dulu ya sepeda tuh jadi salah satu transportasi yang favorit buat banyak orang gitu ya. Terutama zaman dulu masih jarang banget tuh motor, mobil dan sebagainya. Sepeda diandelin buat jadi alat transportasi utama kalau jaraknya masih deket-deket tuh. Kalau udah jaraknya jauh ya capek juga ya lama-lama. Dan bahkan sampai sekarang nih lagi ngetren juga nih yang namanya sepeda ya. Jadi di kalangan anak muda terutama Gen Z gitu ya, itu sekarang udah pada mulai sadar, kemudian udah pada mulai seneng sepedaan karena buat olahraga juga gitu. Jadi selain lari, opsinya tuh ada juga sepedaan gitu ya, biar lebih sehat dan untuk lebih membakar kalori juga katanya ya. Jadi emang yang namanya sepeda tuh kadang musiman juga sih ya. Dulu sempet tuh tahun berapa ya itu ya, yang rame banget sepeda-sepeda mahal dari para-para pejabat, para artis dan sebagainya tuh ya, yang bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta ah, banyak banget tuh dulu ya. Sempat juga musim seperti itu. Dan sekarang kebanyakan sepedanya untuk sepeda olahraga, lebih baik nih, lebih bagus lah, nggak cuman flexing atau pamer-pamer harga sepeda aja, jadi bisa buat kesehatan juga. Tapi aku pernah nggak sih waktu sepedaan ya, sebelum sepedaan tuh kita udah jam makan siang tuh misalnya ya,

ngelakuin aktivitas berat, kayak contohnya ya sepedaan itu tadi ya. Jadi emang kalau kita makan ya Bang Po ya, habis makan besar terutama ya, makan nasi gitu, kalau bisa emang kudu istirahat dulu, tenangin dulu diri, diem dulu, duduk anteng gitu ya, barangkali setengah jam, sejam lah, baru habis itu beraktivitas lagi, biar di bagian perut bagian kanan dan juga kirinya tuh, atau bagian lambung terutama ya, nggak terlalu bekerja terlalu keras. Karena habis kemasukan makanan kita langsung aktivitas fisik, selain tergoncang-goncang di dalam lambung juga kan, lambung jadi kerjanya dua kali lebih keras gitu ya. Jadi emang kebiasaan-kebiasaan makan yang kayak gitu yang kurang baik ya, habis makan langsung aktivitas fisik berat, itu lama-kelamaan untuk jangka panjang itu bisa memperburuk kinerja dari lambung. Dan juga nih, selain kita langsung aktivitas fisik gitu ya, makan terlalu cepat atau ke distraksi juga nih nggak bagus nih ya Bang Wawan ya. Udah di tengah nih Bang Wawan ya. Lagi bahas makanan langsung datang dia. Oh, ngajak all you can eat. Oke, boleh, kapan? Iya, jadi makan terlalu cepat atau terdistraksi itu juga misalnya kayak makan sambil bekerja, makan sambil mainan HP, terus dalam kondisi stres atau terlalu cepat juga nih. Kadang juga kita punya teman ya yang kalau makan tuh nggak dikunyah dulu, langsung ditelan gitu ya, tanpa dikunyah dengan baik. Itu bisa mengganggu pencernaan karena menghambat produksi asam dan juga enzim lambung, serta memaksa perut bekerja lebih keras lagi tuh. Nah, jadi makan santai aja, nggak perlu buru-buru. Tapi zaman sekarang yang namanya HP, kita makan tuh seringnya pasti sambil nonton ya, nonton YouTube lah, nonton Netflix lah, atau nonton Facebook lah ya. Karena tanpa tontonan juga kita di Gen Z terutama ya, anak-anak muda tuh bingung gitu ya, makan nggak ada tontonan kayak kelihatan dilihat orang tuh kayak kasihan gitu katanya. Tapi enggak ya sebenarnya ya, kalau bisa mah ya makan-makan aja, HP ditaruh, apa semua ditaruh, kerjaan ditaruh, fokus makan aja, pelan-pelan santai nikmatin gitu ya. Terus juga nih, salah satu kebiasaan mungkin berbagai usia lah ya, makan terlalu malam dan langsung tidur. Nah itu dia, langsung berbaring setelah makan itu juga bisa nyebabin asam lambung tuh gampang banget naik ke kerongkongan. Karena proses pencernaan dan pengosongan lambung itu butuhin waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam sampai kosong ya, benar-benar kosong lambungnya itu 2 sampai 6 jam. Jadi baiknya kalau emang udah terlalu malam nih ya, mungkin bisa ngemil-ngemil cantik aja gitu ya. Ngemil-ngemil cantik sambil nonton YouTube lah, mungkin sambil apa nyantai biar lama-lama ketiduran juga gitu. Nonton drakor ya Bang Awan ya, ketahuan sukanya nontonnya Dracin padahal. Iya itu dia. Terus, minum terlalu banyak juga kurang bagus nih ternyata Bang Po ya. Biasanya kita disaranin buat minum yang banyak gitu ya, minum air putih yang banyak. Tapi konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan setelah makan ya, itu justru dapat mengendarkan asam lambung, sehingga proses pencernaan makanan tuh menjadi kurang efisien. Dan selain itu, lambung yang dipenuhi makanan itu juga sekaligus menerima cairan dalam jumlah besar, itu harus bekerja ekstra untuk mencampur dan mengolah seluruh isinya. Jadi emang yang namanya, walaupun kelihatan sepele ya Bang Po ya, tapi kalau dilakuin tiap hari, sehari 3 kali kita makan, dan tiap hari kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan makan yang kurang baik yang udah disebutin tadi, jangka panjangnya itu juga bakal kerasa Bang Po ya. Kayak misal nanti lama-lama gampang mah, gampang asam lambungnya naik ke kerongkongan, itu kalau udah kayak gitu udah gak enak lah Bang Po ya. Kita beraktivitas juga gak enak, kita mau makan apa juga kehalang nanti asam lambung yang naik dan sebagainya. Jadi lebih baik jaga pola makan dan jaga cara makan kita dari sejak dini gitu Abang Po. Jadi emang yang namanya makan gak segampang itu ya. Perlu banyak tata cara yang biar bisa ideal gitu, biar bisa sehat buat jangka panjangnya. Dan juga biar kita lebih tenang ya dalam menjalani keseharian, gak khawatir lagi gitu. Kalau kita makan malam langsung tidur itu kan, pagi-pagi pasti kerongkongan itu kerasa lebih panas, dan bau mulut tuh bakal lebih kerasa gitu ya, karena asam lambungnya naik gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri biasanya kebiasaan

0: anaknya tuh apakah sudah cukup baik atau mungkin masih juga nih yang tadi ya, makan langsung aktivitas berat, makan sambil bekerja, makan sambil main HP dan sebagainya ya. Kalau bisa dikurang-kurangin dah Bang Po ya, biar kita umur panjang dan sehat selalu. Gitu Bang Po. Oke deh Bang Po, karena udah jam 19.50 nih, Bang Lawan udah datang juga. Ayo udah diusirin dari tadi. Jadi aduh pamit tidur diri nih ya Bang Po ya. Terima kasih banyak Bang Po udah nemenin Ayo dari jam 3 sore tadi sampai menjelang jam 8 malam. Kita mau tutup warung dan juga ganti jaga nih, orangnya udah datang nih.
1: Bang, ya
0: bukan,
1: Bang.
0: Bukan buru-buru.
1: Jadi apa, Bang?
0: Bang Maman yang telat datangnya.
1: Oh, ya Allah, jam kita jam 8 situ
0: aja. Harusnya dari jam 3 dong.
1: Kalau bisa dari subuh, ya.
0: Seharian
1: gitu. Iya. Biar kita teplak-plak-plak-plak.
0: Nah, gitu. Itu gitu
1: kali ya. Yang pasti memang kalau yang tadi Bang Noel bilang tadi itu ya memang kudu lah ya, Bang ya.
0: Nah, ini kebetulan makan. Bang Maman ini juga aktif nge-gym nih.
1: Nah, itu dia,
0: Bang. Gimana tanggapannya mengenai kebiasaan makan yang kayak gitu?
1: Nah, misalkan nih Ayu lapar banget deh ya, malam nge-gym gitu ya. Aduh, kudu makan nih ya. Makannya yang memang benar-benar kalau nasi atau apapun itu yang masukkan memang kalau di jam 6 ke atas kagak boleh dah tuh. Ya, akan lebih baik. Ya, kita nunggu makan mau oke makan, tapi kita nunggu jangan langsung tidur dah.
0: Jangan langsung tidur benar ya.
1: Sejam 2 jam dulu dah baru dah tuh
0: kita boleh tidur
1: gitu,
0: Bang. Makanya jam 1 tidurnya jam 3 berarti ya.
1: Sesekali Bang, maksudnya
0: enggak tiap hari Bang.
1: Sesekali doang gitu. Citing-citing dah.
0: Citing-citing. Oke deh. Ya barangkali nonton bola.
1: Iya Bang, apalagi bentar lagi dah tuh. Ya Allah ya.
0: Itu dia.
1: Pegang mana Bang?
0: Pegangan iman dan takwa aja ya.
1: Sama deh Bang.
0: Sama ya.
1: Udah Bang, kita siap-siap dulu deh ya.
0: Siap
1: Bang.
0: Oke, thank you Bang Lawan. Itu dia tadi. Bang Lawan udah siap-siap nih habis ini. Bakal ada apa ini? Seperti biasa nih Bang Po ya, di Jumat malam bakal ada apresiasi budaya Banyumasan ya. Kalau dulu Ayu sering nemenin Bang Lawan, sekarang kayaknya Bang Lawan lebih seneng sendiri. Enggak, jadwalnya yang beda Bang Po, itu dia ya. Oke deh Bang Po ya, kalau gitu Ayu pamit Bang Po. Terima kasih banyak yang udah bergabung juga tadi di dangdutnya, rame juga tadi. Terima kasih banyak udah request dan ikutan nama temanya. Besok Ayu siaran jam berapa tuh? Jam 10. Jangan lupa Bang Po buat ikutan lagi ya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Ayu juga mohon maaf Bang Po kalau ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, mohon dimaafin ya. Ayu Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rombet TPM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual Badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau Tian Mandaring. Secara umum, Badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Promo RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Iya, keren ya sana sebelum item ke Patas Banjar ya. Kita dengarkan dulu drama legenda Ayus dan Silu bagian ketiga.
2: Kisah sebelumnya, Itong yang berhasil mengalahkan jagoan pulau membuatnya dan saudara-saudaranya bisa berlayar kembali untuk mencari keberadaan Silu. Tapi sebelum pergi, keris yang digunakan Itong saat bertarung diberikan ke ketua adat sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih karena sudah menolongnya dan saudaranya. Keesokan harinya pun, Ayus bersaudara kembali berlayar. Apakah kali ini dia bisa menemukan Silu? Dan apakah ada rintangan yang akan dilaluinya kembali? Selengkapnya, hanya di drama legenda, Ayus dan Silu bagian 3.

0: Kak Ayus, sudah beberapa hari ini kita berlayar tapi tidak terlihat tanda-tanda Silu.
1: Iya, kita harus sabar ya.
0: Tapi aku sudah lelah sekali nih, Kak.
1: Iya, bukan kamu aja yang lelah. Kita semua di sini juga. Kalau begitu, kita cari pulau di dekat sini untuk beristirahat. Ah, sepertinya itu ada pulau. Ayo kita pergi ke sana. Ayo kita cari rumah warga di sekitar sini.
0: Wah, ladang padi di sini luas sekali, Kak.
1: Iya, benar. Mungkin penduduk di sini pekerjaannya bercocok tanam.
0: Kak, coba lihat mereka semua. Aku heran kenapa mereka mengintip butir-butir padi di wadah itu.
1: Aku juga tidak tahu kenapa mereka melakukan hal seperti itu ya.
0: Apa lebih baik kita tanyakan saja dengan ketua adat di sini, Kak?
1: Ah ya, baiklah. Kalau gitu kita langsung saja mencari rumah ketua adat di sini. Nah, sepertinya ini rumahnya.
0: Iya, Kak, ini rumahnya. Ciri-cirinya sama dengan informasi warga di sini. Kak, coba lihat ketua adat pun mengintip butir-butir padi di wadah itu.
1: Iya ya. Ya sudah, ayo kita ke sana. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya, mengapa setiap rumah pemiliknya selalu mengintip butir-butir padi di wadah ini, Pak?
2: Kamu siapa?
1: Maaf, Pak. Saya Ayus dan mereka bertiga adik-adik saya. Kebetulan kami singgah ke pulau ini untuk beristirahat karena kami sudah berhari-hari berlayar, Pak.
2: Oh, seperti itu. Kalau begitu, selamat datang di pulau ini.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Karena saya dan saudara saya heran sekali melihat orang-orang di sini yang mengintip butir-butir padi di tempat ini, Pak.
2: Jadi sebenarnya hal yang kami lakukan agar mendapatkan beras untuk dimasak, jika kami tidak mengintip butir-butir padi, tidak bisa kami mendapatkan beras.
1: Apakah tidak ada jalan lain untuk mendapatkan beras, Pak, selain mengintip butir-butir padi itu?
2: Tidak ada sih.
1: Kalau gitu, maukah Bapak kami beritahukan cara mendapatkan beras lebih banyak dan hanya dikerjakan sekali tanpa harus mengintip lagi, Pak?
2: Kami sih semua mau. Ajarkanlah kepada kami untuk mendapatkan beras tanpa mengintip lagi. Tolonglah saudara juga ajarkan kepada kami. Saya sangat senang dengan hal ini.
1: Baiklah, Pak. Kami akan mengajari Bapak cara mendapatkan beras yang banyak.

0: Ayo semua, kita kumpulkan batang kayu yang ada di sini.
1: Untuk apa batang kayu ini?
0: Nanti Bapak akan tahu. Sekarang kita kumpulkan dulu batang kayu ini yang banyak ya Pak.
2: Kak, pasti Kakak ingin membuat lesung kan?
0: Benar Itong. Sekarang, ayo bantu mereka juga mengumpulkan batang kayu ya.
2: Siap.
1: Ayus, kami sudah mengumpulkan batang kayu. Selanjutnya bagaimana?
0: Kita akan membuat lesung, Pak. Nanti saya dan saudara-saudara saya akan membantu mengajarkan semua warga pulau ini cara membuat lesung. Nah, lesungnya sudah jadi. Sekarang semua sudah bisa membuatnya.
1: Terima kasih Ayus, sudah mengajarkan kami membuat lesung.
0: Sama-sama Pak. Dengan lesung ini, butir-butir padi pasti dengan mudah diolah menjadi beras Pak.
1: Mulai sekarang, kami semua akan menggunakan lesung ini.

0: kami pamit untuk melanjutkan berlayar kembali.
1: Terima kasih banyak ya Pak, sudah menerima kami di sini beberapa hari.
2: Sama-sama. Terima kasih juga kepada kalian sudah mengajarkan kami membuat lesung. Tapi kalau boleh tahu, apa yang kalian cari sampai berlayar berbulan-bulan?
1: Ini Pak, kami mencari saudari kami.
0: Betul Pak, kami mencari adik kami yang tinggal di pusaran air laut. Tapi kami belum bisa menemukannya.
2: Sepertinya untuk menemukan pusaran air laut itu sangat mustahil. Saran saya lebih baik kalian pulang saja.
0: Kami tidak akan pulang sampai menemukan adik kami, Pak.
2: Baiklah, semoga kalian bisa menemukannya.
0: Ya, terima kasih, Pak.
2: Tapi jangan lupa selalu waspada di lautan, karena angin dan gelombang saat malam hari itu berbahaya.
1: Baik, Pak. Terima kasih.
0: Kalau begitu, kami pamit berlayar, Pak.

0: Kenapa aku merasakan rindu yang sangat dalam ya kepada saudara-saudaraku? Aku juga merasakan mereka semakin dekat denganku. Seandainya waktu itu aku tidak terbawa emosi, mungkin sampai detik ini kami berkumpul bersama. Karena Kak Ayus yang tidak sengaja melanggar janjinya untuk tidak membuka panci yang berisi padi itu membuatku marah sekali. Tapi semua sudah terjadi. Mau bagaimana lagi? Sekarang aku perintahkan arus laut, carilah saudara-saudaraku yang sedang berlayar. Bawalah dia kemari untuk bertemu denganku.
1: Kak Ayus, sampai sekarang kita belum menemukan Silu.
2: Iya, sabar ya. Kita tidak boleh putus asa. Kakak yakin kita akan bertemu dengan Silu. Kakak juga tidak tahu, Tong.
3: Kita harus bagaimana ini, Kak?
2: Kita harus tetap waspada. Sekarang, kita siapkan semua perlengkapan untuk menghadapi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi.
3: Kak, coba lihat di arah sana. Pusaran itu kencang sekali. Kita harus bisa menghindarinya.
2: Ayo, kita arahkan perahunya agar tidak terseret arus itu.
3: Aku sudah tidak kuat lagi mendayung. Arus itu kuat sekali.
2: Iya, sepertinya kita juga semakin terseret ke arus itu.
3: Lalu bagaimana ini, Kak Ayus?
2: Sekarang kita pasrah saja. Perahu kita dibawa kemana? Bersiap-siaplah untuk menghadapi kemungkinan yang dapat membuat kita celaka.
3: Kah itu yang kita cari? Ataukah kita akan dapat celaka?
0: Hai saudara-saudaraku, kemarilah, aku sangat merindukan kalian.
2: Silu,

0: maafkan aku. Karena akulah kita semua jadi terpisah.
1: Bangkitlah saudaraku, tidak perlu meminta maaf. Hal itu sudah lama berlalu. Saudara-saudaraku, yang lalu biarlah berlalu. Tidak perlu dikenang lagi. Marilah kita bersama memikirkan masa yang akan datang.
0: Silu, aku menyampaikan pesan Nanai. Di saat kami akan berangkat, dia berlinang air mata. Dia meminta kami untuk menyampaikan maafnya kepadamu, Silu.
1: Aku tidak bermaksud membuatnya menderita berkepanjangan akibat perbuatanku, Kak.
0: Sudahlah, Silu. Tidak ada gunanya dikenang. Yang lalu, biarlah berlalu, karena sudah menjadi suratan takdir. Sekarang, kita semua sudah berkumpul dan saling memaafkan.

0: Silu, izinkan kami untuk kembali ke kampung halaman. Sudah cukup lama kami tinggal di sini.
1: Kenapa kalian terburu-buru pulang meninggalkan aku? Tidak nanti-nanti saja.
0: Kami sudah terlalu lama meninggalkan rumah, ladang, dan juga Nanai.
1: Kalau begitu, pulanglah kalian ke kampung kita.
0: Tapi, kamu akan ikut kan, Silu?
1: Tidak, Kak. Aku akan tetap tinggal di pusaran air ini. Pulanglah kalian. Hidup damailah di sana, Kak.
0: Baiklah. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Silu.
1: Saat kalian sampai di kampung, Nanai akan kembali seperti dulu.
0: Terima kasih, Silu.
1: Aku berpesan pada kalian semua, Kak. Jangan lupa, ceritakanlah pada anak cucu kalian bahwa di sini hidup seorang tetua mereka.
0: Baik, Silu. Kami akan ingat pesan ini.

Drama Legenda Ayus dan Silu Bagian 3, Produksi RRI Samarinda, Naskah Adi, Sutradara Ira Runinta, Teknik Hartati, dan Montase dibantu Zidane.

0: Perempat Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam yo. Nih, apa nih? Acil Julak. Tiba lupa. Iya, gimana kabarnya hari ini ya, Patas Banjar? Kembali lagi menemani segalanya nih ya. Di pukul kedinginan ya Acil sudah. Iya, jadi seperti biasa ya sudah ada Acil Mila Acil Ewi. Iya, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo. Halo. Apa kabar?
0: Kabar baik, Cil.
1: Alhamdulillah lah. Kesehatan pulang kita pendapatan pulang lah.
2: Iya, bujur. Karena terasa lah.
1: Ada terasa.
2: Perasaan baru kemarin.
1: Iya, bujur.
0: Minggu lalu sama Acil Putri ya.
1: Iya.
0: Gantian lagi Acil Tata ya hari ini. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kita berdapatan. Acil Tata apa kabar nih?
0: Kabar baik, Cil.
1: Lawas kada berdapatan lah.
0: Iya, Acil-acil gimana nih yang munggas?
2: Pina bahalus
0: nih?
2: Lah.
1: Bahalus kah? Iya kah? Umah ai masa bahalus. Anu kayaknya program dah dalam. Iya.
0: Itu sudah, Cil.
1: Nah, malam ini kita berdapatan pulang di acara Pantas Berbahasa Banjar lah.
0: Bujur.
1: Biasanya yang anak pemasukan tuh di mana dulu, Ding?
0: Nah, pemasukan.
1: Sebelum tema lo ya, sebelum tema lah ya.
0: Bujur.
1: Sebelum judul dari orang Banjar.
0: Pemasukan bisa di 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau juga di WhatsApp 0411-5819-984. Itulah ya.
1: Itu yang anak pemasukan lah. Malam ini kita bekesan pindah anu banar lah ini.
0: Agak-agak
1: kayak apa, kayak itulah.
2: Agak-agak mistis lah.
1: Itu kan nyeri-nyeri sedap lah.
2: Iya. Ibaratnya tuh ada cari tegang-tegang lah dikit kan.
1: Gitu kan. Nah, berarti malam ini kita bekesahan anu begandang nyur.
2: Begandang nyur.
1: Kan itu kan tradisi anu memukul nyiru untuk apa? Mencari orang-orang yang diyakini hilang atau apa biasanya. Yang apa secara gaib
2: lain anu lagi bermain
1: alam
2: lagi bermain
1: sebelah jarlah.
2: Bermain petak umpet.
1: Nah itu sudah pokoknya nyeri-nyeri sedap
2: tupang.
0: Untung siapa bukan tahu, malam Jumat lah.
1: Nah itu sudah lah. Siapa tahu di sana kita ini pernah ada mengalami atau ini bisi tetangga atau apa kalau lah. Nah ada tamu ding yang nganu ding.
0: Oke, kita ngetok
1: lawang
0: ketok dulu lah. Halo, salam muda ya.
3: Salam.
0: Nah, Ari.
2: Duluan Ari.
1: Pernah. Nyeri-nyeri sedap nih.
2: Nyeri sedap. Jangan Ari suah nih disembunyikan.
1: Siapa pengalaman Ri pernah Ari? Kayak apa Ri? Ana undang Ari ke Sari dulu.
0: Siapa nih? Pernahkah disembunyikan huntu? Karena pernah mungkin Cil.
1: Kada pernah. Karena Ari kan biasa diterang-terang aja lari lah.
2: Kada pemain di kada padap Ri lah.
0: Jelang Ari mau lagu apa nih?
3: Ampar-ampar pisang.
0: Ampar-ampar pisang.
1: Ri, biasanya kalau minta lagu tuh Ri harus ada ini Ri, interaktif kita nih Ri. Biar Ari bukesah juga nari.
0: Apa kisahnya nih?
1: Pernah ngalami kari kayak apa pengalaman Ari nih atau tetangga kah yang kayak hilang atau apalah cila?
2: Iya nyeberang ke alam sebelah.
1: Ke sebelah. Kayak apa Ri?
3: Ya.
1: Apanya Ri ya Ri? Ya sudah Ari kirim salam dengan siapa Ri?
3: Salam yang terima kasih.
0: Oke, terima kasih Julang Ari lah. Seperti biasa tetap pendiam julangnya lah.
1: Di belakang Ari kita terima lagi yo.
0: Entarlah. Halo, salam muda ya.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ulun Gunung Cil.
1: Gunung.
0: Julang Rinjani.
1: Nah, ini nyeri-nyeri sedap ya namanya Rinjani.
2: Rinjani ya.
1: Gunung-gunung Rinjani ya
0: pas bujur lah.
4: Apa kisah kita nih Cil?
1: Nah, itu Cil, kayak apa tuh Cil?
2: Anu, kita bekesahan yang nyeri-nyeri sedap ya. Kita bekesahan begadang-begadang nyiru.
4: Memukul nyiru.
1: Memukul nyiru biasanya kan itu kan mencari orang-orang yang diyakini hilang.
4: ada kisah cilai.
2: Nah,
4: kejadian ini. Tuh. Kejadian. Sudah ditanggapi. Sudah ditanggapi lah yang mama, yang abah, yang
2: masih lah.
4: Ya, bersembunyian pulang kan.
2: Iya, bujur.
4: Nah, sekali kada sing bulikan. Sampai ke Isa kada sing bulikan. Jadi biasanya kan ribut tayo kan sekampung.
2: Iya,
1: bujur becari
2: asik-asik lah, asik bersembunyi perasaan tuh.
4: Iya,
2: di situ-situ aja.
4: Di pohonan noh disembunyikan orang di pohon kakek waya aja lah.
1: Oh, iya kajak terus.
4: Nah, jadi kesannya kan bepukul aja bepukulnya aku kan. Nyaungarannya kan.
2: Iya.
4: Jadi rupanya apa? Saking anunya kok. Saking ininya rupanya kelihatan di pasti pun karewaya tuh sembunyiannya. Tapi ini nah anunya nih awaknya nih belendir kirai.
1: Oh, ditutupinya julak lah.
4: Iya, ditutupinya belendir awaknya yang anu ke kanak tuh. Itu kejadian itu lo lerong tuh ada ulun dulu lagi.
1: Tapi kadang-kadang kayak itulah julak lah bisa jual sampai 2-3 hari kada dapat, tapi iya. Perasaannya jadinya sehari aja ingnya jadinya.
4: Ada juga kejadian itu berjalan sampai kemana ke Gunung Agung sana kelompaknya sana berjalan ibaratnya padakannya hanya aja
1: jaga
4: bawa orang tapi
1: seorang maka becari bisa sampai berminggu-minggu kalau jelak ada yang berbulan-bulan
4: pada saat stumat aja jadinya berjalan
1: karena ini di alam lain tuh kan ibaratnya jadinya berjalan aja ingnya.
4: Iya, bujur.
1: Kalau seorang kan ada siang ada malam ada pagi
4: ada kejadian tuh cilai itu sama juga orang Teluk Lerong juga tuh anak cucunya leh arwah Haji Antung Amin tuh nah yang buarung tuh
1: jadi berapa katanya, hari julak hari itu juga kak julak?
4: Kada lima hari hanya bertamu
0: lawasnya
1: lawas nah itu kalau makanya anu sampai bepukul nyiru tuh kalau
4: kalau itu kan bertamu di jalanan ibaratnya bingung yang anu yang kekanak nih tadi tuh jadi tamu lah orang kan kemana ikam, datang mana jadi wadahnya, aku dibawa orang berjalan tadi jar itu jadi di mana wadah ikam, padahkannya aja di Teluk Lerong kan yaitu ini cerai pengarannya, awaknya nih pengarannya belendir itu nah
1: kayak belumut tuh lah jelak lah
4: iya sama neng kayak yang disembunyikan di pohon karewaya terus ditangati, jangan bermain sanja, jangan bersembunyi
1: anu,
4: sanja
1: kanakan ini kan kadang-kadang kada maasi jula kayak dipadahi kadang-kadang ini kada papa, padahal lah itu
4: iya, itu zaman baru
2: ada apa-apanya lah
4: menwe ini kada tahu am lah menwe ini kalau zaman kita, zaman ulun dahulu kak, itu anu pamali banar men sudah sanja
1: tuh kalau ditangat itu dengan kuitan tuh kan masih dulu tuh kanakan
4: kuitan
2: waya ini anak-anak waya ini kada kayaknya ada pantang kita bahari kalau sudah sanja lawang ditutup jendela ditutup semua ditutup
4: pokoknya mun kada ada bulik mun kada bulik sanja tuh mama abah tuh becari tuh kemana tuh
1: bujur karena kan kadang-kadang lah julak lah tapi kan ibaratnya orang percaya kada percaya kan kadang-kadang pas sanja-sanja tuh kan orang banyak membuang julak
4: bujur bujur tercilai bujur
1: kada tahu kita ini
4: yang berilmu-ilmu tuh
1: pas sanja-sanja tuh yang lama bulu ya itu kan sudah kadang ketaduran ya
4: bujur
1: sampai waya ini tuh julak kan makanya jadi, kadang itu. Kuitan tuh kan madahi kalau sudah sanja ibaratnya ajan kita di jalan tuh gin stop dulu ibaratnya jangan berjalan
4: kalau zaman ulun lagi halus lah pokoknya mengkeda di rumah sanja tuh mama abah tuh ribut tuh mencari itu
1: tekutan julak kayak kalau apa-apa apalagi anak semata wayang jarlah nah
4: bujur sekilai
2: asal jangan matanya wayang lah
4: tahu lah hasil tata tuh ngerti lah bahasa ulun
0: ngerti ay
1: terus kayak apa tuh julak pastinya berdapat tuh julak sudah dengan
4: ceritanya jadi itu di mandi lah dia yang
1: mandi biasanya dimandinya biar kada sawan kalau julak
4: iya dimandi itu hanya di iya pang ditampung tawari ibaratnya kan yang kita pakai segala bubur abang bubur putih itu ditampung tawari ibaratnya ditangati pokoknya di apa ngarannya di
1: dipagari
4: dibayari
1: kayak itu biasanya dipagari julak
4: iya dibayari dimandii dengan anu dengan apa kain kain kirang biasanya dicilai. Dimandii ba anu beistilah.
1: Ya biar enggak ada bubulik lagi itu Najla kadang kan bisa dikriau pulang.
4: Nggih. Makai segala wade tumpi, batan wade cucur itu 41 macam.
1: Jajanan pasar Najla lah.
4: Iya. 41 macam juga.
2: Ya kita tuh 41 macam apa-apalah namanya tuh lah.
4: Iya, segala cucuk segala pokoknya macam-macam kan ada juga pengarannya pokoknya 41 macam padakannya.
1: Jajanan pasar jar orang
4: tuh. Nggih, segala apam segala
1: duit. Bujur.
4: Pokoknya asli.
1: Bubur habang bubur putih Jepang sudah.
4: Iya. Itu pengkesah cilai tapi pengalaman ulun memang pengalaman tuh lagi halus tuh
1: tapi memang bujur jawabang julakai sampai wajah ini julakai cuma kan gitu. Orang-orang aja yang anu percayalah julaklah
4: iya
1: kadang-kadang
4: pokoknya kan pokoknya kampung kampung ulun tuh lerong tuh pokoknya kampung istilahnya kampung mistis asli
1: sana kan pada kuburan juga julak
4: iya asli mana ada yang wani mun sudah jam 11 jam 10 tuh iya. Pian.
1: Maka kuburan anu jalanan kuburannya itu kan memang aspal lebar pulang kayak jalan raya di muka RRI ini kan Jula.
4: Iya. Jadi kota we ini mun dahulu pian weh. Rumah sebutingannya ibaratnya kan.
2: Di anu jarak rumah masjid tuh. Jarak rumah ke rumah jauh-jauh.
4: Iya.
2: Weh ini rapat dah.
4: Jadi ulun ingat jadi arwah acil pang lah arwah acil dengan kakak berdua kan mencibuk banyu malam kalau jam 9 jam 8 lah bisa tuh mencibuk banyu kan ke sungai ke sungai makam tuh dulu kan
1: di kiau lah jolak biasanya di kiaunya tuh jolak
4: jadi
2: tersinggah kan
4: naik pada anu kan pada naik pada sungai itu cilai kakak dengan acil tadi melihat bersusun orang berjalan putih bersusun mulai anu tuh masuk ke pendopo kuburan naik ke darat
0: serem
1: ini anu mandian jar orang telah jelak
4: iya bersusun apalagi acil aku acil dengan kakak anu tadi kebeliangan kada mau lagi coba
1: bujur awan dulu kayak
4: iya
1: apalagi nah, pernah melihat
4: itu iya. itu cilai kayak itu juga terus ada juga pas zaman itu kan tahun 73 atau 72 gitu kalau jadi biasanya orang ini kan anu pabrik jamu air mancur kan jadi bulik karena percayanya kayak itu tuh sekalinya tak ditahannya oto nih ben oto auto air mancur atau jamu nih tahannya kada kawa jalan kan mesin hidup tapi kada mau jalan otot purunai hidupnya mercon
1: terus
4: hidupnya mercon kalau imputarannya ke kuburan tuh apalagi melatup jadi otot tuh berjalan tuh orang cilai masuk ke dalam kesakit
1: dilepasnya langsung jelak lagi niat hajut juga mungkin sawan
4: jadi makanya dulu kan gang raudah tuh jalan raudah tuh dulu namanya gang kubur dulu kan pokoknya istilahnya di situ tuh asli tapi yang bubuhannya jopang istilahnya yang tahu
1: orang-orang yang bahari yang laut tinggal di sana Najulak lah
4: iya
1: tahu tuh sejarahnya
4: iya biasanya jadi gang apa jalan raudah tuh dulu kan yang paling jauh tuh pas gang raudah satu tuh aja sampai ke atas sana sampai raudah lima tuh hutan asli hutan
1: iya mana tinggi-tinggi anunya tuh julak pohon nasi tuh julak
4: apalagi kebun buah orang cilai kebun cengkeh segala di dalam tuh kan dulu kan wah ini ya sudah kada anunya lagi sudah sekarang, jadi rumah orang berataan.
1: Iya. Tapi bagusnya yang di Teluk Lerong tuh kuburannya bagus rapi, julakan.
4: Nggih, bujur wah ini.
1: Wah ini bagus sudah. Karena pinggir jalan kan julak.
4: Nggih, bujur. Jadi jalannya aja kan ganal wah ini sudah ibaratnya bisa auto bisa berjalan. Mendulu jalan tanah naik ke rumah.
1: Nggih.
4: Malam tuh menyusudah anu pian. Kayak ada yang menghimpun tanah mulai kuburan tuh ke dini rumah tuh isuk-isuk dilihatnya licak tuh rumah
1: Tagurnya tuh jelekai.
4: Ngeri. Pokoknya asli ngeri itu bang di anu di kampung.
2: Rupanya nya malam tuh jelekai bemainan lepoan kapa kan dirinya bahan tanah kalau bimput-imputan ninya.
4: Pokoknya dipesani bila sanja jangan ada yang silanya jangan keluar pokoknya di rumah.
2: Iya.
4: Zaman dulu kan kedada lampu listriknya kedada.
2: Iya.
4: Lampu anu minyak lampu teplok
2: aja. Iya, obor.
1: Habis itu kadang-kadang baru anu ada strongkeng tuh.
4: Iya, anu petromak kan lampu strongkeng di tangan itu.
2: Lampu strongkeng.
4: Iya. Itu kisah cilai.
1: Iya. Ah, jelas anak lagu apa pian?
4: Nah, ulunan aja apa nih ngarannya yang apa? Bujang Mandastana itu apa judulnya, Cil?
2: Apalah? Bujang. Coba.
4: Bujang Mandastana tuh.
2: Bujang Mandastana. Apa ya?
1: Yang bujang kan
2: aja lah ya.
4: Ah, gak ada tahu juga anu Acil Tata tuh.
2: Kada hafal nah lagunya.
4: Iya. Ulun kada hafal judulnya, cuman baitnya ya ada mendestananya gitu nah.
2: Ah, coba nyanyikan julak. Nah.
1: Itu kalau kedada Acil Tata berkiki-kiki julak anak lagu apa lagi julak?
4: Kayak ini aja sudah lagu anu aja sudah. Patin Bebanem aja.
1: Oh, nyamannya
2: Patin Bebanem. Iwak Patin
4: Bang. Iwak Patin Bebanem.
1: Bebanem licik ada nyambal pulang
2: aduh.
4: Sambalnya sambal asam pulang mantap.
1: Nah, sudah. Anu ada ampalam lah licik.
4: Iya,
1: aduh. Lapar parut nasi panas.
4: Nasi nasi anu baras-baras mayat pulang
2: kan. Kita liur-liur baras baru.
4: Iya. Asli. Heeh. Cilai. Ulun terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama juga.
2: Sama juga.
4: Asegan bubuhannya aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengalaman Sidin kalau kayak itu jengnya. Tapi sampai wayah ini
2: masih
1: kadang,
2: masih lah.
1: Kalau Acil Tata percayalah.
2: Percaya kada percaya. Nah, iya kada. Karena di depan mata.
1: Ini kada terlihat
2: tanpa. Iya, kada pernah mengalami. Jujur, karena selama ini di rumah aja kalau misalnya maghrib pasti mama udah mengasti
1: ya bilang, bagus aja. Hanya menghindarin lah, Jangan sampai ditaju.
2: Tapi kalau zaman wayah ini amun anak hilang kada terpikir ke situ. Iya, paling berjalanan kah kemana? Kada. Pikirnya diculik orang.
1: Bisa jadi. Nah,
2: lagi ya kan?
1: Bujang lah.
2: Kalau pikir ke situ kedada. Nah, Acil ngalami itu. Beda zamannya sudah. Kena dulu kita berkisah kalau itu kan.
1: Kita terima dulu telepon.
2: Terima telepon aja dulu kita. Di WhatsApp juga ada nih, Cil. Dari WhatsApp dulu ya. Mati. Bentar ya. Halo. Salam budaya.
5: Budaya Kancalam, lawas benar menunggu.
2: Iya. Alhamdulillah pian anu tahan menunggu. Mengantri jelas. Setiap menanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya jelas.
5: Budaya Kancalam.
1: Dengan siapa di mana? Orang jauh kayaknya nih.
2: Lokulu.
5: Orang jauh Lokulu Durok Karunding.
1: Ah, Julak, mendengari kisah yang tadi, pian percaya jua lah Julak.
5: Ulun ini bukan percaya lagi, ulun mengalami seorang.
1: Nah, terus pengalaman pian kayak apa di Julak?
5: Ini kan ngaku pengalaman waktu di Palehari, begawi di situ di Tambang Batubara. Nah, jadi kawan ulun ini kan jam 1 jam 12 itu kan mantarian, kalau makanan untuk makan karyawan ya kali. Nah, jadi kan sewangan ya kalau mengantar. Nah, di situ kan ada kopi, ada wadai, ada nasi kalau kan.
1: Mundang itu lah kai.
5: Nah, jadi kisahnya kalau ulun ini kan berkisah. Punya seorang berkisah juga kan, ulun ditempat dia di situ. Nah, jadi udah orang itu udah mengisahkan orang sana, kau kampung sana itu ada masih pembunuhan di jalan situ tuh kan, bekas mati orang dibunuh. Nah, kisahnya tuh. Nah, jadi kan kenapa anu nih lihat kasih itu tuh anu nih kendaraan mobil kami kadang-kadang berjalan kan berputar tapi ulun turun bukan aja benda ini berputar aja. Nah, jadi apa nih kau nih
2: ban berputar tapi kada berjalan.
5: Kata mau, kata mau jalan, kata mau. Belum, belum, kan jalan. Astagfirullahaladzim jalan nih. Jadi ulun sadar kan.
1: Bawa makanan.
5: Dapetnya ada.
1: Pon. Ada bawa makanan kan?
5: Ya kan ulun sadar kan, ingat ulun nih gawin. Iya. Gawin orang nih ulun pas gawin di nyinto di hutan udah dapat pengalaman ulun kan. Nah pengen cek ada di mobil nih. Tadi ingat kah? Ini orang anak anu kena anak minta nih bau-bau nih ada bau. Yeah. Ada bau ganyer, ada bau harum nih orang mau lewat nih, hendak minta nih. Nah jadi biasanya tuh kita nyata nih ano jelai-jelai, ubun pian kan. Nah jadi ulun itu betawar aja kan. Namun hendak ano kami hendak lewat, nah kami hendak mencari makan untuk anak bini. Namun hendak mengdibak di dalam kamarnya kami dari ina, bau ina barang. Namun hendak, nah ambil aja ulun berkisah kan. Amun handa, karena kami dari ina kopi kah, teh kah, atau makanan. Jadi kesannya tuh kan memang nggak ada enak. Jadi kok ditawari gitu aja udah no. Apa namanya tuh kadang langsung diberi timbel kan deh bang. Ditawari aja kan, kalau sudah no sampai sudah.
1: Iya.
5: Mau jadi sampai kan? Jadi tawaran kan hilang bau kan?
1: Iya.
5: Nah jadi kesannya tuh hilang bau tadi kan oleh. Nah jadi hilang bau tadi, jadi putar jalan matikan kan untuk mesin. Mati jadi bobot ulun. Nah kami empat lewat lah, jangan diganggu lagi lah. Hidup-hidup aja, maksudnya sudah hidupnya langsung. Ada apa-apa
1: anu, jalan nah, jadi, itu lah jelak lah, kada bawa pamitan tuh nah lewat kayak itu nah jelak.
5: Nah, kita kada tahu cuy, akilah kayak iya. Kita kada tahu pada jalan
1: Ucur.
5: Orang situ bekas orang nganu kan, bekas orang mati kan.
1: Ya itu, nah, bahasanya tuh kan, kita tuh kan, ya itu, bahasanya kan karena kita kada tahu nih lah, culak lah.

0: makan anak makan itu anu permisi itu pangda
1: bujurnya
0: kalau kita kan dipermisi karena kita sembarang orang malah orang kita kan melihat orang
2: bujur kita kan melihat
0: nah jadi kalau
2: pastinya ada di higa kita kita kan melihat julak lah
0: makanya itu mau nah, jadi kita anu usurin jernih tadi lah usurin jernih kata itu usurin jernih ini menurut ulun ini kawan ulun juga suaranya nih cuma hidin nama hidin berubah di perempat ini nggak tahu banget tuh bisa ringin kan di rasa runding itu cuma nanti kan cukup biru umurnya ada di sini kan
1: kalau memang nah,
0: jadi kisahnya ini adalah masalah yang kehilangan anak orang bukan dan ngiru itu yang nyata lo bisa di Tenggarong ini nah di Tenggarong ini kan di sama di Tenggarong seberang ini kan ada kalau pamancar mencerah ke Tenggarong di Tenggarong itu Karita Genteng itu kan udah kali jembatan di bawahnya leh
1: ada.
0: Nah, ini lo menyesalkan sedikit lah nah di situ ada kejadian orang tua tuh hilang di situ di sebuah orang tuh nah jadi orang kemana nih orang tua nih hilang berapa hari kedua orang tuh ngitung kalau itu tawas orang hilangnya aja padahalnya hitungnya jauh-jauh busur jadi itu sehari dua hari aja padahal orang menghitung di bulan-bulan kedua-dua sekalinya sekalinya tuh apa kisah orang Katinting tuh melihat orang Ncis nih kan orang Ncis mau apa bolak-balik tuh itu tuh gak beda orangnya tuh bersentakan di bawah rembut di bawah janu tuh nah jembatan tuh ya itu orangnya yang kita cari itu ya nah orang manggil caranya nih sengakan nah nah jadi kan disembunyikan di bawah anu acil pengarahnya di bawah jembatan Tenggarong seberang tuh nah
1: itu kan jar anu tuh biasanya jar orang tuh kan istananya di situ jelak orang-orang anu tuh
0: apanya?
1: Ibaratnya kan di bawah jembatan tuh jadinya istana yang di alam lain itu julak.
0: Ya itu istana anu, istana orang kita kan udah tahu kan.
1: Kita kan udah tahu. Cuma untungnya ada yang melihat lah julak lah.
0: Ya itu alhamdulillah gitu dan dibuka kan orang anu mata orang tuh nah. Julak balik kan orang kan kadang-kadang besukan, kadang-kadang orang meluntah, kadang-kadang nyerterum kalau kan sampai kalau ke sana kan melihat orang duduk orang tua aja bersimpakan ya kadang berada orang tua aja bergerak ada kan, duduk lupa mau ngeliat menu jadi kan, jadi nang tukang cisnya kisahnya melihatakan itu si, ada siapa orang tidur jembatan itu juga lihat di orang jadi kan masyarakat Tenggarong seberang itu kisahnya oh ini yang kita cari yang hilang nih selain lagi sudah jadi diambil itu ya kademu kesan dia murangnya tuh orang tua tuh orang tua lah anaknya hilang orang tua nih
2: padahal tua lah
0: tua pian ya kalau dihitung-hitung tuh kita 50-an ya umurnya cuma masih anak kan masih kuat gitu nah jadi namanya orang tua hilang kan ribut dia bukan kakak anak tapi mah hilang orang tua bilang hilang ribut
1: bulan kalau culak
3: lawasnya itu
0: apanya
1: yang lawas hilang tadi kan hilangnya kan lawas kalau apa bulan-bulan jarpian tadi
0: ya lawas nih bulan-bulan nih kisah-kisah orang yang di yang ampun rumah di seberang tuh jadi cek dulu
1: lah jadi diobati kan culak
0: nah udah benerin jadi tadi kan di tampung tawari di minumi kan dia nih biar kali kan di kisah aku nih bilangnya dua orang berjigitan udah bangsaan minum-minuman di situ terame bujur pokoknya makanan tuh banyak bener makanan sana tuh di kisah hidin kan kan di alam gaib penggisahnya tuh orang mengisahkan kisahnya kita kan udah tahu ya kan nah itu tadi tuh di bawah jembatan Kereta Gantung kan mungkin pernah ke Kereta Gantung tahu tuh jembatannya di bawahnya tuh
1: tahu tuh lah kayak sekarang kan sudah kada di anu lagi udah Kereta tutup Gantung sudah. Tutup sudah tapi sampai ya, ewa ya ini julakai anu di situ tuh juga masih anu masih kuat tuh situ julak.
0: Nah, ulun kan ini berkisah kedua pagi lagi berkisah lawas waktunya nih.
1: Ini kan apa apa julak?
3: Lanjut julak.
0: Nah, ini ulun kan ulun kan begawi di pulau Walele. Pulau Kumala tuh kan. Nah di situ kan ulun boleh sempat begawi memasang waktu AMTG anu semalam tuh nang gulkar tuh kan nabi malam ya sampai 3 malam di situ yang dikisahnya sedikit yang mengerikan bang ulun kan burung kan di kotak anu tuh nah di kotak apa orang tuh jadi di situ tuh kisahnya tuh ulun dikacak orang tuh nah di anu tuh maka nama ngacak tuh kalau udah salah ulun lihat ke orang lah mata ulun menurut tahu dia karena lah tinggi

0: besar orangnya. Jadi kalau kemala ulen kan begawi tiga malam paling sana begawi pengalaman ulen tuh banyak punya kata ucap aku nih. Jadi kawan ulen kan kenapa anu kenapa ikan gila aja kode gak ada apa pajak orang nih anak anu nih di aku di paling kali aku nih anak mengatak siapa kode gak bersuara kirang lah orangnya segalanya kesalahannya tuh ulen kan tiba anu apa dia orang sama makan anu busuk ulen nih kan pemburung tuh membawakan pizza, pizza apa namanya sama makanan yang orang Sugih itu.
1: Iya, pizza. Pizza. Anu, orang Banjar tuh lah martabak lah. Lempeng ya.
0: Martabak. Om kami juga di Banjar lempengnya menyambut namun itu orang Sugih yang makan pizza. Aku di suatu umur kan juga makan pizza.
1: Ini lempeng kita orang Banjar.
2: Lempeng.
0: Jadi makan itu kan pas anak maghrib tuh makan kada bertawaran lah kisahnya nih kan.
1: Biasanya jar kira-kira
0: ulun itu kira-kira kan lu
1: itu lah. Buang sedikit jar orang.
0: Ulun kada ingat nah jadi kan burung tuh.
1: Bujur. Sarik inya julak
0: kan. Jadi sarik sekalinya di pulau tuh ya Allah radhi itu ulun nih. Ada ulun sadaran tuh pengalaman julak yang tapi lo. Tapi kalau masalah gendang nyiru anu tuh itu bukannya di tempat busur jenjani aja di Banjar karena dua kejadian. Dapatkan di mana di pohon kasturi dapatnya pian anu kakanak-kanak hilang tuh. Nah, ada wadah kami tuh kehilangan dua kakanak habis maghrib hilang. Kemana dia mencari mana-mana. Takanya depannya di pohon kasturi nang kan awalnya tuh orangnya. Kesandarnya di pohon kasturi kada papai. Cuma kada bulik di situ-situ aja nyak keliling-keliling. Itu kisahnya dia jalan tadi busur jenjani tadi itu kan. Tapi sama aja kan dia kisahnya tuh. Mencari di tengah malam dia gendang nyiru. Apakah judulnya buka tuh gendang nyiru itu kada paham pang ulun.
1: Anu syaratnya tuh pang lah gendang bekiau tuh nah supaya nya bebulik kalau dianukan.
0: Biasanya ada di gendang pakai gendang apa namanya tuh buah ini jadi kayak itu kipang lah, dah orang ini benar. Berarti mandi agung-agung kan. Tapi dengan dia pulang buka hanmanunya, antunya. Pendengar agung. Allah Akbar.
1: Julak kena kirim salam dengan siapa Julak?
0: Salamnya tadi lah untuk Bosu Rinjani, Abu Haman Jekel, Abu Masran. Ada yang di belakang kan siapa nama masukin Pak Besok Amai, Julak Amai lah. Untuk Bosu Rinjani tadi nih, ini kawan lama ini kayak tanya nih, mudah-mudahan Bosu Rinjani ini kenal dengan suara Julak nih. Ini ada lain lagi teman dua nih. Itu aja lah lagunya nih apa nih?
1: Enak lagu apa pian?
2: Lagu apa pian?
0: Lagu Banjar bisa lah.
1: Iya, lagu Banjar memang
2: lagu Banjar kita ini. Mun pian aku bisa lagu lain banjar, jangan. Jadi,
0: anu aja nasi dani apa nih sama kan lemping bagus tuh lagi kayu juliring yang buahkan tuh.
1: Ada kak anu yang coba liatin temakan lempeng.
3: Temakan lempeng gak ada. Yang lain kak
0: ada apa di situ?
3: Bentar ya. Ada lagu ranjang wasi banyak iba sabar nanang galuh sama galuh banjar. Iya itu nanang galuh.
0: Iya banyak sudah mendengar. Apalagi satunya tadi apa?
3: Banyak iba sabar.
0: Nah itu aja sudah banyak iba sabar.
3: Oke
0: siap jelas. Salam dengan siapa jelas? Tuan.
1: Kirim salam seberatan kak.
0: Pertama dulu Acil Mila, yang kedua Acil Sasa le. Satunya siapa tuh?
2: Acil Lewi.
0: Acil Ili, mudah-mudahan pian keberasaan sehat walafiat lah.
2: Amin.
0: Acil. Ibaratnya tuh kada kekurangan duit, mudah-mudahan duitnya bertambah terus pian-pian.
2: Amin.
0: Jatuhnya luas seperti air mengalir lewat pian janda.
2: Amin.
0: Dan dengan Julak dia kada bosan-bosan mendengarkan Julak bepandir. Karena Julak nih penggemar setia di perempat. Atau gerang acaranya nih dia anu le be kisah ya.
3: Pantas okay. Banjar.
1: Acara Pantas Banjar Julak.
0: Nah, itu ulun tunggu-tunggu itu pokoknya sampai jam berapa aja ulun tunggu ya itu nah.
2: Okay.
0: Jadi Julak nih mengapa terima kasih atas waktunya lah pian-pian.
2: Sama-sama.
0: Mendengar kehadiran ulun mudah-mudahan pian Ya, keberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Culak serondeng lah.
3: Gitu kisahnya lah.
1: Nah, di belakang culak serondeng coba kita coba, terima.
3: Ya.
1: Habis itu baru kita berlagu.
3: Halo, salam budaya.
4: Budaya kan salam, Cil.
3: Woi, nyelamai.
2: Wey.
4: Apa kabar Acil Mila?
2: Alhamdulillah.
4: Ading yang manis si Acil Tata.
3: Wih, baik.
4: Nah, biasanya gemoy. Wah, ini Bu Kurus kah?
2: Masih gemoy, pokoknya masih gemoy.
4: Masih kah?
3: Aduh,
2: masih gemoy lah.
4: Ya,
2: jangan dirubah kalau sudah gemoyan, gemoynya.
5: Jangan gemoy-gemoy. Ada yang tersinggung nah.
2: Nah, kalau aduh, berhadapan lagi.
3: Aduh.
2: Kirang dengan habang ya.
3: Iya.
4: Yang gemoy itu yang nyaman.
2: Nah, ya. Cel tuh, kalau Cel, jangan tersinggung Cel. Semangat Cel, semangat.
4: Biasanya yang gemoy itu senyumnya bagus biasanya.
2: Tuh,
3: kalau Cel, bujur, jangan sebanter,
2: bucur.
4: Iya, suka tersenyum.
2: Tapi kena kalau anu disanjung terus kena cilewi siupnya.
5: Siup pula.
4: Aduh, ini kesannya kesahan lah alam sebelah lah.
2: Iya, ada nggak pengalaman pian?
5: Bah, banyak.
4: Kalau pengalaman kedade cilai karena hantu-hantu itu kawan ulun semuanya.
5: Takutan lawan nanjuk amai.
2: Kawalan si Dendar.
4: Kawalan semuanya. Bangsa yang di langit, bangsa yang di awan. Penunggu dataran, penunggu lautan, nah, itu kawan semua, lu tahu semua orang-orangnya itu.
2: Julak, ada pernah pengalaman lah Julak, ibaratnya tetangga kah atau siapa yang ibaratnya
4: hilang? Oh, kalau tetangga cilak. Ada yang hilang, Julak.
2: Pasti kan biar pasti umpat bercari kalau Julak.
4: Ada dahulun suruh, bulikakan sudah, ya bentar ada dibulikakan, ini kan pematian kena bubu. Ini ya bubu ini kan pematian kena, ya kan, tunggu aja. Kacapnya langsung ada di bawah pohon salak.
2: Tapi hari itu juga kan tuh lah.
4: Sehari semalam.
2: Oh, sehari semalam.
4: Ribut kakak-anak itu memang indigo juga yang melihat sosok kuntilanak itu nah. Jadi mungkin di kawaninya kah inya malih rupa kan jadi sosok cantik. Atau merubah jadi wajah mamanya kah?
2: Jadinya nah, umpat lah jolak lah.
4: Umpatnya iya.
2: Jadi bawahi.
4: Nah, ini kemarin ini baru-baru ini ulun bertemu dengan kekanak juga cilai. Rupanya indigo juga kekanak tuh umur 4 tahun. Jadi kada biasa bu ulit-ulit dengan ulun bu mainannya kalau ulun duduk menunggu motor di servis tuh. Di seberang jalan. Sekalinya ulit-ulit, ulun curiga sudah batin berkata nih anak indigo nih. Iya kada biasanya, biasa kalau orang mau rapat dengan aku tuh ada sesuatu. Ya sekalinya bujur. Melihat pocong. Om bilangnya tuh di pohon pisang om. Apa? Dia enggak ngomong pocong, dia kada ngerti apa itu pocong. Dia bergerak aja tangannya dimasukkannya ke kantong dua-duanya baru dia loncat-loncat.
3: Takutkan.
4: Iya. Ujar neneknya, itu pocong om bilangnya. Oh. Eh kamu lihat pocong kak? Iya bilangnya. Mana? Itu di pohon situ. Dia lihat ke sini. Iya. Jelek atau bagus? Jelek om ya. Terus di baru pocong itu lari ke belakang sana kalau di bawahnya tariknya tanganku itunya ke sana bilangnya. Nah ditariknya. Ya kemana sekarang pocongnya? Itu di situ di sebelah rumah orang itu. Langsung aja gue bilang kan, eh jangan kau jangan ganggu anak ini ya nanti kau bawa dia hilang nanti bingung orang nyari. Ya.
2: Masih jadi gue bilangin,
4: iya jangan cari masalah aja gue dengan anak ini kalau gue jadi masalah, kau nanti gue cariin, gue tahu rumahmu di mana, iya kayak gitu. Langsung diambilin neneknya. Jadi neneknya ku pesanin dengan kakinya. Nek, hati-hati anak pian nih, anu cucu pian. Karena barang yang bubuhannya itu bisa memalih rupa.
2: Iya, nyerupai siapa, ya, keluar orang rumah.
4: Sebenarnya pocong itu sebenarnya itu bajunya aja, Nek. Itu sejatinya bukan itu. Karena untuk masuk ke portal ke alam manusia ini ya harus pakai ada bajunya, istilahnya itu ilmunya. Ini ada portalnya di situ, memang ada portalnya gue lihat. Nah itu, jadi Dia bisa maling rupa, bisa menyerupa anak-anak, teman-temannya sebaya, karena di bawahnya cucu pian ini bisa hilang. Iya kah? Ku pesannya anaknya, jangan jalan-jalan tuh ngomong sama nenek, sama kai, sama apa.
1: Makanya lu jalan sorangan pulang lah, culak lah.
4: Iya, sorangan wak. Wani-wani juga, bang. Kadang di samping mamanya melihat juga, om bilangnya sosok bebinian. Ya gak apa-apa aja, kalau yang di rumah gak apa-apa, nyanyi jagain itu, tuh khadamnya itu. Itu khadam. Jadi, ulun nasihat, khadam cila ya.
5: Khadam.
4: Ya, khadam dengan gampiran hadam. Beda cila.
1: Gampiran lain juga kayak.
4: Lain, khadam dengan gampiran lain. Kalau khadam itu dia yang jaga itu. Ya, biasanya kalau orang yang mempunyai khadam itu biasanya ada turunan kasta-kasta tertentu. Nah itu. Jadi cila, kalau masalah batapuk niru itu adanya pernah ulun ini ulun kada masuk pang lokasinya di ini di lapangan golop Pak Tomo itu.
1: Seberang sama jalan sana.
4: Itu cila. Wah, ribut semingguan dicari. Gua gandang niru lah.
5: Jadi habis niru tuh di
4: pokoknya maghrib begadang niru aku
1: lihat. Itu dicari ganal kah kada? Tuhakah?
4: Tuha orangnya. Orang yang biasa mencari bola-bola golok kena.
5: Oh iya.
4: Hilang, kada 2 hari sudah kada bulik-bulik. Mati kah apa kah dia kan? Sekalinya ditakuni ke orang yang hawas kan, anu jadi sembunyikan orang 4 orangnya. Nah, di Gunung Lipan itu kan ada kampungnya itu, kampung orang gaib. Itu bubuhan itu yang apa namanya nih yang suka nyembunyi-nyembunyikan orang itu nah. Nah, yang paling parah itu kalau di Gunung Lipan itu sosok Lipan itu jahil itu. Itu bahaya itu, jahilnya bisa nembus portal manusia. Tariknya itu jam-jam sama narik itu. Ini bilangnya ya portalnya tuh cile kayak goha tuh nah, Cil. Sekitar 4 meter kali 3 meter lubang itu. Dia bisa menarik. Bisa ada yang menunjuk, makanya kita masuk ke alaminya, ya kayak itu portal tuh.
1: Anu hilang. Ada kayak ada be anu be apa jar orang bepagar-pagar tuh
5: aja.
4: Lubang, ya sejenis lubang jelas.
5: Ada pintu anunya.
4: Pintu portal itu sama dengan lubang atau lawang sama. Jadi 4 meter 3 meter tuh hati-hati itu, bila orang bisa melihat portal gaib itu. Di pepadahi banar jangan tapi hana duduk-duduk paraks itu kok pina ditarik ke orang
1: ingat lah julak tak ingat si par
4: nah itu
5: takutnya
4: jadi
5: itu bisa masuk kalau bisa keluar
4: ya, yang keluarnya ini ngalihnya bubuan alam sebelah itu kan bisa mengeluarkan
1: orang-orangnya juga yang bisa
4: ya bisanya mengeluarkan cuma ada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentunya kan bisanya kan ini adanya langsung bebas pang keluar masuk. Ini ada portalnya juga. Ada waktu-waktunya juga. Nah itu. Jadi banyak sih pengalaman-pengalaman gaib itu. Terutama di tempat-tempat sunyi yang kadada terdengar suara ajan. Ya kalau ada orang dengar suara ajan itu makhluk gaib itu panasnya cilai.
1: Ya terbakarnya.
4: Ini disembunyi di dalam pohon, di batu-batu, gunung-gunung batu itu rumahnya situ. Dalam banyu, di lautan, itu rumahnya. Nah itu.
5: Jep.
4: Ngeri. Kalau ulun aja sosok buaya kuning, buaya putih itu tahu.
5: Nah, aman putih. Aja kalau anu julak amai ini.
4: Sosok macan hirang, macan putih, yang ganalnya kayak kambing, ada yang kayak lembu tuh ganalnya. Nah itu, yang paling ulun tuh pernah di ini, di Kutai Lama, di makam raja yang paling atas tuh nah. Itu khadam raja tuh ada macan putih situ, itu termasuk kuat itu, anu macannya itu, khadamnya khadam raja itu. Nah itu bersahabat dengan ulun tuh cewek. Karena aja lah macan putihnya situ. Ulun pas maghrib ke situ
1: batinnya menjaga itu lah kayak.
4: Iya, hanya menjaga daerah situ. Ulun ditariknya ke situ. Jadi ke atas saya. Ulun ke kuburan sebelah situ di luar makam raja itu.
1: Oh, yang bisa melihat cua. Yang bisa melihat kan memang bahasanya tuh jadinya di kiawinya karena kawalan,
4: ya
1: kan?
4: Ya, assalamualaikum, ya, apa kabar? baik aja aja di sana. Oh ya aja, aku kesini habis silaturahmi aja, ada anak apa. Oh ya sudah, jadi jadi kawan tuh kan. Nah itu jadi hadamnya raja, hadam raja-raja di Kutai Lama tuh lo berkawan di situ cila ya. Macan putih itu tinggi ilmunya itu, yang paling atas. Pian hati-hati bila ke atas tuh, ada portal gaibnya juga situ. Nah kalau yang di makam Habib Abdurrahman bin Misayah, nah itu sosok putri banyak jaga situ. Nah di kelilingannya makam masjid itu nah, itu banyak sosok putri di situ kayak emban-emban itu nah. Nah kalau orang hawas melihatnya, kalau orang kada hawas ya biasa-biasa.
1: Orang-orang nah, aja yang bisa melihat
5: kada ya. Jadi yang kada dilihat pun kada hawas.
4: Kasap lah. Ya kasapnya ada dua, kasap hisi, kasap maknawi. Kasap hisi itu ada 7 tingkatan, kasap maknawi itu ada 7 tingkatan juga. Ini penglihatnya beda-beda tuh cilai. Nah, tergantung asahannya. Tapi kalau orang indigo itu mulai lahir biasanya diberikan Allah Ta'ala anugerah. Tujuannya itu bukan apa, ini melihat-lihat kayak itu tuh supaya bisa nolongin orang kayak orang kehilangan-hilangan.
5: Iya. Yeah. Nah, akhirnya bisa mengobatilah.
4: Ya, yang orang dikirim-kirimi teluh, santet, itu melihat itu cilai. Melihat itu wujudnya itu benda-benda itu sebenarnya benda gaib. Nah, itu. Nah, ngeri cilai kalau melihat-lihat yang kayak itu kalau nya kada tahan. Apalagi kuntilanak. Kalau sosok kuntilanak tuh riget pokoknya. Iya berarti saya kada berjajak ke tanah itu. Nah itu di lapangan golop tuh ada tuh di sebelah situ. Nah oh, itu ngeri tuh, ganas itu cilai. Iya duduknya di pohon biasa. Tapi kalau kita melihat supan ininya.
1: Anu, nya di situ kan pohonnya tinggi-tinggi julak.
4: Iya.
1: Ngeri
4: ya, kalau kan. Iya kalau nya cilai bubuhannya itu bila kita bisa melihat ininya supan ininya. Kayak itu nah.
1: Menyumpan lah. Orang,
4: iya supan ininya. Ya kayak itu.
1: Ya, apalagi nya udah julak amai lah.
3: Iya, umah. Salting lah.
5: Tunduk itu pang lagi sudahnya.
4: Nah itu jadi hati-hati banar tuh. Bila bertemu sosok lipat itu yang paling ganas. Tapi kalau pendugu dataran itu yang paling ganas itu sosok macan. Itu yang paling ganas itu. Hati-hati bila ketemu sosok macan itu.
1: Iya julak. Julak kena kirim salam
5: dengan siapa julak? Kita di hadapan ulunnya macan juga, manis dan cantik.
4: Nah itu lain lagi.
3: Waduh lain lagi tuh.
5: Macan kemoy.
4: Ya sudah. Ulun pamit. Siap. Yang penting di dalam hati istighfar itu aja. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak pengalaman julak kamai ini lah.
5: Iya, apa-apang lah.
1: Anu kita putarkan lagu dulu deh, dua ya.
3: Oke, kita putarkan lagu dulu ya. Tadi ada lagu apa tuh? Berambar-ambar pisang, lawan luak patin bakar. Oke, kita putar dulu ya.
5: Patin babanam.

Rondep sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, iwak patin bakar lah lagunya tadi lah.
1: Bebanam.
0: Bebanam.
2: Anu ngolah lapar paru.
1: Patin bebanam.
0: Nah, Cil, ini juga sudah ada yang nanya dari tadi ya, tapi belum sempat terbaca. Dari Julak Haris di Jogja, jawabannya.
2: Alhamdulillah, Jogja mendengarkan
0: ya, bujur. Jadi, Piani Betakun, kalau tradisi memukul nyiru itu terjadi di kasus orang yang diyakini menghilang di tanggal khusus, ada enggak? Misalnya di bulan Ramadan kah atau di bulan Zulhijjah, itu kayak apa caranya tetap memukul nyiru kah apa gimana?
2: Ya tetap, biasanya kan kayak itu kan kadang mandang bulan apa bulan apa.
0: Sama aja lah.
2: Sama aja.
0: Itulah jawabannya.
2: Biasanya kalau di bulan Ramadan tuh kan jarang lah, karena ibaratnya kan bulan suci Ramadan telah bulan
0: Ramadan.
2: Jadi orang kan lagi di kerangkeng kan.
0: Bujur.
2: Yang masalahnya nih orang kitanya ini yang. biasanya bujur. Tapi kalau di bulan suci itu biasanya jarang.
0: Jarang lah.
2: Karena ibaratnya jar orang tuh lah, orang-orang halus-halus itu kan di anunya. Dikurung lah bahasanya kan kayak gitu.
0: Bujur, jadi aman lah kalau bulan
2: aman
0: Ramadan.
2: Aman aja.
0: Gitulah jawabannya lah dari Julak Haris di Jogja nih ya.
2: Memasukkan lah Julak Haris nih, jadi menang hari juga kan. Ayo Haris, masukkan Riz. Mudah-mudahan Jogja sehat selalu ya di Jogja ya.
0: Nih kita angkat satu lagi Cil lah. Soalnya sudah menipis juga nih lah.
1: Bujur. Nah, hampir menipis dia.
2: Menipis.
0: Bentar ya, satu lagi lah. Halo, salam budaya ya.
3: Assalamualaikum, salam budaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
0: Julak Iis.
3: Selamat pagi. Alhamdulillah.
2: Nah, Julak, ada pengalaman lah Julak.
3: Alaman banyak aja lah, cuma alih yang ngisahkan lah sudah banyak tuh kisah hubungan yang sudah sama aja.
2: Ibaratnya tuh kurang lebih aja lah Julak lah. Tapi kalau yang pian ngalam ini Julak, berhari-hari juga kan Julak?
3: Ada.
2: Yang hilangnya?
3: Ada dua malam kita juga. Ya ketemu tuh. Sama aja bang posisinya itu nah. Ya berketemu tuh ya kayak nong kayak walut tuh bang awak dah licin.
0: Nong gitulah. Licin anu.
3: Ini ada masalah apa katanya aku di
2: ya karena kan bahasanya kan inya kayak dimakan nih di sana lah Julak lah. Jadi bawaan itu kayaknya.
3: Tapi yang kebingungan mencari ya, itu mah.
2: Tapi kan ada cuajar Julak lah, dengar-dengaran itu kan dia jadi makan nih di sana lawasnya kada berdapat. Tapi pastinya bulik tuh kan ibaratnya sudah berdapat tuh karena awak kurus Julak kai.
3: Iya.
0: Makanan hayalan lah.
3: Iya cilai. Cilai sehat-sehat, mudah kesehatan semua cilai.
2: Amin. Julak cilai, Julak Iis lah.
3: Cilai, mudah-mudahan sehat, murahkan rezekinya.
2: Amin.
3: Terima kasih cilai waktunya.
0: Sama-sama cilai.
1: Sama cilai.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, sesi terakhir sudah Julak Wahyu nih.
1: Ini kalau Julak Wahyu terakhir sudah itu.
0: Ya. Halo, salam budaya.
4: Budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam Julak.
4: Aduh, huncit lagi.
1: Memang sudah. Bagusnya tuh Julak Wahyu itu memang penguncit
2: sesi terakhir lah.
0: Tutupnya lah.
4: Apalah.
1: Apal jadi kita itu sudah
2: nggak tahu juga kenapa sesi anunya kan namanya kan sesi
4: karena minggu depan coba-coba di awal-awal kan
0: iya jam 9 teng
4: iya
2: tapi jar Wahyu kalau direncanakan ya itu pang sudah bisa kada ingat ya
1: bisa kada ingatnya malahan sekalian
2: karena kan Wahyu kan sambil belanja kalau
4: Cil ulun tuh kan tiap malam tuh kan gabung di Produba. Nah, jadi ulun tuh kalau jam 9 tuh sibuk ngolah puisi, Cil.
2: Dapat kan?
4: Itu ulun kan anu puisinya tuh sesuai dengan tema gitu. Dan ulun dengar dulu temanya apa nih Produba nih. Nanti ulun pulakan puisi gitu nah.
2: Rami kita di sebelahan garis-garis di Produa nih, Bang.
4: gadis-gadis.
2: Rami pokoknya Rami banget di Pro 2 bersebelahan lawang aja.
4: Nah itu jadi kadang-kadang mau gabungan di Pro 4 tuh telat ya lah.
2: Memang karena apa?
1: Iya, di sini acil-acil. Kita adek-adek. Ketinggalan kita.
2: Apakah ada beda, apa salahnya tuh di muka kita tuh? Ading juga.
0: Aduh.
2: Ading gemoy pulang di sebelah.
4: Iya, mendingan
0: sama gitu. Di sebelah. Di sebelah lebih muda, Cil.
4: Iya, lebih sebelah lebih muda.
2: Lebih anu, lebih anu-anu.
1: Lebih segar, Gar.
4: Iya,
0: Aduh.
4: Ya mending ke sebelah dulu kan buat sini.
1: Ibaratnya tuh kalau melihati di Pro 2 Mangga Anum. Ke Pro 4 Mangga Ringger.
2: Kada apa-apa, Cil. Ibaratnya biar ini berjalan anu apa ingat rumah kalau Cil bebulik ingat ke rumah.
4: Iya, ya, Pro 4 tuh mau rumah dah.
2: Nah, itu sudah. Nah, kita mending jadi rumah. Biar aja ingat keluyuran ke mana-mana, Ding.
4: Ibaratnya kita kan? Pro 2 tuh cuma jalanan aja.
0: Enggak jelas.
2: Cil, namanya lah orang bujang kalau Cil. Kan berjalanannya belalah ke mana-mana.
1: Kalinya bulik ke mamanya juga lah.
2: Bulik ke mamanya.
4: Pian-pian mama-mama.
2: Namanya kan anaknya ke rumah. Bulik gak ke rumah. Karena kan di rumah habis itu kan kita tutup lawang guringan.
4: Iya, tuh.
1: Makanya ini kan kita sudah anak guringan baru yang datang.
2: Yuk baru datang. Nah, tuh kan dibujurinnya kalau
0: muncul lagi.
4: Ulan karminya tinggi itu lah.
2: Dibujuri cacak
4: ya. Ya kalau berkaitan dengan tema tadi ya sudah disampaikan semua anda tuh sama pendengar yang lain dah sama aja. Cuma kalau singkat jelah kalau masalah hilang menghilang tuh, Ulan tuh pernah dapat kejadian horor jil waktu begawi di pernah di Batu Barah itu. Nah disuruh abah begawi di situ, Ulun tuh bagian ini bagian yang mengatur mobil kan, supaya mobil tuh menumpah tanah tuh bujur gitu. Nah jadi Ulun tuh menunggu ini kan menunggu mobil yang datang mengantar tanah. Nah di bagian di wadah Ulun berdiri tuh sepi aja. Tiba-tiba di bawah itu kan ada perumahan di handil kopi itu nah. Nah jadi di bawah ada perumahan Ulun didatangi orang laki-laki baju putih jel. Jadi inya tuh bepadah buang tanahnya jangan di sini. Nah Ulun kan mengira kalau inya tuh orang perumahan situ. Jadi Ulun kada nyaman kan. Nah ternyata buang tanahnya di sana jar. Ya udah Ulun ikut aja kan. Siapa tahu salah kan. Nah jadi dibawanya Ulun ke seberang jalan gitu kan. Nah mengarahnya itu ke arah tebing yang bekas galian batu bara itu. Terus berjalan kan. Semakin
2: sadarlah.
4: Jauh semakin jauh dari mes.
2: Takutnya dibawanya ikan pulang.
4: Nah semakin jauh semakin jauh Cil. Nah Ulun dipanggil sama pengawas Ulun dari mes itu. Rupanya Sidin melihat Ulun berjalan gitu kan. Kemana nih arah bocah nih. Nah dipanggil Ulun nengok Cil. Nah pas Ulun nengok lagi sekian detik gitu Ulun nengok lagi ke depan kada ada lagi orang yang Ulun ikuti tadi jelas. Nah itu kejadian paling horor yang pernah
2: jika Ulun tidak anu larut ke sana.
1: Kada ingat lagi ya bulik lah larut lah.
4: Itu kalau Ulun ikuti wah kada tahu sudah itu.
2: Ya alhamdulillah. Anu Allah tuh masih sayang dengan Wahyu.
4: Masih ada Pro 4 tuh tenang aja.
2: Namanya gin Wahyu kalau Wahyu itu kan Wahyu anu.
4: Nah, kenapa pula?
2: Kada ibaratnya namanya Wahyu ini kan anu utusan kalau ibaratnya Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Jadi masih dilindungi. Ya alhamdulillah. Apalagi kan sekarang kan Wahyu kan masih mengurusi musola kalau
4: iya bujur.
2: Nah alhamdulillah di situ kan masih bagus.
4: Tapi apalah arti semua ngaran Cil?
2: Ngaran kalau itu ibaratnya ngaran itu doa loh. Urpitan dari apa ini apa arti ngaran ikan pun namanya doa Wahyu.
4: Nah, tapi harus disertakan juga dengan sifat yang baik juga. Nah,
2: tapi Wahyu percaya, Acil Mila percaya Wahyu baik orangnya dan tidak sombong pula.
4: Jangan gitu
1: terbang ke langit.
4: Ulun malu-malu nanti.
1: Malu-malu. Terbang ke langit ketujuh.
4: Ayo. Ah, abang kena.
2: Karena ada apa-apa abang Wahyu kan Acil kada melihat.
1: Anu ya. Muha abang kayak habis ditapak teflon. Ike sombong jarlah.
4: Tampar cicak.
1: Tampar cicak.
4: Ya udah Cil.
2: Anak kirim salam kan siapa yuk?
4: Waktunya. Untuk kecil bertiga. Yang bungas. Saya selalu tetap semangat dalam
1: aktivitas. Ganal telinga Cil.
2: Habis kita muji Wahyu, Wahyu pulang muji.
0: Waduh, memang ya,
2: padahal kita tunggu pantunnya Wahyu padahal lah.
4: Ya, saling memuji.
2: Sebelah kan yang bari puisi. Kita kan yang bari pantun, padahalnya di rumah kita nih.
4: Ibu Jor, ini ada pantun nah. Terakhir. Meniti rakit di sungai Barito.
1: Cakep.
4: Singgah membasuh di pinggir muara.
1: Cakep.
4: Nyiru anyaman pusaka kuno.
1: Cakep.
4: Lambang luhur budaya Banjar.
1: Cakep.
2: Aplus dulu Jar.
1: 100 buat Cila Wahyu.
4: Yeay.
1: Mana cicak kena bunyi kah?
2: Ada.
4: Kada ulun timbai lawan panci pasti.
1: Ditutupinya pulang dengan tutup panci.
2: Ada yang berbunyi kan.
4: Iya deh, terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil nak berkirim salam, kita waktunya tipis.
1: Iya,
2: lagi. 1 menit lagi Cil.
1: Acil titip salam dengan pendengar Pro 4 lah. Ya, baik yang memasukkan, baik yang mendengarkan, semoga sehat-sehat selalu. Tetap jaga
2: kesehatan.
1: Tetap waspada, apalagi kita ini kan kemarau nah.
2: Ya, musim kemarau. Panasnya ya. Alhamdulillah cetar membahas.
1: Tidak lupa
2: banyak diminum Cil.
1: Titip salam dengan alumni SMA PGRI. Nah, itu aja.
2: Itu aja kerja.
1: Itu aja.
2: Kalau Acil Mila kirim salam sama dengan Acil Ewi tadi, seberatan yang sudah memasukkan, berteleponan, mendengarkan, terus yang BWA-an tadi itulah. Pokoknya selamat beristirahat aja. Oh iya, buat sahabatku juga lah. Buat Ayang Beb juga, buat bubuhannya seberataan lah. Ini ada aja yang lagi berulang tahun buat Pak Husen ya, apa kabar nih Abang Husen. Terus Pak Ahmad Panansa, selamat ulang tahun, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Balakarcana juga ya, tetap semangat, mudah-mudahan acara pelantikan nanti berjalan dengan lancar.
1: Amin.
2: Saya Acil Mila.
1: Saya Acil Ewi.
0: Saya Acil Tata.
2: Kita bertiga undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Oke, kerana sana berakhir ya Pantas Banjar malam hari ini. Selain ini juga langsung ada kesenian lamut ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
5: MHz. Suara budaya Benua Etam.
6: Kamu lagi ngapain?
7: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
6: Oh iya, emang bisa? Lewat
7: bisa
6: sampai
7: dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
6: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
7: Oke deh, keren.
6: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
7: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
6: Kami udah download nih RRI digitalnya.
7: Kalian kapan?
8: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Enggak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi enggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya enggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa enggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: memukul terbawa menyambung kisah.
1: Rupanya kira lagi sakari pas perajanian. Sampang ratu ada karuan gurih gelisah ratu duduk salah pendiri salah. Wah hujan ini tinggal hari lagi perkembuan. Besok pagi habis hari ini, besok pagi sudah serianan. Apabila sampai besok kan dapat, ujaran semacam apa juga jadi ditangkap kurang jual kita dengar. Ayin aja kakang yang menengkada mendapat kakang. Padang dua ya kita bayar jayan pas kalau rata sedang dengan. Asyik supri bapak kamu dia sudah jelap kerasa berjurang. Wapanya rajan barat dua barat dan sanak rakatan di tempatnya paten. Kemandangan sekali lagi pertempuan raja-raja. Wapanya pati kelas datang barat dua beradang sana 8 kuda. Apa yang datang kada tahu dikatai kuda puncak berdua-dua. Apa yang datang aja naik membasuh tangan yang sekali. Apa kakak Aisyah dia juga deng. Hadir dan buka satu dong, tak ada cukup. Imbak makan berdodang se, menggaus-gaus. Imbak bapak makan dengan balas tiga. Imbak minum basuh tangan, kan serkarin, rangkat. Nah, ikut tahulah deng. Bapak pas-pasan aja dengan kita nih. Pas-pasan apa? Nah, hari ini lagi. Besok pagi, pertarungan penghabisan. Bila kena dapat bujang busa ke bujang laut, besok pagi. Ternyata aku ditangkap, bakal ikut cek, kada tahu lagi. Ratu dulu ditangkap, aku ditangkap. Bakal bakal dibunuh mati. Sabab ini kada cukup perjanjian sudah. Lima dan bujang busur mandangan berubudang serak pesem tara tawa. Sampai berangkat dengan baris naik kuda.

Oh, my God.

nyata bujang ngapusur. Bujang ngapusur lawan ading nyata bana bujang ngalawot. Banyak tinggal awal di para tempat awan patik di barang mereka si marjang awal. Wajarnya raden bujang ngapusur ini maka dengan salanju bana rading. Paman kita tingkat bangkat tapi karing banar tangan juga para jalawan lupa para jalawan segala dua jang sana. Wajar ibunya dengan baras gerak panas ini nak bujang besar bujang saksi nak tahu lah ini ratu manik gentara cuma sahaja lagi perkempuan besok pagi nah kita kena bapak lah kan. Apabila kada dapat nang asli nang ngaran bujang busur lo bujang laut nang macam hitam kada asli nak selamatan nak kena gini. Jadi raden sambil para dua para dang sanak sambil sang pada para mandam sama-sama permainan mata menang rekaman ibunya bini pok mau.

hanya tayang niya kabarakan upanya pate simbar magawa patrugara simbar utara ilenya sedang barajala ada kampang hutan makutan semuanya di jelajah gunung dan patah lalu mendapat yang aslinya rajin bujang butung kol hingga wapanya sama malaman dia dapat tidurnya pakai barat dua barat dan sana timbar udara lonti permaibat saat kala hari malam yang dia kaparakan lapan wapan darapan dinaknya kudapa kapan darap kudapa wajarnya lah kemalikan pada tangan barjaga pak ini maka payah dengan besok pagi dengan cukup para tempuan di lamun kada dapat ding yang asli budangnya putur budang mau tuang pelinggam di alamat kita tinggal di tangka raja-raja nang ampal 10 gatu oh yang kakaknya yang uang bini-bini macam apa yang tabib dukun maka payah kan keterangan tapi tinggal orangnya ada sudahnya di negeri ini tapi sedang paman patih mencari timbar mega timbar udara artinya kalau sekedar ke gunung ke padang kerantau ke jurang sudah mencari belum dapat lagi nang mana seperti tabibnya ratus sama malam hampir tidak dapat dia tidur memikirkan perjanjian besoknya pagi sampai waktunya waktu sunyi wapanya raja nebudang aku semua rakatan adingnya wanya tidur malung bujang jalawat kurang belum biasa pada kawin pulang apabila malam lambat tanda kajak kapal kebantara tidur

mau jara dan bujangnya aku suruh badanku hampir rata sia-sia di negeri bandar aku dapat. Tapi jara dan kat salah orang jopang salah aku jua bapak dah penakutan kepada pak polisi. Lima tengah malam Raden mau ngut mami gerakan mendong lalu saragana.

Kayaknya teringat dari kota Pelinggan Cahya, teringat kepada ramanya, maka Raden si Bujang malu Allah. Ujar Raden Bujang berserba, kalau aku pura-pura pengecut, pura-pura penakutan, ujar Raden, tertinting jenang, akhirnya tertinting malu, dapat malu nih orang Pelinggan. Maka ujar burung ujar Raden orang Pelinggan, belum biasa mendapat malu, belum biasa mendapat sopan. Rakatan Raden Nyamandam lalu taraganang kepada sang yang bagawan lamut. Timbanya taraganang sang yang bagawan nyalamut tangan barasingra lalu

Raden bara segera senagap tangan bar sikut tunggal menadah jari kalem kayangan. Ujar Raden Bujang Busur, aku tidak meminta dewa kepada dewa yang lain. Aku meminta lawan sengyang kawat lemut. Raden membaca ilmu gaib makal di

menang kolam jedeng para mandian. Wah, hujan-hujan busuk lapang pang orang lila. Ini di hadapan artinya balap mereka ada tempat artinya permandian. Kolam jedeng permandian galuh putri. Ini tempatnya kolam para mandian. Jadi hanya raden latar kanang cincinlah kasaktian. Jadi raden dengan bara segera meminta tolong jaden dengan bara segera san yang pegon lamun nang tinggal dalam kayangan gendik ketujuh gendik kapito artinya nak pelinggam dapat malu dapat sopan. Ayo niang kalau minta tolong niang aku dapat sopan di negeri bandar ku dapat. Jadi raden mengulusnya cincin di jendangan bara segera lalu

namanya Raden Cincin Kerajaan ujarannya Raden dengan para segera, riang-riang aribu jenggar yang reng arah pukulun. Aku minta lansang yang bawa lamut, mudah-mudahan cincin rimban rimut sejauh hidera, menjadi kambang dapur wangi. Lalu tadi pukulnya kambang dan dapur wangi. 41 cabangnya, 41 lentingnya, 41 bunganya. Ujar Raden minta harum sasak negeri, sasak benua, negeri bandar kudepok.

Lima kanya raden menanamnya cincin dengan beras segera. Edara kumbalnya ujang busur. Rupanya ujang busur hanya rata-rata. Ujang raden ujang busur. Nah sekarang akhirnya aku lupa memasalahkan. Kambang gada perwangi. Ikam pujian daripada cincin rimbat rimbun suco bedira. Cincin senyap peron lama. Ikam mengatakan kalau ada orang artinya memenah, jangan dikenakan. Kalau orang artinya mencapai, ikam bergana. Kalau orang menjuluk, ikam bertinggi. Kalau orang menambang, ikam pagat bisa bertambung. Lain daripada aku berdua bulan sana, jangan ikam mau artinya abahalus. Kalau orang lain memarkam bergana, bertinggi ikam boleh juluk orang. Kalau ikam ditambang orang, pagat bersambung. Salah daripada aku berdua beradang sana, adukannya pohonnya.

Bapaknya Raden lupa, banyak bapaknya datang ngepura-pura Raden bapak Raak. Lihat Nabi ngepindah dini hari sudah, Raden bujang laut dini hari biasanya siap bangun. Raden lalu berapa di gadingnya, bertilan tangan pura-pura Raden, menggagara karuk pura-pura, mata ditukup kedengannya tangan. Kurang ayah bangun, selain punya masing-masing membuka lawang. Adi ngabujang lah kalau nyatara bangun dengan barah segera mengikir kiri dan kanan. Lalu hanya segera menyapan kiat Raden laut ngabujang laut. Bujang laut bayar terbangun melihat adi kakaknya masihnya tidur. Ujar si bujang laut, wah kakang lah guring panas sekarang negeri dia bapak. Kakang bangun kakang, hari sudah kakang tiga hari kakang. Wajar ibunya dengan barat segera bini paman patih nak bujang laut. Apa ibu nak dia nak kaya? Biar jangan digarak nak kakak yang kasihan. Yang uyo nak kaya ada papa jual lagi. Kalau papa jual lagi biar nak kaya. Ibunya dengan barat segera nyata ke dapur opa mam bikin sarapan.

Nah, Kang, hujan besar, bangun, Kang, bangun, bangun. Ini ibu kita datang menggerakkan kegang sarapan, Kakang. Hujan besar pura-pura memusut mata, pura-pura mengulihat. Wah, Ding, aku dengar tidak kau jumpa, aku dengar rasa letih aku. Wah, ini maka dengar rasa kada keingatan lagi, Pak, Kakang. Bina guling mana sampian, Kakang, jadi dengar aku malam tadinya kebujuan kebanyakan nyamuk, jadi aku tuh kada kau guling. Lalu ibunya memanggil dengan mbak segera cara bibit bini pamannya Pateh. Nak, bujang busur, bujang laut. Apa ibu, kemarin nak sarapan nak. Tapi nak kaya kita disarapan, kada sepertinya nak kaya sarapan. Ya barang aja ibu, ini nak kaya kebujurannya melemping sagu kebisukan nak. Bujur nak kaya ada banyak, ada begula nak kaya biasa aja. Dah ibu biasa aja ibu, sebab ini gula larang. Ini gula mahal musimnya, biar kada menggulai gue besokan ini sama aja. Iya dah kaya, sama tahu aja pang, gue ini semuanya larang nak kaya. Artinya gula larang nak kaya, baras larang nak kaya. Damikian Raden duduk beradu bersaudara. Hilang hari wayat, pujang butuh awar, rakyat sastara sebut pulau.

Hamba nyata yang bayar bangunan yang sah. Kalian masing-masing ada membuka pintu, ada membuka jendela. Rupanya kalau bersama-sama sebarunglah membukanya lawang. Wajar kalau ku malah sarikih Yuma. Ini makanya Yuma pintai karena sepian berbuang-buang. Habis kupuyu ini pengen bawa minyak kayu muyun. Namun besok kan sidin mending mau bawa kayu. Pantas saja kupuyu nak habis minyak kayu mabis. Eh lo, aku ni loe kada tegak datuk loe minyak karom. Kada tegak datuk loe bawa perikam loe. Coba aja kepala pun bawa masam, bikam bawa besusuri, bawa minyakin kada besok kan. Kamu lalu bawa mama aja, aku ni kada ada mama kaya papa. Kalau kada pada cium, jangan baju pun ya. Sama ibu hapak juga. Kayu mana Yuma ceh lo? Aku ni lah tak kajut juga nak menagur tu jual ni kam tadi. Beh kam ada mati pun nak menagur bilang berhimat pada bertumpah cakarom. Ini lo kayak kabulujan bawa karom lo kayak bapak ya kita membuka pintu.

pang lohay ng mabuharom lohay. Apa yung manang babo kayong nyo lo? Ada kambang lohay, ada kambang. Ini kambang lo kaya ada tara tanam lo diga palem. Diganya lo kaya tampak. Tempat para mandian luat kolam jeding para mandian. Sadang kananya lo punya sedang ngebasar lo kaya. Gua apa nya kalau bapak yang melihat takajut juga kalau cih yuma ini pang yuma enang bu kayumba na yuma. Uyun mah kayuma menyangka sampian ambil minyak kayuma yun cih lo. Pakai apa juga kalau hai manu bukori kangko di sudah tua lo hai nama ngelilu ni pakai apa bareng maharob. Kadada aja orang hendak lo nak lo hai awak tua sudah lo hai. Ayu yuma kambang apa ngayannya yuma ah. Ini loh kalau kada salah loh punya kujur orang bahari ini ngarannya tambang ganda perwangi 40 cabangnya loh 40 rantingnya 41 rantingnya 41 cabangnya 41 kembangnya ini kambang ganda perwangi loh kayak beruntung banget loh kayak urang-urangnya loh kayak nang ada mana nam loh ini kakak untungan barangkali diturunkan dewa kayangan alam kayangan. Imbat sore tadi cuma ada gayu macam lo. Nak sore tadi lo ada apa? Nak sudah beberapa bulan kita mandi tetap aja. Kata apa ini waktu hari ini ada luar? Ayu pang ayu ma ambil ayu ma macam apa kambang ayu ma? Ini luar kalau menurut orang bahari ujar 40 hari kam belum ada hilang baunya. 40 hari belum layu belum hilang bau. Yang mendamin tupan yuma cuba yang yuma putih yang kat yuma ambar.

Atau kekemban kadengan dayang nangan bara sigra. Apa yang kena menjangkau, kambang bertinggi sedikit. Jadi amban berdua menjangkau penaik, penaik ku kambang sedikit. Bertinggit amban keduanya, naik dua lagi sejari. Amban berungkau ke atas belambung, kambang bertinggi juga. Wajar amban dayang, ceh, kenapa ini kambang bisa buat memainan nih? Bina bertinggi-bertinggi. Wajarnya kalau iuma, kenapa iuma? Ayo sebenarnya iuma batangnya. Ini kambang lebih dah bermain-main, bisa loh. Aku bangkat ke bangkat yuk, belambung-belambung juga. Coba pang iuma ambil pinju yuk iuma. Lalu hanya amban, ambil penyulung, kambang dijuluk lagi.

di juluk kambang di juluk. Wajannya kalau dengan bertiga yuma, sambung yuma penjuyuk sampian yuma, sambung yakas yuma. Diambil amban disambung ambaan. Disambung dua juluk sasar bertinggi. Ya jadi kalau sambung lagi yuma, sambung lagi jadi dua sambung, tiga sambung penjuluk. Makin berat tinggi kambang ganda parwangnya, penjulukannya sambung menyambung. Sambung ya gimana penjuluknya lo? Tiga kamu sambung lo hekam, patah sambungannya ni atau paket sambungannya? Hekam menyambung kau mentabok ke dada, beratat bungkas dada keluar kita kepala. Jadinya malah bahkan kapan juluk amban berdua. Lalu menangkap batangnya hendak membantul, batang ditangkap bisa berganal. Baru besar batangnya amban berdua, berdua sama-sama terguling, sama-sama bangun pincul deh berdua-dua. Wah, hujan cukup bisa berganal loh. Kambang lain bisa berganal, bisa bertinggi loh. Ini kan ada apa lah, kalau pincul aku loh. Pas loh aku berupaya mencapai kan, dia berganal pas karena pukulnya. Menekan dua pincul sempat sikong. Amban berdua ada rabaka kanan, rabaka kiri, bangun amban buka. Ini loh kayak kada kawa di putih kambang ini loh. Ini kambang bisa para besar, kambang alu bisa para ganal. Ujarnya aman yang satu, wah benar juga ini kena kawa besar. Bila dicapai sampai cek, kata lu bentong, bagi bentong pohonnya. Mahut bentongnya lah, kenapa macam ini bisa bentong nih? Tam jauh nyerni atau tam berdekat lah, berbentong besar punya. Lagi tam bertinggi lagi, macam apa tam mikirkan ni? Jadi amban nyata yang berundur dengan bara segera. Kapal ujulannya pateh kebarungnya ronda berdua. Tara kajutnya pateh simbar mega simbar udara. Wajar pateh simbar mega simbar udara. Oh kenapa? Amban dayang tidak geger tunggur. Paman, ini paman kita keuntungan paman di negeri kita, paman di negeri Bandar Kudepa. Keuntungan apa aja paman pati simber, mega simber udah. Wah paman, ini paman ada kambang ganda perwangi paman. Ini paman ada punya kambang, paman bisa bayang main-main ya paman. Ini bisa bertinggi paman, bisa bayanda. Punya kambang, paywangi ganda paywangi. Lalu bapak pati dengan barat tiga bujur juga pati naik ke atas kuda sasar bertinggi. Mah, ucap pati bujur pang nih. Di paraki pati punya bapak anak dijapai. Punya pati sumber besar bahkan nah. Mah, ucap pati kena nih. Nah, demi ini aja ucap pati. Lagi kita laporkan lawan ratu di dalam negeri. Apa yang lu jatuh, mencoba pikir ratu.

kopi yuma. Aduh kanya paman nakabayakan apa man yang jama paman na eh. Itu suyo anak iya aja paman empat puyo satu paman. Bayang siapa paman kau mengutik yang bunga paman na eh. Padahal itu kawin. Jangan badan nyo awan anakannya ya aja ya aja. Wajannya patih jangan barat juga para dua. Nah, karena tuh hai, itu bagus rey. Rupanya kita kanugrahan di gulung-gulung laut dewa alam kayangan. Sedikit hari, pada ini hari dua kita, wah alamat payah.

ku kanyatan dalam kato omu. Jauh-jauh kanda tutur dan sekudah mempari format. Ratu kada gampang melihat tarkajuta ratu. Ratu membalas memberi hormat. Oh jangan nyarat tu melihat tara. Ayo kau mempati duduk. Apa kabar kau mempati? Mampir pina rusuh lihat nakai kelihatan pagar tali. Nakai bisa panting pangamuk. Jatuh pun, beri bampun. Keuntungan pun negeri kita. Keuntungan apa kau mempati? Nah ini pun bujur juga pun ujar tabir pun. Artinya tabir nomor dua tu bujur juga medakan pun. Memang ada yang di sini kena ketahuan orangnya. Pun ada kambang ganda perangi pun. Hati anak sampean mencinta lang kambang ganda perangi harumnya masak negeri kota benua. Ujar galuh putri barang siapa memutih kambang bisa mengambil itu lang pakai pembayun pakai kawin. Nah lebih itu paman patik kenapa paman patik apa pun pencoba lah sudah. Keh dia patik tuh kalau pencoba pun. Bila diparakai pun kena bonnya. Apabila dijolok bertinggi beberapa kesambung makin tingginya. Lamun

kepada Ratu Gunung Manyamba. Naikannya kuda Simbara Mega Simbar Udara. Inya melihat anak raja riasan rame karasmen hujannya paman pate. Anak raja jenang perpusatku lapas kerame karasmen semuanya. Anak raja jema menangar melapaskan, oh ada apa paman? Kapan pembayun paman? Apa ini hari paman atau sore paman? Nah jatuh pun paman di paman pate ini pun. Ini pun di negeri kita pun ada pun tambang pun tambangannya ganda perwangi. Itu di muka balai melejah jaluh hati di hingga balai permandian, di hingga kolap jading permandian. Kambang apa paman? Kambang ganda perwangi ngarengnya. Jika mendengar-dengar anak raja sekalian ujar galuh putri, barang siapa mendapat memutih kambang itu naik pengbayun, itu naik pengantin. Anak raja jadi mak mendengar yang sekaca ujar anak raja raja kambang. Inggih ujarannya apa teh? Ya, kambang. Wah, macam apa kambangnya pun? Nah, kena ke sana melihat aja. Ayo, paman, belum sanggup, disimu sanggup. Disimu masing-masing mangkat pangan, sanggup. Ujarannya pati dengan bagian naikam lah, bebaris. Semuanya 41 atau bebaris, kancang tali kita. Bila joko 1, 2, 3, 4, 3. Jadi anak raja, siap semuanya para baris yang

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat Terai Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Malam ya, Bosombok ya. Ini program Merenggah. Jadi untuk hari ini itu edisi lagu dangdut lawas ya. Buat Bosombok yang masih mau mendengarkan lagu di tengah malam ini ya. Silakan telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Nah, Julak Sonondeng nih bergabungan duluan ya di WhatsApp. Ya, teman sapa dulu nih. Halo, Julak.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Kakak kan ya?
0: Iya, bujur. Waalaikumsalam.
1: Selamat berangga lah, Mbak.
0: Betul, Mbak Kakak, ya. Iya. Ini lagunya dangdut lawas nih, Julak. Mau milih dulu kah?
1: Oh, lagunya, ya, silakan aja, apa lagunya?
0: Ah, lagu dua-dua, kau tutup mata hatimu, kejam, ganjal batu, bunga pengantin, tak mesra lagi, curiga, aneh pusing, berakhir pula, rona cinta, Zubaidah sama jangan menangis.
1: Zubaidah aja, Siti Zubaidah.
0: Oke, Zubaidah, yo.
1: Ini ada kakak Julak nanti lo masuklah dulu lah Mbak Neta Tala dari Balikpapan.
0: Dimatikan dulu lah Julak lah, nanti menelpon seorang boleh lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya. Ya. Nah, ini sudah. Ini dengar siapa nih?
2: Halo, Assalamualaikum. Ini ada Abah Hamun Jagal dari Balikpapan.
0: Oke, Abah. Belum.
2: Dari siapa ini?
0: Ini Mbok Tata.
2: Mbok Tata, salam kenal dulu lah.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Buat sehatian.
0: Sehatan, alhamdulillah.
2: Lagunya apa ini?
0: Nah, lagunya ada lagu Zubaidah dua-dua. Kau tutup mata hatimu, kejam. Zubaidah tadi sudah di ini ya. Dua-dua.
2: Dua-dua aja.
0: Oke.
2: Okay. Dua-dua, dua gitu kan?
0: Iya, mungkin. Ini tahu juga nih. Oh. Oke, okay, siap. Itu ya lagu dua-dua. Iya, sapanya boleh.
2: Dua-dua. Dua-dua jangan mengkhianati hatiku lah untuk kasih Mansur.
0: Nah, itu lajarnya ya. Oke.
2: Okay. Ya, dua Julak itu serunding lah yang ada di Wakulu. Insan anak seorang selamat malam juga buat Acil. Selamat malam, Cil.
0: Iya.
2: Terima kasih bekalnya. Juga buat Jimasran di Jembayan Tengah, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Juga siapa-siapa masuk di sini lah, anda kenal siapa itu?
0: Iya, ini baru masuk pertama kali nih, Julak Sonondeng sama Abah Menjagau nih.
2: Iya, salam aja buat seberataan lah.
0: Iya.
2: Pertama sini ada Bunda Rahma, atau Bang Taufik, juga Bang Sam. Selamat malam juga Mbak Ika.
0: Mm-hmm.
2: Nah, juga buat ya seberataan aja lah yang belum kenal.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal. Juga buat Julak, Julak apa nih? Julak Amai. Selamat malam lah.
0: Siap.
2: Sehat selalu. Dan makasih juga lah. Itu aja yang bisa disampaikan dari Balikpapan, Abah Menjagau.
0: Oke, sama-sama. Oke. Okay. Kita lanjut lagi ya Julak ya sama yang lain ya. Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya ya. Lanjut lagi Eta menyapa. Mana nih ya? Halo, salam muda ya.
3: Ini Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tata.
0: Waalaikumsalam. Belum guring ya?
3: Belum, lagi belum ngantuk, lagi ngirin buat Tata.
0: Oke, siap. Nih Mbok mau lagu apa nih?
3: Lagu apa nih? Lagu lama kan?
0: Iya, dangdut lawas.
3: Elvis Wokaisi, apa nggak sih Mbok?
0: Ada, Elvis Wokaisi ada lagu Kejam.
3: Nah, itu aja ya.
0: Oke, Kejam ya malam-malam. Oke, siap.
3: Nyapa-nyapanya buat itu Mama. Abdurrahim, Sujani, Butus Kripo Koko. Maunya Mbak Yuli, Mbak Nana, segalanya lah. Itu orang Hanyaka itu.
0: Kenapa?
3: Orang Hanyaka.
0: Apanya nih?
3: Busu Jagau.
0: Oh iya, baru umpatan juga nih tadi.
3: Sama yang sebutinnya tadi itu siapa?
0: Julak Sonondeng.
3: Nah, itu kawalnya sebiji aja.
0: Kawalnya mungkin ya.
3: Kalau mau masuk lagi, gabung rupiah. Nah, mau masuk lagi gabung. Nah, itu.
0: Betul, nah, satu-satu ya.
3: Terus Mbok, ya, tadi Gusu jagonya tadi ya. Salam Mbok Reni. Yang kita banyak-banyak aja berkawal.
0: Iya, betul.
3: Terus apa namanya Mbok Tatinya selamat. Terus juga kalau beli satu tiang Mbok Krece.
0: Betul, makasih. Waalaikumsalam Mbok Reni. Nyapa lagi di WhatsApp dari Bu Irvansya. Halo, salam budaya.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo.
0: Iya, halo, salam budaya. Apa kedengaran enggak nih? Busu.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Busu.
4: Apa kabarnya, Mbak?
0: Kabar baik. Busu gimana?
4: Baik juga nih, lagi gerah nih di Muara Jawa, Mas.
0: Oh, lagi gerah ya.
4: Panas betul. Udah hampir satu bulan ini enggak hujan.
0: Padahal tadi tadi sore hujan di sini. Di sana enggak ya?
4: Kalau di Muara Jawa masih hampir satu bulan enggak hujan ini.
0: Lama juga ya enggak hujan ya.
4: Panas betul.
0: Iya, betul. Ya, udah gerah ya, nyamukan ya.
4: Lagunya apa diputar?
0: Oh iya, ada lagu Kau Tutup Mata Hatimu, Ganjal Batu, Bunga Pengantin, Tak Mesra Lagi, Curiga, Aneh Pusing, Berakhir Pula, Rona Cinta, Jangan Berakhir Menangis pula. Berakhir Pula ya, Maggie Z ya. Iya. Oke, siap, siapanya boleh.
4: Salam aja semuanya untuk RRI Pro 4 Samarinda.
0: Okay.
4: Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Oke, ini juga menyapa lagi di Facebook ya. Tadi ada dari Wusu Hadi. Assalamualaikum. Tata lagunya Rona Cinta Hadi di Swiss Samarinda Seberang. Oke. Rona Cinta. Oke deh. Ini juga nanti diputarkan lagunya ya. Sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang mengantri ya kerana sana ya. Jadi satu-satu mau tetap putarkan ya. Semoga cukup waktunya. Jadi langsung saja mau tetap putarkan dulu ya. Karena waktu kita juga semakin menipis. Kita langsung saja putarkan lagu Zubaidah.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Oke, Bu Sumbon, ini terasa ya sudah tinggal 10 menit lagi, bentar lagi kita closing ya. Jadi buat Tata matikan dulu salon teleponnya karena sudah cukup waktunya ya, dan sudah ada dua lagu juga yang mengantri ya. Jadi langsung saja buat Tata closing untuk malam hari ini. Terima kasih ya untuk Kuranisan yang sudah bergabung. Mohon maaf, mohon ada salah-salah kata ya. Dan terima kasih juga untuk setia mendengarkan Perempat Raya Samarinda ya. Besok ada lagi siaran nih ya, pokoknya ditunggu aja. Menyempatkan waktunya ya untuk bergabungan di Perempat. Makasih untuk semuanya. Jadi langsung saja buat Tata closing ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya nih Kuranisan.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinga.

0: Telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan, dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju, karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas semalam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keron dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana haji etam kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dari tempat tegas etam ucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak RRI Samarinda, Kranden Sana kembali mengudara ngawani atom segalanya di edisi kali ini ya. Hari Sabtu 18 Juli 2026. Tentu dengan rangkaian Samarinda Hambat ya, Bu Putri kali ini akan ngawani atom segalanya dengan kita mulai juga dengan pengajian Al-Qur'an, kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan juga lagu-lagu Islami sembari menantikan kabar Samarinda Tam untuk bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan dengan Dendang Nusantara pada jam 7. Selanjutnya akan hadir sajian program Halo Beno Etam. Dan kita susul juga dengan sajian program Odah Bekesa di jam 9. Baiklah, Kranden Sanak Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah An-Nisa ayat 142 hingga 143 bersama dengan Haji Muhammad Z.A. penerjemah Alimatul Qamariyah. Dan setelah ini kita akan hadirkan renungan beserta lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kronin sana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah.
1: Illa billah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul alamin rabbul arsyil azim rabbul arsyil karim wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin arsalallahu lahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqq bi'isnihi wa sirajan munira Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, ya mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, para pemirsa akun YouTube Masjid Jami' Al-Ma'ruf dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para hufad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam mengulang-ulang pasal menerangkan tentang sifat wahdaniyah, sifat yang keenam dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan untuk mempermudah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat yang pertama sifat nafsiyah ini sudah kita ulang-ulang. Sifat yang kedua sifat salbiyah, kita sudah sampai pada sifat yang kelima. Kalau sifat 20 sifat yang keenam, kalau sifat salbiyah sifat yang kelima. Apa itu sifat salbiyah? Menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah yang tidak memerlukan jawaban, tetapi kita sebagai tingkatan pemula memerlukan jawaban itu. Karena kita memerlukan jawaban itu, maka disusunlah sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Jumlahnya ada 5. Yang pertama kidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafah lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada wahdaniyah, sudah kita ulang-ulang, sudah kita perdalam. Harapannya bisa timbul kesadaran di dalam diri kita bahwasannya yang pertama wujud itu milik Allah. Milik makhluk, yang mana milik makhluk itu adam, tidak ada. Adam pakai ain. Kidam itu milik Allah. Milik kita yang mana? Hudus. Hudus itu milik makhluk, tidak ada. Kalaunya ada, hudus ada awalnya. Allah wujud, wujudnya hakiki, wujud yang sebenarnya. Wujud yang hakiki itu kidam, ada duluan sebelum segala sesuatu ada. Huwal awwalu, Allah yang awal. Sebelum langit ada, Allah sudah ada. Sebelum bumi ada, Allah sudah ada. Itu kidam. Sebelum aras ada, Allah sudah ada. Sebelum segala sesuatu selain daripada Allah ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, Allah sudah ada duluan. Bagaimana mungkin kita bisa menempatkan Allah di langit? Allah ada sebelum langit ada. Bagaimana mungkin kita menempatkan Allah di Bukit Tur Sina? Bumi itu belum ada, Allah sudah ada. Bagaimana mungkin kita menempatkan Allah di Ka'bah? Bumi belum ada, Allah sudah ada. Bagaimana mungkin kita menempatkan Allah di dalam hati kita? Hati kita belum ada, Allah sudah ada. Apa ini maksudnya? Maksudnya Allah itu ada tidak perlu tempat. Yang memerlukan tempat itu kita, makhluk. Nah, silahkan bagi yang ingin menempatkan Allah di atas, silahkan. Yang ingin menempatkan Allah di langit, silahkan. Itu kita yang perlu tempat. Bukan Allah yang perlu tempat, kita yang perlu tempat. Bagi yang ingin mengatakan bahwasannya Allah itu di aras bersemayam, silahkan. Allah ada sebelum aras ada. Bagaimana mungkin Allah bisa bersemayam di atas aras? Bagaimana dengan firman Allah sumastawa alal aras? Nah, silahkan terjemahkan masing-masing. Menterjemahkan istawa itu silahkan, Yang penting jangan sampai ketika kita menerjemahkan mengandung kemusyrikan, itu yang paling penting. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Silahkan menempatkan Allah di dalam hati kita masing-masing. Tempatkan Allah dalam hati kita masing-masing. Silahkan menempatkan Allah di mana saja berdasarkan firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Nah, silahkan, silahkan. Nah, itu yang paling penting ini, silahkan. Yang penting Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Masing-masing ulama berbeda menafsirkannya, akidahnya beda-beda, i'tikadnya beda-beda, alirannya beda-beda, beda aliran, beda penafsiran, beda pemahaman. Silakan, tujuannya sama. Apabila kidam pasti bako, huwal awalu wal akhiru. Allah yang awal sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada duluan. Allah yang akhir setelah segala sesuatu musnah binasa, Allah tetap ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya musnah binasa, kekalah zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya musnah binasa, hancur semuanya kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila bako pasti mukhalafah lil hawadis. Nah, lebih jelas lagi di sini. Apabilanya kekal pasti berlainan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta, berlainan. Ketika masuk ke sini, maka jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang bentuk Allah. Jangan pernah terdetik karena berlainan. Tapi bagi yang bisa merinci, silahkan. Dalam pelajaran kita ini, kita tidak akan pernah merinci zat, karena zat Allah itu berlainan dengan zat yang ada di alam semesta ini. Berlainan. Apabila berlainan, berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Allah itu ada, tidak memerlukan makhluk. Tidak perlu makhluk Allah itu. Tidak perlu sesembahan kita. Tidak perlu antaran kita. Tidak perlu pengabdian kita. Allah itu tidak memerlukan pengabdian kita. Nah, pertanyaannya pasti, bagaimana dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Itu informasi. Pengen selamat, sembah Allah. Kalau semua manusia menyembah Allah, tidak bertambah kemuliaan Allah. Kalau semua manusia tidak ada yang menyembah Allah, tidak berkurang kemuliaan Allah. Yang perlu menyembah Allah itu kita, makhluk. Allah memberikan informasi, pengen selamat hidup, jadikan Allah itu Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu informasi. Yang pengen selamat, jadikan Allah Tuhan dalam setiap lini kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Allah itu Tuhan, dan itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai bangun tidur kita diajarkan meminta kepada Allah, sampai sebelum tidur. Bangun tidur kita disuruh berdoa, ke kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, berpakaian berdoa, bercermin berdoa, makan minum berdoa, habis makan habis minum berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, masuk pasar berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, keluar pasar berdoa, masuk satu kampung berdoa, keluar satu kampung berdoa lagi, kembali ke rumah berdoa lagi, mau tidur berdoa lagi. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita selalu berdoa? Agar kita selalu menjadikan Allah itu Tuhan kita. Jangan sampai kita menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan kita. Mungkin dengan mudah kita menjawab, saya tidak pernah menjadikan selain daripada Allah Tuhan. Mungkin dengan mudah kita menjawab seperti itu. Yang jadi masalah ketika kehilangan sesuatu kalang kabut. Ketika kehilangan sesuatu selain daripada Allah kalang kabut. Pas kehilangan Allah diam-diam aja, santai aja. Nah, itu masalah itu berarti. Pas kehilangan Tuhan biasa saja. Pas ketinggalan nonton sepak bola kalang kabut. Pas ketinggalan sholat santai aja, nah itu kan. Tapi di sini tidak ada kan. Bahkan kadang-kadang di dalam sholat ada orang kehilangan Tuhan, kehilangan Allah, santai-santai saja. Bagaimana kita supaya ketika kita sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah juga. Dan itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah juga sudah menyampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ketika berdiri, sepanjang berdirinya ingat Allah. Ketika duduk ingat Allah, sepanjang duduknya ingat Allah. Ketika berbaring ingat Allah, sepanjang berbaringnya, sepanjang tidurnya ingat Allah. Itu kelasnya kelas Nabi, kelas Rasul memang itu. Kelas Waliullah. Kalau kita orang awam, kita ini kan awam. Minimal hendak berdiri ingat Allah. Minimal hendak duduk ingat Allah. Minimal hendak berbaring ingat Allah. Minimal bangun ingat Allah, itu aja. Selanjutnya

Allahu Akbar. Nah, lisan berzikir. Walaupun ada juga yang memamai, tapi yang memamai itu sedikit aja, yang ngomel-ngomel itu sedikit. Banyak yang berzikir, kira-kira berkat sakit, lalu lisan dekat dengan Allah, hati dekat dengan Allah. Sehat, bagusnya dekat juga dengan Allah. Berkat sehat dekat dengan Allah. Hendak tidur ingat Allah. Pas tidur tuh terserah aja lagi, mimpinya terhalang terbujur kah, terserah aja lagi mimpinya, ya kan. Cuma kalau tidurnya nyaman, jarang ingat Allah. Ada istilah di masyarakat kita, sidin itu kada bisa melihat bantal. Melihat bantal mengaruh langsung. Bayangkan melihat aja bantal, ngorok langsung. Ada di masyarakat seperti itu, ya kan. Allah berdiri sendiri, tidak berhajat pada yang lain dari dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apabila Allah itu berdiri sendiri, pasti wahdaniyah, esa, satu-satunya. Satu-satunya pada perbuatannya, satu-satunya pada nama-namanya, satu-satunya pada sifat-sifatnya, satu-satunya pada zatnya. Tidak ada yang lain. Tempatkan diri kita di mana? Tempatkan diri kita pada posisi tidak ada. Harus timbul kesadaran bahwasanya yang ada itu hanya Allah. Nyaman tuh hidup. Musibah, malapetaka, bencana itu tidak ada. Sehat itu tidak ada. Sakit itu tidak ada. Kaya tidak ada. Miskin tidak ada. Suka tidak ada. Duka tidak ada. Senang tidak ada. Sedih tidak ada. Nikmat itu tidak ada. Latihan tidak ada semua. Sehingga tidak memberikan efek kepada hati kita. Tidak memberikan efek. Bila berefek, nah berarti ada. Itu rumusnya. Bila memberi efek, ada. Aku sakit hati dengan kata-kata sidin, nah berarti ada. Hatinya ada, kata-kata itu ada. Kalau orang sudah merasa tidak ada, tidak perlu sakit hati lagi sudah. Terserah orang mau ngomong apa kah, udah sakit hati lagi dah. Dihina kah, dipitnah kah, dipuji kah, enggak ngepek. Karena sudah menganggap tidak ada. Kenapa dihina marah? Kenapa dipitnah marah? Karena dia merasa ada. Kenapa dihina marah? Karena dia merasa mulia. Dia lupa yang menjadikan orang itu menghina Allah Ta'ala. Dia lupa yang menjadikan orang itu memfitnah dirinya Allah Ta'ala. Ah, itu lupa dia. Pada hakikatnya fitnahan itu tidak ada. Orang yang memfitnah itu tidak ada. Yang ada Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia terdinding melihat orang yang memfitnah, melihat orang yang menghina, melihat orang yang memuji. Terdinding, terdinding melihat tadi. Dia tidak menembuskan. Harusnya ditembuskan kepada musabbibul asbab, kepada yang menjadikan sebab. Siapa yang menjadikan sebab? Allah. Dan ketika orang memfitnah diri kita, ladang amal bagi kita. Ladang amal bagi kita. Ketika ada orang menghina diri kita, itu ladang amal bagi kita. Kalau kita sabar. Ada bisa sabar guru? Nah, merasa ada berarti. Bila tidak sabar, berarti dia merasa ada. Coba merasa tidak ada, nyaman hidup, tidak ngepek. Hujan tidak ngepek, panas tidak ngepek, sampai 50 derajat tidak ngepek. Oh, latihan. Latihan. Ini baru mati lampu aja kalang kabut sudah. Mati lampu kalang kabut. Jam 9 mati lampu, power bank ces. Aki ces siapkan, genset siapkan, kalang kabut sudah. Bayangkan baru mati lampunya kalang kabut, tidak pernah berpikir dirinya bakal mati itu kada kalang kabut ya. Harusnya lebih kalang kabut lagi kalau diri kita ini bakal mati. Kalau lampu matinya kita persiapannya luar biasa, lampu mati. Apalagi musim kipas-kipas emak-emak itu kan, wah dices langsung

itu, mulai yang kecil kipasnya sampai yang besar itu kipasnya. Itu dices saja tuh, lampu mati, ces. Yang jadi masalah informasi matinya tuh enggak diberitahu. Ah, ngomel itu memamai itu. Kenapa tiba-tiba mati ya? Diumumkan salah mati lampu, kada diumumkan salah juga. Bagi mereka yang merasa tidak ada, mau mati kah lampu, hidup kah, enggak ngepek. Latihan. Latihan. Tek mati lampu. Astaghfirullahaladzim. Tek nyala lampu. Alhamdulillah. Wah, nyamannya sudah kan. Nyaman hidup. Latihan hidup nyaman. Nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Latihan. Enggak ngepek. Karena merasa tidak ada. Kalaunya ada awalnya. Ingat, apa saja kalaunya ada, pandangan mata lahir kita memandang ada awalnya. Apabila ada awalnya, maka pasti ada akhirnya. Apabila berawal berakhir, pasti banyak kesamaannya. Itu rumus makhluk sudah. Semuanya seperti itu. Asalnya tidak ada, ternyata ada. Ingat, pasti ada awalnya. Apabila ada awalnya, maka pasti ada akhirnya. Bila ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tapi bukan perpisahan yang aku sesali, tapi kenapa pertemuan itu bisa terjadi. Nah, itu lagi orang itu patah hati berarti itu. Kenapa pertemuan itu bisa terjadi? Takdir namanya kan. Pertemuan, bila ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Bila ada yang lahir, ada yang mati, ada yang meninggal, pasti itu sudah. Hidup tuh seperti itu. Tidak ada, ternyata ada. Hudus ada awalnya. Bila hudus ada awalnya, pasti fana ada akhirnya. Bila berawal berakhir, pasti banyak kesamaannya. Bila banyak kesamaannya, maka pasti berhajat pada yang lainnya, memerlukan yang lainnya. Karena makhluk tuh semuanya seperti itu, perlu kepada yang lainnya. Yang tidak perlu hanya Allah aja. Allah tidak memerlukan sesembahan kita, tidak memerlukan karya kita, tidak memerlukan amal kita. Terserah Allah Ta'ala. Karena Allah tidak perlu dengan kita. Yang perlu kita kepada Allah. Kita sangat perlu kepada Allah. Ihtiyaju ila ghairihi, berhajat kepada yang lain. Itu kita sudah makhluk itu. Sedangkan Allah, innallaha la yahtad ila man siwah. Allah tidak berhajat kepada selain dirinya. Tidak berhajat Allah. Apabila Allah tidak berhajat, pasti wahdaniyah. Nah, kalau kita berhajat, apabila berhajat, perlu kepada yang lain. Apalagi kepada Allah, sangat perlu kita. Maka pasti berbilang-bilang jumlahnya, banyak jumlahnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sedangkan singkat aja Pak Ustaz. Kalau Allah Maha Berkuasa, Maha Segala yang sifatnya universal, tidak ada batasnya. Tapi di hadis qudsi yang sangat populer sekali, kenapa Allah itu masih tergantung dengan perasaan kehambanya? Itu aja. Ini cara penjelasannya Pak Ustaz. Artinya kenapa Allah kalau memang bersifat universal, kenapa Allah masih tergantung kepada perasaan kehambanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Di dalam sebuah hadis kursi, Allah ada berfirman, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis, hadis kursi namanya. Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana perasakan hambaku terhadap diriku. Pertanyaannya, apakah Allah itu tergantung berhajat kepada perasaan hamba? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yang tergantung itu diri kita. Diri kita itu tergantung terhadap prasangkaan diri kita. Lalu itu termindset. Termindset, sugesti itu tersettingnya. Jangan duduk di atas bantal kena bebisul. Padahal bantal dengan bisul itu tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, tidak ada sebab akibatnya itu tidak ada. Jangan duduk di atas bantal nanti membisul, ya kan? Itu belum syirik. Kapan syirik? Pas membisul. Membisul nih ay, tuh jar nenek jua kalau syirik, mewujud syiriknya itu. Jar nenek jua, jar mama jua, jarku jua, nah tuh hati-hati yang jarku jua tuh ya jua sama berwujud tinya, siriknya tuh berwujud, nah ya kan. Jadi Allah tidak tergantung, yang tergantung itu kita dengan prasangka diri kita. Allah tidak tergantung. Allah itu perlu doa kita lah, enggak, kita yang perlu berdoa kepada Allah. Udu'uni astajib laku, mintalah kepadaku. Berarti Allah perlu dong permintaan kita. Enggak, kita yang perlu meminta kepada Allah. Allah hanya menginformasikan saja, aku ini sebagaimana perasakan hambaku terhadap diriku. Itu informasi aja. Lah kita tergantung. Mama muda, ini lain istri muda lah, mama muda, apalah ibu muda ya. Ada ibu-ibu yang baru punya bayi, nah gitu nah. Ada ibu-ibu yang baru punya bayi, lahir bayinya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bayinya lahir. Tinggal di rumah sama suaminya sama bayinya bertiga. Masuk Ramadan, suaminya puasa, istrinya puasa. Istrinya menyusui, menyusui bayinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 menyusui, tetap puasa, tetap menyusui. Tanggal 15 ibunya nelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di rumah kah? Di rumah. Ini mama anak ke rumah bermalam sampai lebaran. Oh nggih, silakan Ma. Silakan Ma. Sorangan kah pinon siapa Ma? Lawan lawan bapakmu, lawan abahmu, ya kan. Oh iya silakan, ditunggu Ma. Kami senang pian bermalam di rumah, ya. Kami rindu lawan cucu, jar kainya kan, rindu. Bermalam di rumah. Siapkan sahur, makan sahur. Wis makan sahur, siap-siap sembahyang subuh, sembahyang subuh. Baca Quran dan seterusnya. Jam 8 bersih-bersih dapur, menyusui si anak ini. Si mamanya bertanya, tadi malam itu kamu sahur untuk puasa kah? Iya Mak. Jangan puasa, nanti basi. Nanti basi, sakit perut dia nanti. Nggak lama itu, pagi dikasih informasi jam 2 nangis bayinya, itu ya kalau basi. Padahal dari tanggal 1 sampai tanggal 15 enggak basi. Air susu ibu otomatis. Tapi karena dikatakan basi, masuk sugesti. Masuk sugesti. Jangan-jangan basi, jangan-jangan basi. Basi betulan. Ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana perasangkan hambaku. Padahal ketika dia yakin tidak basi. Tidak ada masalah. Maafi muskilah, tidak ada masalah. Nah itu kita yang tergantung, bukan Allah yang tergantung dengan kita. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budani, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu Allah tidak perlu sembahan kita. Allah menginformasikan pengen selamat hidup, sembah aku. Jadikan aku ini Tuhan. Ana inda zanni abdi bi, Allah mengajarkan kepada kita agar kita selalu berbaik sangka. Jangan berburuk sangka. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, tidak ada yang kau jadikan itu tidak baik. Ya kan? Subhanaka, maha suci engkau menciptakan yang tidak baik. Fakina azaban nar, jauhkan diri kami dari siksa api neraka. Kenapa jauhkan diri kami dari siksa api neraka? Karena mata melihat, mata membaca, mata menonton, telinga mendengar, hati berburuk sangka. Maka berbaik sangkalah dalam semua aspek kehidupan, apapun itu. Apapun itu berbaik sangkalah. Latihan berbaik sangka kita. Jangan berburuk sangka. Bahkan sampai nyata pun keburukannya, kita dilatih untuk berbaik sangka. Nabi Isa itu berjalan dengan 10 pengikutnya. Di tepi sungai itu ada keledai. Bangkainya yang di depan tuh ngomong, baunya. Yang nomor 2, belatungnya banyaknya. Pokoknya dari nomor 1 sampai nomor 10 enggak ada yang bagus. Ngerinya hancur bangkainya. Sampai Nabi Isa, ujar Sidin, putihnya tulangnya. 10 berburuk sangka, hanya 1 Nabi Isa yang berbaik sangka. Putihnya tulangnya, sampai-sampai bangkai pun berbaik sangka kita, ya kan? Latihan untuk bisa seperti itu, latihan. Apalagi yang minta maaf, minta ampun, yang terbiasa melihat jenazah, yang terbiasa memandikan jenazah, yang terbiasa melihat, memandikan, mengurus, itu harus pandai-pandai menutup aib mayit. Jangan sampai pas melihat lalu berkesah. Anu guru rumah meninggal, jasadnya hitam. Ulun melihat dengan mata ulun sorang. Nah iya sudah. Kada mungkin kan ulun melihat dengan mata orang lain kan, kada mungkin. Ulun melihat hitam, ternyata aliran sesat sidin tulah. Kada tahu kita. Oh itu kan. Ini kesah aja kada bujur. Latihan berbaik sangka. Kadang-kadang orang meninggal itu tergantung penyakitnya. Kadang-kadang bilanya minta maaf kalau ada kesamaan kisah, bilanya biru jantung, bilanya hitam itu kanker hati. Kalau kanker hati pasti hitamnya. Kalaunya kuning, banyak orang bercahaya sih din kuning, mas kayaknya kanker liver tuh kuning semukuan, itu pecah empedunya kuning, bagus nyar meninggalnya bercahaya. Penyakit kuning sekalinya ya kan? Kadang-kadang tergantung penyakitnya kadang-kadang, cuma tidak semua. Kadang-kadangnya itu yang memandikan, yang melihat jenazahnya itu merahasiakan. Katakan yang bagus-bagus. Kalau bisa, anu jasadnya gosong kah? Nah, kada tahu. Ngomong aja kada tahu. Ya kan? Nah, kada tahu itu. Kadang-kadang itu tadi, iya aku mandikan. Belatung sing banyak kan belatung. Umak. Sekali melihara burung sidin, burung. Taham burung, makanan burung, ya belatung tadi bang, makanan burung, belatung. Orang melihat lalu belatung sing banyakan jarak, belatung, makanan burung, taham burung. Latihan berbaik sangka. Aku sebagaimana prasangka hamba kok. Tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Tinggal kita aja lagi latihan berbaik sangka di pelajarannya sudah. Kalau kita sudah bisa memandang selain daripada Allah tidak ada, nyaman sudah. Tapi perlu latihan, perlu belajar, perlu diulang-ulang, perlu itu diulang-ulang. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena apa yang kita pahami itu kan tidak langsung melekat artinya. Pas keluar dari masjid kan ingat lagi sudah. Perlu lagi ketemu lagi Sabtu kita ulang-ulang lagi. Sampai titik ini kita mengulang-ulang nah. Yang duduk hadir merasa nyaman. Ya karena diulang-ulang tadi sudah dari awal sampai ke sini kita ulang-ulang merasa nyaman. Tapi yang baru datang, minta maaf kalau yang baru datang nih, yang baru ketemu hari ini dengan saya, dengan pelajaran saya, pasti kelajuan sih Den, bukan kelajuan, sudah jauh pelajarannya. Ini ulun ngebut tadi itu tahu nah, jalan 350 km per jam ini mark-mark pace nih motor GP, laju sudah. Karena sudah diulang-ulang. Nah, berhubung diulang-ulang ulun ngebut ini, ngebut ulun. Anu berubah itu kelajuan. Masa wujud langsung wahdannya orang sebuting-sebuting ketinggalan pian pun sebuting-sebuting 3 tahun lagi diulangi, mau ulang lagi 3 tahun kita kan lawasan lagi mau ulang 3 tahun tapi kan apa-apa ya kan, makin diulang-ulang makin melekat. Apa aja perlu diulang-ulang, bola juga perlu diulang-ulang ya, bola itu ya hari-hari latihan. Ayo hari-hari ya kalah juga. Ya kalau hari-hari itu latihan kalah juga, pemain dunia kalah juga, ya kan. Argentina aja kebuliangan, Argentina hampir bulik gitu, hampir bulik ya. Allahu Akbar. Walaupun ada yang mengatakan nonton bola tuh hukumnya haram, silakan. Yang kepada haram jangan nonton itu aja, ya kan. Jangan nonton yang kepada haram. Kalau pian pang guru, ulun kada nonton. Ulun kada nonton, cuma dihabari. Anu guru, Argentina menang. Ah, sudah, cocok aja kan. Dihabari, ulun dihabari aja. Anu guru, Spanyol lawan Argentina final. Dihabari, tahu juga ulun dihabari. Prancis dengan Inggris. Ya. Tahu bujur kah kada tahu juga ulun kan. Dihabari orang al-khobar kalmu ayana, khobar itu simpang siur. Tapi jarpian bujur guru lain sudah ya, selesai sudah. Ya kan? Yang mengatakan nonton bola haram, jangan nonton bola, jangan main bola. Yang jadi masalah nonton bola haram, tapi hari-hari main bola mau juga itu artinya. Jadi kalau yang kita haram tuh sepaket lah. Kalau kita haram tuh sepaket. Jangan memilah-milah. Umpamanya musik haram, sepaket itu. Ketika pian datang ke Big Mall, datang ke Plaza, datang ke Mall Klub Muswana disetelkan musik, tangan jangan menguyang. Yang jadi masalah musik haram menguyang tangan ini karena kau lawan. Itu karena kau didustai. Itu fitrah namanya. Menguyang nah, menguyang. Musik haram kah? Haram musik, tapi menguyang. Bunyi handphone, handphone berbunyi. Apa lain musik gitu. lain di lain musik, ah musik berbunyi. Mun kada ada bunyi mana ada musik, karena ada musik ada bunyi, ada nada di situ. Sepaket gitu nah. Jangan sepenggal gitu kan. Mungkin itu kira-kira nggih. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya urut minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhridna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wa abtah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlakil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardo abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, keren ini sana. Setelah tadi kita nikmati tausiah ya, kita sama-sama menyimak jua yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Romainur SPDI. Kita kembali lagi di Studio Pro 4 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda Hambat mengawal netam kelanya beraktivitas di hari ini.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda Keranden Sanak ya, bersama dengan Bu Putri kali ini mengawali informasi kita dengan informasi perakiran cuaca. Hambat kali ini di kawasan Gunung Kluas Samarinda Hulu dan sekitarnya Bus Ombo ya, perkiraannya akan cerah ya Bus Ombo. Selamat menjalankan aktivitasnya aja di hari ini Bus Ombo ya, dan tentu selamat menikmati hari Sabtunya ya Bus Ombo, dan juga hati-hati di jalan buat etam segalanya karena perkiraan cuaca kita akan cerah juga Bus Ombo ya, kira-kira akan cerah berawan ya Bus Ombo hingga merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dia, dan juga Bus Ombo ya untuk waspada terjadinya mungkin akan ada hujan ya, hujan lokal di beberapa titik ya Bus Ombo. Jadi yang pengendara motor jangan lupa buat bawa jas hujannya juga. Untuk kecepatan angin ini perkiraannya juga cukup ini ya Bus Ombo, cukup baik landik tapi besar juga, sekitar 3,7 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya ya. Dan kita kini akan balik lagi Bus Ombo dengan informasi lainnya. Kita langsung aja nikmati lagu Banjar, kali ini ada yang mau lewat dari Bandix, ada Dunia Maya.

0: Totalnya berapa, Bu?
1: Rp5.000, Mbak.
0: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rock silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

dan program yang berlangsung pada bulan April hingga Juni 2026 di Posyandu Wijaya Kusuma, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Samarinda ini, Bu Sumbo, melibatkan 18 keluarga binaan, 24 anak berusia 0 hingga 3 tahun, serta 6 kader Posyandu. Melalui edukasi, konsultasi, dan juga pendampingan langsung, orang tua dibekali pengetahuan untuk menerapkan pola asuh berbasis bukti dalam mendukung tumbuh kembang anak, Bu Sumbo. Dan kabarnya program ini disusun berdasarkan hasil asesmen bersama dengan Puskesmas Temindung dan kader Posyandu, menyusul tingginya angka stunting di wilayah pekerja Puskesmas Temindung yang mencapai 21,64% pada tahun 2024 dan lebih tinggi dibanding rata-rata Kota Samarinda sebesar 16,77%. Ya, jadi melalui pendekatan yang menitik beratkan pada peningkatan kapasitas orang tua, Cilukba, program ini Bu Sumbo diharapkan dapat menjadi model pengasuhan yang efektif untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com Kron dan Sanak. Dan dia kita akan ketemu dalam senin program Dendang Nusantara ya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali nikmati lagu selanjutnya kali ini dari Kalimantan Tengah, ada Babu Sau.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Start with why, how great leaders inspire everyone to take action adalah buku karya Simon Sinek yang mengungkapkan pentingnya menemukan mengapa di balik setiap tindakan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sinek berpendapat bahwa pemimpin yang paling berpengaruh dan organisasi yang paling sukses tidak hanya fokus pada apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya, tetapi lebih pada alasan mendasar atau why yang mendorong tindakan mereka melalui konsep yang disebut dengan Golden Circle. Sinek menjelaskan bahwa keberhasilan terbesar datang ketika seseorang memulai dari mengapa. Konsep kunci yang dikemukakan Sinek adalah Golden Circle yang terdiri dari tiga elemen, why, how, dan what. Sebagian besar orang dan organisasi biasanya memulai

dengan what atau apa yang mereka jual atau lakukan. Kemudian how, bagaimana mereka melakukannya, dan jarang sampai ke why, mengapa mereka melakukannya. Namun menurut Sinek, organisasi dan pemimpin yang menginspirasi selalu memulai dengan why. Sinek menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan pemimpin berpengaruh seperti Apple, Martin Luther King, dan Wright bersaudara berhasil karena mereka beroperasi dari mengapa yang kuat. Mereka tidak hanya fokus pada what atau how, tetapi terlebih dahulu mengartikulasikan why mereka, yakni visi dan tujuan yang lebih besar. Sinek menekankan bahwa organisasi yang hanya fokus pada produk dan layanan mereka, atau what, dan cara mereka bekerja, atau how, seringkali kesulitan menciptakan loyalitas jangka panjang. Tanpa why yang jelas, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan dan kompetisi. Sebaliknya, pemimpin yang tahu dan mengkomunikasikan why mampu menginspirasi orang lain, karena mereka tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga nilai dan tujuan yang lebih besar. Buku ini menggarisbawahi bahwa why harus menjadi dasar dari semua keputusan, mulai dari strategi bisnis hingga manajemen karyawan. Sinek meyakini bahwa dengan menemukan dan mengkomunikasikan why, sebuah organisasi bisa menciptakan loyalitas yang lebih dalam dari pelanggan dan karyawannya, sehingga menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Sinek menggunakan Apple sebagai contoh utama untuk menjelaskan konsep why. Apple menurutnya tidak hanya menjual komputer atau gadget. Mereka mewujudkan visi untuk menantang status quo dan berpikir berbeda. Komitmen Apple terhadap visi ini menciptakan basis penggemar yang setia. Tidak hanya membeli produk mereka, tetapi juga percaya pada apa yang Apple perjuangkan. Alih-alih hanya bersaing berdasarkan fitur produk, Apple menginspirasi loyalitas emosional dari pelanggan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai perusahaan. Sinek menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang why inilah yang membuat Apple sukses dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang ketat. Sinek juga menekankan bahwa manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan hanya logika. Why adalah elemen yang menciptakan hubungan emosional dengan orang lain. Ketika organisasi mengkomunikasikan why mereka dengan jelas, mereka bisa membangun kepercayaan dan loyalitas yang dalam. Ini juga berlaku untuk kepemimpinan, dan pemimpin yang tahu why mereka dapat menginspirasi tim untuk bekerja dengan dedikasi dan antusiasme. Bukan hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek, tetapi untuk berkontribusi pada visi yang lebih besar. Start with Why menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya memahami dan mengkomunikasikan Why sebagai pondasi utama untuk kesuksesan. Buku ini menyoroti bagaimana pemimpin yang menginspirasi dan organisasi yang berpengaruh mampu memulai dengan alasan mendasar yang lebih besar daripada sekedar mencari keuntungan. Dengan menjelaskan konsep Golden Circle, Sinek memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun kepemimpinan yang autentik dan menginspirasi, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Melalui pemahaman dan pengaplikasian why, seseorang dapat menciptakan dampak yang lebih bermakna dan loyalitas jangka panjang dari orang-orang di sekitar mereka. Demikian esensi buku berjudul Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, karya Simon Sinek, dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata. Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan kebersihan lingkungan membutuhkan dukungan seluruh masyarakat agar upaya penanganan sampah dapat berjalan maksimal. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata akan memberikan kesan positif bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata di Berau. Pemerintah daerah berharap budaya menjaga kebersihan dapat terus tumbuh melalui kolaborasi masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola destinasi wisata. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi?
1: Waspada penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, selamat hambat Kron dan Sanak. Bertemu Mbok Putri kembali ya, nyone tamgalanya di hari Sabtu kali ini. Cuaca cerah ya, alhamdulillah kawasan Miamin kali ini matahari udah mulai muncul. Mbok Putri mau nyapa aja deh langsung, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Budaya kan salam.
1: Iya, langat, Bo, menggantang
0: iya. Ini, Bo. Itu sudah, busuk kita mau lagu apa?
1: Lagunya
0: Kutai
1: Sekali Pandang Menjadi Sayang, lagu Minang tuh, Bo.
0: Minang, Sekali Pandang Langsung Sayang.
1: Iya.
0: Ada kah?
1: Ada, Bo.
0: Apa? Sekali, apa judulnya?
1: Sekali Sayang, Sekali Pandang Menjadi Sayang.
0: Nah, ada. Dia ada di sini.
1: Dia ada kah?
0: Iya, lagu Minang ya.
1: Iya.
0: Dia ya, kita beritahu, masukkan lagunya.
1: Ada, Bo, hari itu diputar, Bo.
0: Apa tapi judulnya di ya, Adamun yang sekali sekali pandang langsung sayang.
1: Iya, rasanya ada lagu.
0: Mungkin lain judul kalau tapi liriknya tiga itu.
1: Iya, Mbok, saya lihat, Mbok, ya. Iya, Mbok, ya, Mbok. Ini, Mbok. Sekali pandang menjadi sayang.
0: Rika, lagu siapa penyanyinya, Busu?
1: Nah, saya tidak tahu penyanyi itu, Mbok.
0: Nah, itu dia.
1: Sekali pandang menjadi sayang, Mbok. Sekali, bukan sekali, Mbok, sekali.
0: Ah, Bukan sekali ya, mana sekali ada ai.
1: Iya, sekali pandang jadi.
0: Ya, ada nih lagunya Rika.
1: Iya, ada, Mbok. Etam di kisah bola kan dia aja, Mbok.
0: Iya.
1: Iya, ada kan segalanya, Mbok, ya, karena singkat waktunya. Karena pendek benih waktunya nih, Boy. Terima kasih, Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, yang mau bergabung lagi silahkan. Oh, sudah ada yang menanti ya. Siapa di mana? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
2: Salam.
0: Budaya kan salam. Iya.
2: Salam.
0: Busu, kita ndak lagu apa, Busu?
2: Lagu Semalam di Tabang. Semalam di Tabang.
0: Semalam di Tabang boleh. Mangkurang tegak apa cuaca kita nih?
2: Bisa mendung.
0: Mendung ke di sana?
2: Mendung.
0: Oh, memang
2: belum keluar matahari.
0: Oh, belum keluar ke mataharinya di tempat kita. Iya tuh. Semalam di Tabang, siapa salamnya buat siapa nih?
2: Buat Ubisan.
0: Iya.
2: Jago.
0: Saya
2: Soteng.
0: Iya.
2: Ini Masan. Mbak Nana.
0: Iya.
2: Putar Dewa. Elenita.
0: Iya.
2: Mas Layu. Elenuda. Mawa.
0: Iya.
2: Ini Putri.
0: Iya.
2: Ibu siapa? Ibu Putri.
0: Ibu Putri, iya.
2: Ibu Putri.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, yang pertama lagi silakan. Oh, ada ya sekalinya ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Halo ya, salam.
0: Iya, budayakan salam. Ini dengan Busu siapa di mana nih?
3: Di Pasar Kedondong.
0: Pasar Kedondong. Mau nyaring benih nih suara radio. Halusi dulu Busu. Busu.
3: Aku ini Busu Basran.
0: Busu Basran.
3: Ah.
0: Kabar baik kah, Busu?
3: Baik aja nih.
0: Alhamdulillah, sudah mengupi kah ngupi?
3: Sini cerah nih, cerah.
0: Oh, cerah kah di sana. Kita ya. Anak lagu apa?
3: Kedondong nih.
0: Iya, di Pasar Kedondong mau lagu apa kita, Busu?
3: Lagunya anu duduk termenung ya.
0: Duduk termenung. Oke. Okay. Ya. Sapa-sapanya buat siapa nih?
3: Salam gagalannya aja.
0: Oke, okay,
3: iya. Dan kesehatan gagalannya.
0: Amin.
3: Nah, itu aja ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari WhatsApp ini ada masuk gabungan dari Medava. Ojo dibandingke. Lah, salah tegaknya nih, salah ketik tegaknya nih. Tolong dipusingkan bunyi si Dani. Oh, jadi banding ke ya. Di spasi-spasi sia lagu Jawa. Oh, jadi banding ke. Se. Oke, nanti kita putarkan ya, Mbok. Yang mau gabung lewat telepon lagi silahkan. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Hambat. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ini Mbok Yuli kan nih?
4: Iya.
0: Iya. Sudah santai-santai kayak kita nih, Mbok? Apa masih ada yang mau dilanjut lagi kerjaan nih?
4: Abis ketapasan.
0: Oh, tiga itu. Iya. Amun tiga itu pas Joy cuaca cerah kita ndak lagu apa nih?
4: Aku lagunya Terminal Madiun Ngawi.
0: Terminal Madiun Ngawi. Terminal. Oke, boleh. Sapa-sapa
4: siapa? Salamnya ada Mbak Nana ya, selamat sambat. Ada Mbak Reni, Mbak Sanawi ya, Mbak Mutrika, Nak Ilas, sama Kak Ikolanya.
0: Iya.
4: Terus busunya, busu Mama tadi ya. Busu busu Han dan ATT.
0: Iya.
4: Ada busu Misran, busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur.
0: Iya.
4: Salamnya buat kalanya aja sudah.
0: Oke dah.
4: Bilak Tarundeng.
0: Oh iya, hampir aja.
4: Iya. Ya sudah, salamnya buat galanya aja. Yang belum tersenggol ya maaf. Makasih waktunya Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang gabungan lagi ada di belakangnya siapa di mana? Nah, ham tepegat. Apa? Kisah tepegat. Yuk lagi gabung lagi ya. Siapa di mana? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
5: Salam budaya Kansalam.
0: Budaya Kansalam.
5: Selamat pagi,
0: iya. Mbak Putri. Pagi jua, hambat jua lah busu.
5: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat dong pastinya. Cuaca di Jambi tiga apa cerah kah?
5: Kalau pagi ini cerah lah.
0: Alhamdulillah.
5: Masih dapat lagu nih.
0: Dapat satu, mau apa?
5: Lagu Jambi, Petuah Lama ada dah ya?
0: Petuah Lama?
5: Iya.
0: Adanya Petuah Meniti.
5: Petuah Meniti?
0: Iya.
5: Ya, lagu itulah ya.
0: Oke lah ya, kalau gitu sapa-sapanya buat siapa nih?
5: Sapanya pertama sekali untuknya Mbak Putri ya, selamat pagi, selamat betul ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kemudian untuk semua lah, sentro 4 tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi untuknya Mbak Putri, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, kita nyapa lagi dari WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Iya, Bu Abdurrahim ya. Gabungan lewat WhatsApp nih.
6: Iya, Abdurrahim di Batuah.
0: Iya, kabar sehat Bu Su?
6: Iya, agak lumayan lah.
0: Alhamdulillah. Di Batuah tiga apa cuaca kita cerah kah? Di sini cerah, Bang.
6: Cuaca di Batuah pada pagi hari ini di saat ini iya cerah.
0: Alhamdulillah cerah juga ya
6: Busu. Sudah beberapa hari gak ada hujan ini.
0: Itu dia Busu, kita mau titip salam buat siapa nih Busu? Tegaknya lagu kita nih sempat Busu.
6: Gak sempat kah?
0: Iya, sudah banyak nih yang request.
6: Iya, titip salam kepada semua teman-teman pendengar RRI Kompas Samarinda yang sudah menyapa tadi ya. Ada Mbak Yuli ya, dikasih atas apanya. Iya. Terima kasih juga kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya.
7: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam, Busu Ari. Busu, kita ndak titip salam buat siapa Busu? Lalu kita tiganya di sempat nih absen mah yo.
7: Iya.
0: Iya.
7: Terima kasih salamnya buat saya.
0: Iya, makasih Bu Suari.
7: Ya.
0: Oke deh kalau begitu ya. Kita satu lagi nih gabungan dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bu Su. Selamat hambat, salam budaya.
8: Salam hambat, budayakan salam. Assalamualaikum Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Apa di pola Bu Su?
8: Wah, di pola minum kopi mah Mbok masih Mbok. Main
0: jual leh.
8: Kopi dulu, Mbok.
0: Iya, kopi lagi. Iya, apa temannya tuh sanggar kah?
8: Bah. Sanggar nasi kuning temannya, Mbok. Nyaman beneh, Mbok.
0: Bah, nyaman beneh itu. Kumplit.
8: Itu mending kopi ini dikirim ha di COD dulu kan ke RRI Perempat dulu.
0: Terbang banyunya Besuai.
8: Itu terbang banyunya, Mbok ya kan. Banyak ada begantukan gula aren mah tuh, Mbok.
0: Nyaman ya, ai. Kita enggak sapa-sapa buat siapa nih hambat nih busu. Lalu kita
8: pokoknya disini segalanya aja deh, Mbok.
0: Iya dah, siap
8: pertama tadi yo. Dari ASPJ tajam, Mbok yo. Okay. Mun lagunya empatan aja, Mbok. Okay. Waktunya juga kan. Dah tamat dari lagunya. Mun 10 orang minta 10 lagu, Mbok.
0: Iya. 10 lagu lagunya panjang jun di kawa juga saya putarkan.
8: 5 menit mah satu lagu, Mbok. Itu setengah jam dah habis dah waktunya, Mbok.
0: Apa ada lagi benar?
8: Iya dah, Mbok.
0: Iya,
8: Mbok. Kesehatan aja, Mbok yo. Selamat bertugas mun cuaca.
0: Iya.
8: Terah, Mbok.
0: Alhamdulillah.
8: Tambalan, Mbok. Iya. Buat Mbok Putrinya, selamat bertugas ya selalu, Mbok Putri. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, nanti kita gantian lagi ya, Bu Sombo, ya, menanti lewat jalur telepon. Kita langsung ketemu dulu sama lagu Minang kali ini dari Rika Sumalia.

0: dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Oke, balik lagi nyawanya Tom segalanya Bu Sombo ya. Yang mau bergabungan silahkan ya, untuk menyapa, untuk absen Jawa ya, buat Tom segalanya silahkan lewat jalur telepon sudah Mbak Putri buka. Dari WhatsApp kali ini ada masuk gabungan dari Mbak Mudrika. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam, budayakan salam. Iya, salamnya dulu untuk Bu Suiis, Bu Surinjani, Bu Sobderahim, buat Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawiyah segalanya aja. Ya, amun sempat lagunya ikut Mbok Yuli aja. Makasih Mbok, sehat selalu, amin. Barakallah, amin, amin, amin. Pokoknya ya, sehat juga buat kita ya Mbok ya. Alhamdulillah, bunyi sidaya pagi ini cerah, cuaca ini cerah bener. Alhamdulillah ya, nyaman beraktivitas ya tegaknya di luar sana ya. Karena dari sana di Yamin juga nih cuacanya cerah ya, awannya nih biru. Weh, tegak hati siapa nih yang cerah ceria hari ini. Alhamdulillah lah ya. Hati-hati di jalan buat etam segalanya Bu Sombo yang beraktivitas juga. Hambat kali ini jangan lupa juga sarapan ya. Dan yang lagi mau tolak ke pasar Bu Sombo ya, pergi ke pasar hati-hati. Itu dompet-dompetnya tuh harus di apa, dijaga ya. Karena tegaknya akan rame benih yo. Bu Putri masih punya beberapa lagu yang akan Bu Putri putarkan ya Bu Sombo. Kita ketemu lagi sama lagu selanjutnya. Ini requestan dari Mek Dava ya, alias Mbak Sanawi ada Ojo Dibandingke.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumput dari Samarinda, keren dan sana. Terima kasih banyak ya yang udah bergabungan juga dan masih setia nelinga Rumput dari Samarinda. Rangkaian Samarinda hambat gendek kita ketemu dalam sein program Halo Benua Etam ya. Kita lanjut nikmati lagu terakhir di Dendang Nusantara kali ini, ada lagu Jambi, Petuah Meniti.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kronen Sanak Balikpapan mulai mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga dan Seni Perusahaan Air Minum Nasional atau Porpamnas ke-9 tahun 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Cokrada Ratikusuma mengatakan ajang ini tidak hanya menampilkan pertandingan olahraga, tetapi juga mempromosikan Balikpapan melalui konsep